0: si harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok poin dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
1: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang
2: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Malam badan di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat pasokan produksi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau ini kemudian akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
2: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subukti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada, Bang. Cuma biasanya kalau kan kena lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah. Nah
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Japri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
2: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Yang jelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Pekan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi.

0: selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Kian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran.

menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang. 1 NR

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 8 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, jagat maya akhir-akhir ini kita sering kali melihat bahkan juga dihebohkan dengan maraknya video viral terkait adanya tindakan perundungan atau bullying di kalangan pelajar, baik itu yang terjadi di toli-toli ataupun juga bual. Nah, fenomena ini tentunya sangat-sangat memicu keprihatinan kita bersama, sangat disayangkan mengingat dampak psikologis yang tentunya akan dipertaruhkan demi masa depan generasi muda kita. Nah, pendengar, bagaimana sebenarnya upaya dan juga langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar jangan sampai lagi ada perundungan ataupun juga bullying di kalangan pelajar kita, baik yang ada di toli-toli, bul, dan juga Parigi Motong. Silakan pendengar, Anda bisa memberikan saran opini Anda di pagi hari ini di interaktif yang kami sediakan. 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Anda boleh bergabung dan nanti pada pukul 9 Anda akan mendengarkan kelanjutannya dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa. Dan untuk pagi ini saya ingin mendengarkan ya, seperti apa keluhan-keluhan ataupun juga mungkin langkah yang perlu kita lakukan ini supaya jangan lagi ada tragedi yang berulang-ulang terjadi di daerah kita ini. Kasus bullying dan juga perundungan ini adalah masalah sosial yang juga kita tahu bersama bahwa ini seringkali dihadapi oleh anak-anak kita, khususnya bagi kalangan pelajar. Ya, seringkali juga tentunya kita melihat di media sosial bagaimana kasus ini masih terus saja terjadi dan kita akan mengetahui bahwa sebenarnya dampaknya sangat-sangat tidak baik bagi mental psikologis anak-anak kita khususnya yang sudah terdampak dari kasus bullying ini. Seperti apa upaya yang perlu dilakukan? Anda boleh bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum, selamat
2: pagi. Halo,
1: Mbak
2: Anit, assalamualaikum.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Rusdin ini, Mbak.
1: Bung Rusdin ya. Bung Rusdin, kalau kita melihat di lingkungan sekitar kita, bagaimana? Apakah Bung Rusdin masih melihat adanya perundungan ataupun juga bullying, baik itu fisik ataupun juga lain sebagainya? Silakan.
2: Iya, itu sebenarnya peran dari guru-guru maupun orang tua. Harus orang tua itu mengawasi anak dalam menggunakan gadget, Mbak Ani. Terutama kan di media-media sosial itu kan mereka melihat, yaitu anak-anak biasa melihat ada kasus-kasus perundungan atau mengata-ngatai gitu kan di media sosial itu banyak. Nah, jadi di sini peran guru itu harus mengedukasi anak-anak sekolah maupun di rumah juga orang tua harus mengawasi secara ketat anak-anak menggunakan media sosial itu. Saya kira sekali lagi itu peran dari guru itu, Mbak.
1: Peran guru, orang tua?
2: Iya. Orang tua juga. Orang tua kan perannya banyak di rumah juga.
1: Jadi kolaborasi terutama, ya, guru dan orang tua.
2: Terutama dari media sosial itu juga harus diawasi, Mbak Ani. Anak-anak itu.
1: Baik. Iya, terima kasih Bung Rusdin sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini memberikan opininya. Dan kita akan kembali pendengar menyapa penelpon lainnya yang juga sudah bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Iya, biasa Om Nawir
1: juga ya. Baik, silakan Om Nawir, terlihat masih adanya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di kalangan anak-anak dan juga pelajar. Ini bagaimana Bung Nawir menyikapi, seperti apa upaya yang perlu kita lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi nih, Pak?
3: Jadi ketika terjadinya dalam satu bullying atau perundungan itu, saya sepaham sekali seperti Adinda mengatakan tadi, faktor penyebabnya itu adalah ada dua. Ya, dari orang tua harus mengawasi dan pengingatan kepada guru.
1: Yeah.
3: Tetapi zaman sekarang ini memang kita dipaksa dalam satu hal bergeser melalui digital tadi itu. Nah, yang perlu kita bangun komunikasi, bagaimana kita membangun yaitu akhlak dengan moral anak tersebut itu. Bahwa ada berapa hal sebenarnya komunikasi atau melalui ketikan-ketikan medsos itu yang kita harus jaga, jangan dampaknya kepada orang yang bisa tersinggung sehingga menimbulkan dalam satu hal mengandung bullying atau perundungan, atau dalam arti kata ketersinggungan apakah dari postur tubuh mereka atau dari hal-hal yang ketidaksempurnanya diciptakan lahirkan dunia ini, Bu. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa apa yang dikatakan tadi penumpang pertama itu Adinda, itu memang sangat paham sekali dengan saya. Kita mulai bergerak dari rumah kita, bagaimana selalu mengingatkan anak kita, dan transformasi bahasa inilah disampaikan kepada guru. Ketiga, daerah otonom dalam kelas itu, kita harus menghimbau atau memberikan warning kepada guru tersebut itu, bahwa kita harus menyadari bahwa kita ingin dilahirkan ini pada sempurna atau pada memiliki finansial yang sama atau kurang lebih dengan lainnya. Tapi ini kan faktor ada rahasia Tuhan. Nah, disinilah letaknya kita memberikan edukatif pemahaman masyarakat itu secara dini, dewasa dalam berpikir, kita harus menghargai perbedaan. Karena esensi keindahan itu adanya perbedaan. Disinilah kita melihat dalam satu hal, bagaimana kita menerima ciptaan Tuhan ini sesama umat Rasulullah hamba Allah itu, kita masing-masing melebihi apa di balik kekurangan itu mungkin ada kelebihan, tidak kita miliki yang punya kelebihan, Bu. Nah, poin utamanya kalau menurut saya, setelah kita baca ada berapa artikel-artikel itu, mulai bullying misalnya, kemudian perundungan, apakah mereka itu black atau white atau misalnya dan lain sebagainya, atau postur tubuhnya tidak lansing kemudian lansing, inilah hal-hal perlu penyadaran bagi kita generasi-generasi Z. Bagaimana kita menghargai dan menciptai itu ciptaan Tuhan, agar kita duduk bersama bahwa Tuhan menciptakan hambanya itu masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Tetapi di balik kekurangan itu, insya Allah pasti ada kelebihan yang tidak memiliki pada orang yang melebihi kelebihan. Nah, pada intinya, kalau menurut saya ya, berikan masukan, mudah-mudahan orang tua yang mendengar, berapa sekolahnya ada tuli-tuli, mari kita memberikan edukatif anak-anak. Ketiga, anak kita misalnya tidak sempurna dengan anak lain, ketiga kita tidak memiliki finansial melebihi daripada orang, ketiga kita tidak memiliki digit melebihi dari orang, mari kita kembalikan bahwa kita sama-sama dilahirkan dengan telanjang. Tapi ada tiga hal yang perlu kita inikan. Kita dilahirkan ini ada tiga rahasia yang dilekatkan dengan kita, Bu, yaitu rezeki, jodoh, kematian. Ini perlu diberikan bekal anak-anak kita bagaimana ke depan agar tidak menanggapi ketika ada membuling. Kita bersifat lugas, dewasa, ikhlas. Ketika kita dirundung atau dibuling, mudah-mudahanlah mereka bisa menyadari sebenarnya perbuatan bullying itu adalah nilai dosa dan tidak mempaat kepada sesama manusia. Mungkin itu aja, Bu, kalau menurut saya, Bu, berikan edukatif dengan masyarakat.
1: Terima kasih Bung Nawir sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi. Ya, menurut tadi Bung Rusdin bahwa tentunya bullying ini memang masih juga sering kali terjadi di sekitar kita dan perlu pengawasan dari guru, kolaborasi dengan orang tua. Kemudian juga tadi Bung Nawir di Galang mengatakan ini harus ada edukatif ya yang dilakukan di kalangan masyarakat supaya kasus ini tidak terus ada dan juga berkepanjangan. Kita masih berikan kesempatan seperti apa sebenarnya langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar kasus bullying ini bisa kita cegah, khususnya di kalangan pelajar. Anak-anak kita punya begitu banyak kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa berprestasi di sekolah tanpa adanya bullying. Nah, silakan bagi Anda pendengar, seperti apa upaya dan juga langkah yang perlu kita lakukan agar kasus bullying ini jangan sampai lagi terjadi, khususnya di generasi muda kita. Anda boleh bergabung di 0853438312 atau juga di 0821948309965. Ya, pendengar, kita berharap anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan sehat, dengan cerdas, ya, berangkat ke sekolah tentunya dengan tubuh yang sehat, semangat untuk bisa belajar, dan kita juga berharap jangan sampai di lingkungan kita itu masih ada anak-anak yang sering kali melakukan bullying. Ya, kita bisa melihat anak-anak kecil kita biasanya kalau bermain itu masih ada saling mengejek, ya, padahal tentunya hal tersebut tidak dibenarkan dan juga akan berakibat bagi mental seorang anak yang dibullying, sehingga tentunya banyak terjadi di sekitar kita bahwa anak-anak yang seringkali dibullying itu kehilangan semangat, kemudian juga seringkali menyendiri. Ini pertanda bahwa mental dan juga psikologis mereka itu benar-benar terpukul. Seperti apa upaya perlu kita lakukan? Dan nanti pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif. Ada beberapa narasumber yang juga akan hadir bersama kita dalam program Toli-Toli Menyapa, di mana bullying ini bukan candaan. Kita harus kenali dampaknya dan juga bagaimana pencegahannya. Nah, seperti apa kalau menurut Anda? Silakan opini Anda kami berikan kesempatan untuk pagi hari ini untuk mencegah terjadinya kasus bullying yang ada di sekitar kita. Silakan bergabung di 0821-948-3065 dan juga di 0853-438-3120. Berikan opini Anda dan juga sebentar Anda boleh bergabung di interaktif kami dalam program Toli-Toli Menyapa.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, saudara pendengar, masih terus di program Opini. Kita lanjut memberikan kesempatan tentunya kepada Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Budi di Labengga.
0: Iya, Pak Budi di Labengga. Terjadinya kasus bullying di kalangan pelajar. Seperti apa upaya yang perlu kita lakukan agar kasus ini tidak lagi terjadi di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
1: Iya, makasih banyak, Pak. Pertama-tama, saya cukup prihatin dengan hal-hal semacam ini. Namun ini menjadi catatan kita sebagai orang tua, tetap begini. Kalau saya melihat ini, harus semestinya kehadiran pemerintah hadir di tengah-tengah mereka. Pertama, di tanggal 23 nanti ada Hari Anak Nasional yang semestinya harus menjadi ladang bagi kita untuk berbuat, untuk bagaimana kita menerapkan, mensosialisasikan apa makna dari apa persoalan bullying itu, apa dampak dari semua itu. Kalau memang dampaknya agak, memang kalau kita lihat secara efisiensi di tengah-tengah masyarakat, bahwa kasus bullying ini adalah hal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.
0: Okay.
1: Yang menjadi catatan saya hari ini, Mbak, bahwa kasus bullying kemarin yang terjadi di Selalos terhadap anak-anak sekolah yang salah satu siswa, ini hal yang tidak bisa dibiarkan menurut saya.
0: Iya.
1: Semestinya kehadiran kita sebagai pemerintah daerah atau pihak penegak hukum memberikan dampak yang semestinya agar supaya ini tidak terjadi di kemudian hari. Kemarin hanya kasus yang terjadi di Selalos itu hanya bagaimana persoalan ini diselesaikan secara keluarga. Menurut saya ini harus ada dampak yang menyebabkan pelaku-pelaku bullying terjadi di mana-mana. Nah, itu yang harapan kami selaku pemerhati masyarakat adat, yang memang menurut saya ini harus di keterlibatan kita semua. Orang-orang tua juga perlu memberikan ini sosialisasi kepada anak-anak. Nah, baik.
0: Oke, baik. Itu saja Pak Budi. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Memang sangat disayangkan sekali kasus bullying ini, apalagi beberapa waktu kemarin ya, itu terjadi di Kecamatan Galang, dan juga ini menyita perhatian publik bahwa kasus bullying ini adalah sesuatu yang memang perlu menjadi perhatian kita bersama, dan kita perlu memberikan edukasi. Orang tua juga perlu melakukan tentunya komunikasi dengan anak-anak kita, jangan sampai hal-hal tersebut itu kembali terjadi. Kemudian juga dari pihak sekolah ataupun juga dari pihak guru boleh terus melakukan edukasi sehingga kasus ini tidak lagi terjadi dan tidak ada lagi kasus bullying, ya, baik itu fisik ataupun juga verbal atau juga cyberbullying yang ada di media sosial, sehingga hal-hal ini tentunya akan berdampak ya bagi pertumbuhan psikologis dan juga mental anak-anak kita. Nah, kalau anak-anak kita sehat, tumbuh dengan sehat, itu secara otomatis mereka punya begitu banyak kesempatan untuk menggapai harapan dan juga cita-cita mereka. Nanti kita akan bahas berdekat kelanjutannya dalam program Toli-Toli Menyapa untuk pagi hari ini. Terus bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, saudara pendengar, pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Toli Toli Menyapa. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan topik bullying, bukan candaan, kenali dampak dan juga cara pencegahannya. Dan Anda akan ditemani oleh presenter Anda, Bung Sardono.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Bahagia sekali di suasana pagi hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Saya Sardono kembali bersama Anda dalam program Toli-Toli Menyapa, dan pagi hari ini kita akan membahas topik bullying bukan candaan, kenali dampak dan cara pencegahannya. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini kasus bullying atau perundungan kembali menjadi perhatian baik skala nasional maupun daerah ya. Kalau kita melihat skala nasional bahwa dalam satu minggu terakhir ini kita mendengar berita bahwa kasus perundungan terjadi di beberapa daerah di tanah air, bahkan ada sampai yang meninggal dunia. Sementara untuk lingkup Toli-Toli dan Buol sendiri juga satu minggu ini kita mendengar ada kasus perundungan atau bullying yang dialami oleh pelajar kita. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab kasus perundungan ini masih terus terjadi di lingkungan sekitar kita, utamanya di dunia pendidikan? Kalau kita juga melihat data dari DP3A Provinsi Sulawesi Tengah yang mencatat lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga pertengahan tahun 2026, ini telah dilaporkan sekitar 600 kasus, sedangkan total laporan sepanjang tahun 2025 kemarin mencapai 714 kasus. Baik, untuk membahas topik kita pagi hari ini telah hadir narasumber yang langsung hadir di studio dan bergabung bersama kami via Zoom. Yang pertama saya sapa yang hadir di studio, ada Ibu Giarti Patmo Sugito, Sarjana Sosial selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Bangsa, Pembinaan PAUD dan PNPI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Dan kami juga menyapa yang bergabung bersama kami via Zoom pagi hari ini, ada Ibu Erni Japar SST selaku penyuluh sosial ahli muda DP3A Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Erni.
4: Iya, assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin bisa dibuka kameranya. Dan kami juga sudah bersama dengan dengan psikolog, ada Pak Iputu Ardika Yana, MPSI. Selamat pagi, Pak Putu.
5: Ya, halo, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih Pak Putu sudah meluangkan waktu bersama RRI Toli-Toli di pagi hari ini. Dan juga ada Ibu Irmawati SHI, selaku PLT Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A 2KB Kabupaten Buol. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Irma.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak.
2: Baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Harapan kita satu jam ke depan pembahasan kita bullying bukan candaan, kenali dampak dan cara pencegahannya bisa maksimal, bagaimana kita bisa menekan angka kasus kekerasan utamanya bullying yang masih terjadi di lingkungan pendidikan yang ada di daerah kita. Baik, saya mungkin pertama ke Ibu Giarti dulu dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Nah, untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, apakah ada data Bu? Sebenarnya untuk kasus bullying sendiri bagaimana? Apakah masih terjadi atau sudah ada penurunan kasus dan langkah-langkah apa sebelum yang telah dilaksanakan oleh dinas untuk mengantisipasi hal ini? Silakan Ibu.
3: Iya. Secara data saya selaku bidang PNF seharusnya kita memiliki data, tetapi sampai saat ini saya belum bisa melihat data yang ada. Jadi sebenarnya kalau perundungan itu datanya harusnya ada di bidang Dikdas.
2: Tapi selama ini juga bagaimana upaya dari dinas sendiri ya untuk mengantisipasi, karena ini kan bullyingnya juga tetap menjadi isu atau permasalahan baik nasional maupun lokal, Bu.
3: Iya. Arti dari sendiri bullying adalah merupakan tindakan yang menyakiti orang lain yang secara sengaja dan berulang sehingga menimbulkan atau mengakibatkan rasa trauma yang mendalam kepada korban. Kita sendiri dari Dinas Pendidikan yaitu pernah melakukan sosialisasi kepada orang tua, terutama guru-guru kemarin. Kita lakukan sosialisasi, kemudian pengawasannya untuk pertama masuk sekolah kita itu mengadakan MPLS. Artinya bahwa kita sebelum anak-anak belajar, kita mengenalkan lingkungan sekolah secara nyaman, aman, menyenangkan, kemudian tanpa perundungan yang tidak melibatkan kakak kelas sehingga tidak ada penekanan kepada adik-adik kelas.
2: Jadi kan kemarin kalau tidak salah kasus yang agak yang viral di Kecamatan Galang, Bu, ya, di Lamas. Ini bagaimana untuk informasi saat ini?
3: Kebetulan kemarin itu sudah ditangani sudah ditangani oleh kepala bidang PAUD kepala bidang Dikdas.
2: Sudah diselesaikan, Bu, ya?
3: Alhamdulillah sudah diselesaikan, mungkin dilakukan secara kekeluargaan.
2: Oke. Okay. Baik, saya ke Ibu Irmawati dari Kabupaten Buol. Ibu, ini bagaimana juga untuk Kabupaten Buol gambaran hingga saat ini terkait kasus perundungan atau bullying? Apalagi kemarin juga kalau tidak salah di Kecamatan Palele juga ada kasus yang sempat viral. Ini bagaimana untuk kondisi Kabupaten Buol dan juga mungkin langkah dan upaya yang selama ini dilaksanakan untuk mencegah hal ini, Bu?
6: Ya, baik, terima kasih. Memang kemarin kita ada kasus bullying yang terjadi di SMP 1 Palele, ya, tepatnya tanggal 15 Juli, ya, belum lama, baru minggu lalu. Tapi kasus itu sudah diselesaikan, kami sudah selesaikan di Polsek Palele untuk memberikan edukasi dan memberikan ini juga semacam upaya pencegahan bullying yang terjadi di SMP 1. Itu kami sudah melakukan edukasi juga, Pak, di SMP 1 pada tahun lalu. Karena kita tahun lalu itu setiap tahunnya ada kegiatan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan sekolah. Jadi alhamdulillah kemarin bekerja sama dengan Dinas Dikbud Kabupaten Buol sudah memfasilitasi dan alhamdulillah bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
2: Oke. Okay. Baik, saya ke Ibu Erni. Ibu Erni, kalau kita melihat data secara Sulawesi Tengah, kita masih tinggi ya untuk kasus kekerasan anak dan perempuan. Nah, untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri hingga saat ini, utamanya di 2026 sendiri, bagaimana gambarannya, Ibu Erni?
4: Ya, sebelumnya saya mohon maaf, Pak, saya tidak buka ininya.
2: Kamera.
4: Karena ada hambatan, jadi ya, minta maaf. Okay. Dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf Ibu Kadis, sebetulnya beliau yang akan mengisi ini, cuma karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan, jadi beliau mendelegasikan kepada saya. Saya juga ingin menyapa para narasumber yang hadir pada hari ini, teman-teman saya ini, mitra-mitra kami, teman saya berkoordinasi terkait dengan penanganan anak di Kabupaten Toli-Toli. Ada Ibu Irma, kemudian juga Pak Putu, selamat pagi, Pak. Dan juga buat Bu Irma, salam perlindungan buat kita semua. Iya, terkait dengan data kekerasan, Pak, bahwa kalau kita lihat dari data-data kemudian juga kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Tengah, sebetulnya kasus-kasus kekerasan baik itu bullying gitu, kekerasan lain terhadap anak ini memang cukup banyak, Pak, di Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Toli-Toli itu cukup tinggi, Pak, kasus kekerasan ini. Dan kalau bisa saya katakan bahwa kondisi anak itu sudah tidak aman begitu ya, karena dan ini harus memang penanganan serius begitu dari kita, pemerintah, masyarakat, penanganan secara komprehensif begitu ya, karena dampaknya ini sangat sudah kompleks dan sangat berbahaya begitu kalau tidak cepat ditangani, termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Angka ini sangat tinggi. Nah, kami DP3A salah satu dinas yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan tugas kami adalah memberikan pendampingan begitu ya kepada, kemudian perlindungan, kemudian juga pemulihan kepada anak korban kekerasan, baik itu fisik, psikis maupun juga seksual. Nah, data di kami di Kabupaten Toli-Toli tahun 2025, data itu korban kekerasan anak perempuan itu ada di angka 68. Dan di tahun 2026, angka terhitung sampai dengan Juni, untuk anak itu sudah di angka 32, Pak. Kemudian perempuan itu sudah di angka 6. Seperti itu, Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan.
2: Oke. Baik, saya ke Pak Putu, selaku psikolog. Pak Putu, bagaimana Bapak melihat terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, utamanya untuk kasus bullying di lingkungan pendidikan kita yang masih terjadi? Karena kemarin di Toli-Toli dan di Kabupaten Bol juga masih ada kasus yang menjadi perhatian publik. Silakan Pak Putu.
7: Ya, selamat pagi semuanya.
2: Ya, pagi Pak.
7: Saya lagi di Jogja ini ceritanya, yeah. Untung ada Zoom ya, jadi kita bisa sampai di mana-mana. Baik, saya langsung menjawab saja Pak Ibu. Mungkin kalau kita bicara soal kenapa di instansi pendidikan juga masih kuat gitu, dan apa keseharian kita juga masih kuat gitu ya, soal bullying ini. Karena sebenarnya jangan-jangan kita sendiri juga masih belum bisa membedakan ya. Kita juga masih belum bisa mengajak anak-anak kita gitu untuk mampu membedakan sebenarnya apa yang disebut main-main atau kita bilang baku gara sama sebenarnya apa yang disebut juga dengan bullying. Jadi sebenarnya saya menyoroti dua hal sebenarnya yang paling penting. Apakah semua yang baku gara itu kemudian bisa dinilai, bisa dianggap sebagai bullying? Ataukah semua baku gara, ataukah memang sekarang anak-anak juga begitu terlalu rentan jadi gampang tersinggung gitu, sehingga hal-hal yang misalnya baku gara tadi itu bisa menjadi masalah yang terlalu besar gitu. Nah, ini juga yang perlu sebenarnya dipotret gitu, karena kemudian melihat bahwa segala sesuatunya menjadi bullying atau segala sesuatunya menjadi berlebihan gitu misalnya, itu juga menjadi bahaya menurut saya. Jadi makanya itu saya biasanya melihat gitu kalau sama korban bullying, anggaplah dia digara gitu misalnya, oh digara, ah kamu pakai, kamu matanya, hidungnya pesek gitu. Nah, terus kalau misalnya memang ternyata hidung pesek, terus kenapa harus menjadi sebuah masalah gitu? Artinya kan yang bermasalah berarti bukan soal bullyingnya nih, tapi soal orang itu misalnya, anak itu misalnya bisa menerima dirinya atau tidak gitu kan. Kalau terus nanti kemudian dia bilang, tapi itu body shaming dan segala macam, ya masalahnya emang bener hidungnya pesek gitu. Jadi kita mau gimana gitu kan. Jadi sebenarnya di satu sisi yang perlu diajar juga bagaimana orang-orang bisa menerima dirinya sendiri. Bisa diajar juga untuk memahami dirinya. Jadi kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu, itu masuk, itu mau bullying yang mana gitu misalnya. Ya saya gak membela bahwa bullying itu harus benar atau baku gara itu benar, enggak. Tapi maksudnya dalam konteks ini saya jadi rasa yang bermasalah itu diri kita gitu. Yang bermasalah itu anak-anak kita, soal bagaimana mereka menerima dirinya, bisa memahami dirinya. Tapi kemudian menjadi begitu besar dan menjadi masalah besar karena faktor sosial yang tidak membuat mereka bisa menerima dirinya mereka gitu Pak. Jadi itu satu isu saya soal kenapa, bagaimana soal banyaknya bully di sini. Kita perlu ngajarin anak-anak sebenarnya untuk bisa membedakan baku gara mana, bullying yang serius, bullying yang mana. Terus kemudian bagaimana mereka bisa kuat menghadapi bullying, bagaimana bisa memahami bullyingnya. Karena ya sejauh ini, ya sorry to say, maaf kali kalau penanganan kita kan penanganan pada pemadam kebakaran gitu. Begitu ada masalah baru nanganin. Tapi pas gak ada masalah, duitnya gak dipakai untuk mencegah dan membuat orang-orang menjadi pintar untuk memahami apa itu bullying. Ya jadi kasusnya akan gini-gini terus Pak.
2: Oke. Baik, saya ke Ibu Giarti. Bagaimana menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Putu tadi, bahwa tentunya diharapkan kita bukan hanya bereaksi pada saat ada kasus, tapi langkah-langkah pencegahan. Dan juga memang penting ya edukasi untuk anak-anak kita, mana sih yang disebut bullying dengan yang tidak. Ini kan kalau kita dulu waktu masih kecil, waktu masih sekolah mungkin bisa dikatakan lebih anu ya. Kita lebih digara-gara, bahkan kadang-kadang ya juga berantem juga kalau namanya anak-anak kecil ya. Tapi dengan era saat ini bagaimana sebenarnya kita melihat, memaknai itu? Silakan Ibu.
3: Iya, tentunya kita harus bisa membedakan ya antara bullying dan candaan. Kalau candaan berarti kita sama-sama bisa tertawa bersama. Tidak ada pihak yang bisa disakiti. Kemudian kita bisa menimbulkan keakraban. Sebaliknya, kalau bullying adalah berarti melakukan menyakiti seseorang yang bisa menimbulkan trauma lebih dalam sampai ke tingkat dewasa misal mungkin. Kemudian untuk secara jenis-jenis dari bullying tersendiri yaitu bisa terjadi yaitu secara fisik, misalnya bisa memukul, mendorong, atau merusak barang. Kemudian bisa juga dilakukan secara verbal, yaitu mengejek, memaki, dan menyebar fitnah. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Bapak Narasumber tadi satu, yaitu bahwa mengatakan pesek itu sebenarnya sudah termasuk mengejek ciptaan Tuhan. Setidaknya kita bisa merasa sakit hati. Walaupun itu kenyataan yang kita alami adalah kita jelek atau kita pesek atau itu sudah namanya ciptaan Tuhan, yang tidak boleh kita semena-mena menganggap bahwa itu candaan. Kalau kita mengatakan oh kamu pesek apa semua, tetapi kita harus saling menghormati bahwa sesama kita itu menghargai dan menghormati ciptaan Allah.
2: Oke, baik. Saya ke Ibu dari Buol. Nah, untuk terkait kasus-kasus bullying sendiri, Ibu Irma ya, ini juga bagaimana dari Ibu untuk memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa mana sih candaan, mana sih bullying, karena memang mohon maaf, dalam satu komunitas itu memang biasanya ada salah satu oknum atau salah satu anak yang mungkin sering menjadi objek candaan gitu. Nah ini bagaimana sebenarnya harusnya kita sebagai orang tua atau anak juga melihat situasi atau kondisi itu? Silakan Ibu.
6: Ya baik Pak. Memang ini anak-anak sekarang ini memang biasanya antara candaan dan bullying biasanya sudah tidak bisa dipisahkan atau sudah tidak bisa dibedakan lagi, karena biasanya candaan yang berlebihan inilah yang biasanya menyebabkan adanya bullying. Jadi memang edukasi yang kita sampaikan ke anak-anak, apalagi usia-usia remaja, apalagi mereka sudah yang mengenal namanya, kan rata-rata ini Pak, kalau perempuan yang bermasalah paling ada persoalan, ya persoalan karena ada pacarnya yang direbut atau apa, atau memang ada karena kejadian kepaleleh kemarin seperti itu Pak, atau karena memang ada masalah body shaming, kemudian masalah kekurangannya teman, itu yang dijadikan bahan candaan. Apalagi Pak sekarang di dunia medsos itu kadang anak-anak buat stiker yang dikirim ke grup pakai mukanya teman yang mukanya ya yang jadi bahan candaan, sehingga inilah yang menyebabkan bullying yang sering terjadi di sekolah, apalagi di sekolah ya, karena memang di sekolah sering terjadi yang namanya bullying. Kemudian memang ini sekarang anak-anak sekarang Gen Z mereka punya circle Pak, circle ya. Sampai ada yang namanya mereka punya geng yang namanya Barakocha, Barani Kore Picang. Nah ini yang biasanya kita ketika edukasi ke tingkat sekolah khususnya SMP ya, paling banyak kan rata-rata anak-anak SMP yang sering mendapatkan bullying. Nah ini yang selalu kita edukasi ke sekolah-sekolah dengan melibatkan forum anak, dengan melibatkan dinas terkait seperti pendidikan, ini yang kita sering cegah melalui edukasi. Dan yang kedua, ini harusnya bukan cuman anak-anak yang diberikan edukasi, tetapi juga guru. Namanya guru, bagaimana edukasi untuk mencegah bullying di sekolah, kita bisa kenali sampai kita pernah usulkan pada saat BIMTEK tahun lalu, BIMTEK

0: sangat penting, apalagi di usia anak-anak remaja khususnya tingkatan SMP. Kalau tingkatan SD, Pak, rata-rata cuman baku gara, baku sedu, tiga hari kemudian atau satu hari kemudian so baku bae.
1: Baku
0: biasanya
1: lagi.
0: Anak SD begitu. Tapi kalau anak SMP, oh itu luar biasa, masih ada rasa dendamnya, masih ada bagaimana caranya saya mau balas gitu. Jadi memang tingkatan bullying ini kalau SD mungkin masih bisa baku teman, tapi kalau sudah SD, kalau sudah SMP itu sudah semakin menambah, apalagi dia sudah emosi, dendam. Kemudian nah itu yang mereka lakukan adalah bullying sudah dengan secara fisik seperti itu.
1: Oke. Baik. Saya ke Ibu Erni Japar. Ibu, terkait mencegah kasus bullying atau perundungan, ini kan juga tidak terlepas dari bagaimana kehidupan anak-anak dalam keluarga, termasuk edukasi dalam keluarga. Nah, Ibu Erni sendiri melihat bagaimana peran keluarga juga untuk mencegah anak-anak jangan sampai melakukan bullying di lingkungan tempat dia bermain, apalagi di lingkungan sekolah, Ibu?
2: Iya. Terima kasih. Memang di dalam pencegahan atau penanganan anak ini, memang ini tidak menjadi single fighter lagi, jadi menjadi tanggung jawab kita semua gitu ya. Jadi ada masyarakat, kemudian keluarga, pemerintah, ini bergandeng tangan untuk memberikan pelayanan begitu atau pemulihan terhadap anak-anak yang mengalami memang mereka korban kekerasan. Nah, keluarga ini merupakan salah satu madrasah atau sekolah yang paling utama untuk mendidik anak, untuk melindungi anak, bagaimana dia mendidik, memberikan kasih sayang begitu ya, di keluarganya. Jadi ciptakan rumah yang aman untuk anak begitu, sehingga anak-anak ketika mereka bermasalah, berhadapan dengan satu masalah, itu mereka bisa welcome, bisa terbuka begitu loh sama orang tua gitu. Jadi dijalin keluarga, dijalin komunikasi yang baik untuk anak, semoga mereka bisa lebih terbuka begitu. Dan orang tua memang harus peka begitu ya terhadap ciri-ciri anak, misalnya ketika anak misalnya melaporkan kejadiannya seperti ini, harus cepat ditanggapi begitu. Jadi tidak didiamkan, harus cepat ditanggapi, diterima, kemudian dicari apa sih penyebabnya begitu. Kemudian juga orang tua harus lebih peka melihat misalnya anak yang mungkin mereka yang tadinya ceria terus jadi pendiam gitu ya, atau juga mengalami hal-hal lain, susah tidur. Yang paling ini misalnya dia sudah tidak mau sekolah begitu ya, atau dia beralasan untuk tidak mau sekolah atau pindah sekolah. Nah, ini harus cepat orang tua sendiri untuk mencegah ini sebelum terjadi hal yang lebih buruk lagi. Ini harus peka melihat ini, kemudian cepat berkoordinasi begitu ya dengan misalnya lembaga-lembaga layanan untuk bagaimana solusi terhadap kasus yang terjadi pada keluarga. Begitupun juga masyarakat, Pak. Jadi masyarakat juga tidak cuma keluarga, tetapi masyarakat juga sangat penting peranannya dengan bagaimana menciptakan kondisi yang baik di lingkungan masyarakat begitu, karena anak-anak ini memang peniru yang ulung ya, yang ini dia bisa cepat terbaur ketika ada perilaku-perilaku di lingkungannya begitu. Jadi memang lingkungan juga membantu menciptakan lingkungan yang aman begitu, bebas dari narkoba begitu, kemudian juga bebas dari kekerasan-kekerasan, ya tentunya juga dengan memberikan penguatan sosialisasi di masyarakat agar mereka juga paham, dan ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, Pak, seperti itu.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Putu selaku psikolog. Pak Putu, bullying bukan candaan, kenali dampak dan pencegahannya. Tapi sebelum Pak Putu jawab, kita terima dulu ada penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan siapa?
3: Iya, dengan Bung Nawir di Galang.
1: Oh, Pak Nawir di Galang, silakan Pak Nawir, apa yang bisa menjadi masukan Bapak untuk topik kita pagi hari ini?
3: Oke, terima kasih kesempatan diberikan.
1: Kecil.
3: Begini, kalau kita melihat tentang bagaimana yang dikatakan bullying dan perundungan itu, memang ini adalah hal sangat memprihatinkan sebenarnya. Kalau kita melihat sisi apa yang terjadi di lokal Galang, itu banyak faktor indikatornya sebenarnya. Saya

0: paham sekali apa yang dikatakan sebagai psikolog itu Pak Putu, bahwa seharusnya kekurangan itu kita menerima apa adanya. Tapi ini kan terbentuk dari rasa. Ketika orang ada kekurangan, ditambah ada perundungan atau pembulian itu, maka di situ masuknya bisa dalam satu depresi kepada anak tersebut. Karena seharusnya kan diperlakukan dia, ya sebagaimana mestinya itu ciptaan Tuhan. Nah, perlunya kita di sini, bagaimana dari pihak lingkungan keluarga terutama, bahwa bagaimana kita memberikan dukungan moral edukatif kepada anak kita yang memiliki kekurangan atau keluarga kita yang memiliki kekurangan. Saya sependapat dengan ibu tadi itu, bagaimana kita membentuk bahwa di mana lingkungan itu kita menerima apa adanya, bahwa tidak semua orang ingin dilahirkan pasti maunya yang lebih dari yang lainnya, artinya tidak memiliki kekurangan. Nah, hal yang paling penting Bu yang kita bangun di sini, kalau menurut saya, bagaimana kita memberikan, khususnya kan ada dua ya, kita melangkah dari awal, ada tiga ya, kita melangkah dari awal dari lingkungan keluarga. Bagaimana kita memberikan satu dukungan moral dengan membangunkan akhlak dengan baik anak kita itu agar menerima kekurangannya oleh atas ciptaan Tuhan. Nah, itu yang satu. Artinya dari lingkungan keluarga dulu. Kemudian yang kedua, ketika dia keluar dari lingkungan rumah itu, sebelum masuk dari otonom pendidikan itu lingkungan sekolah, kita memberikan dengan anak, ya bersabar nak, itu kekurangan itu dibalik kekurangan pasti, adanya kekurangan itu dibalik itu mungkin ada kelebihan yang diberikan dengan Tuhan. Nah, ini satu hal sebenarnya harus dirangkaikan tidak putus-putusnya. Nah, yang paling terakhir, bagaimana di sekolah itu Pak, itu ya Pak Putu dengan Ibu tadi, bagaimana di sekolah itu, bahwa tadi ada kekurangan guru BK kalau tidak keliru ya. Nah, inilah perlunya bagaimana kita betul itu, bahwa dalam satu ruangan ada mereka, masyarakat itu apakah bentuknya dia tidak seperti dengan yang lain, dan ada nilai kepantasan memukulnya sesuai dengan fakta. Tapi inilah perlunya dari pihak guru itu memberikan satu edukatif kepada di lingkungan ruangan belajar itu, bahwa anak-anak kita itu dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan semua sama, cuma bentuk dan bedanya sama. Nah, inilah perlu, makanya pembangun-pembangun bagaimana kita membangun itu karakter umur produktif ini anak, agar tahu pintar merasa dan pintar bagaimana komunikasi yang baik itu dengan etika, agar anak-anak itu umurnya labil, agar mereka tidak mudah tersinggung.
1: Nah,
0: selama edukatif komunikasi yang baik ini, saya rasa tidak terjadi kelingkungan, karena ada selalu diberitahukan pengingat bagi kita semua. Mungkin itu aja Bu, terima kasih Bu.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih untuk Pak Nawir yang ada di Galang yang sudah bergabung memberikan insight masukan untuk topik kita, bullying bukan candaan, kenali dampak dan cara pencegahannya. Baik, mungkin Pak Putu bisa sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita ini Pak Nawir, dan memang harusnya bagaimana kita semua pihak ini proaktif memberikan perhatian serius terhadap bullying atau perundungan, karena ini dampaknya memang bisa berbahaya pada anak-anak tertentu ini, bahkan bisa sangat apa ya, bisa mengganggu mentalnya, bahkan bisa mengambil jalan pintas jika dia tidak sanggup dengan bullying yang diterima. Silakan Pak Putu.
2: Oh iya, oke, baik. Jadi seru kan? Ya, maksudnya saya sengaja tadi melempar isu itu supaya kita jadi ngeh kalau ternyata masalah bullying ini sebenarnya bukan cuma persoalan ada pelaku yang mau melakukannya, tapi juga ada kerentanan yang dialami oleh para korban gitu. Jadi memang memahaminya sebenarnya gak bisa cuma spasial satu-satu. Jadi misalnya kayak kita selalu ngomong, oh kita mau melakukan apa, ya bullying ini terjadi karena ada orang ini yang memang mau kasar, yang memang kasar, terus kemudian ada ini. Ya itu semua gak akan terjadi kalau gak ada orang yang rentan gitu. Artinya makanya tadi saya sebut, kenapa hidung pesek bisa menjadi bullying, tapi buat yang lain tidak gitu. Yeah. Atau misalnya saya Pak, kalau saya hadir tuli-tuli nih, Bapak mungkin akan tahu, saya dari dulu kecil sekali Pak, cuma 18 kilo saya SMP, SMA cuma 28 kilo, tapi orang mau hina bagaimanapun buat saya nggak peduli gitu. Kenapa? Karena nggak ada, saya tahu itu bukan kerentanan gitu. Jadi maksudnya adalah, ada masalah soal bagaimana pendidikan karakter kita yang berfokus bukan pada penguatan penerimaan diri, tapi pada penguatan untuk mencari hal-hal yang bisa jadi di luar kemampuan kita. Nah itu yang banyak hal tidak bisa kita lakukan. Kita hanya, tadi kalau disebut misalnya, membedakan antara bullying dan candaan itu kalau ada yang tertawa. Dalam dunia psikologi itu Bapak Ibu, dalam dunia pergaulan dan komunitas, ada yang disebut dengan fungsi badut gitu. Pergaulan kita, Bapak pasti tahu, kalau Bapak berkumpul sesama orang dewasa saja, ada satu atau dua orang yang memang hidupnya bersedia menjadi badut. Gitu. Yeah. Ya yang dibicarain, tapi kalau nggak ada dia, sepi kantor ini. Gitu. Iya kan? Yeah. Tapi apakah kemudian dia selalu tersiksa? Nggak juga. Tapi apakah dia selalu bahagia? Nggak juga. Gitu. Ada orang yang jadi badut dan dia bahagia menjadi badut karena dia merasa bisa bahagia, bisa ini. Tapi ada orang yang berpura-pura bahagia gitu. Dia datang ke kantor, dia datang bersama teman di sekolah, dia dibicarain, lalu dia tertawa bahagia, besoknya mati bunuh diri. Gitu. Ini yang saya maksud dengan beda tipis banget, memang betul, makanya sesuai dengan topiknya. Bercanda sama bullying itu sebenarnya bedanya tipis. Tapi kenapa bisa menjadi bermakna? Itu sebenarnya tergantung interpretasinya tadi. Artinya, interpretasinya tadi ini yang paling penting kita jaga. Misalnya satu yang pertama, kita nggak usah, kita kemudian kan akan lihat bahwa ada fenomena, bahwa fenomena ini terjadi karena itu gitu ya. Nah tapi yang paling penting yang kita harus pastikan bahwa bagaimana kita mencegah bullying itu, kita perlu melihat bagaimana setiap orang menghargai orang lain. Gitu. Artinya kalau setiap orang menghargai orang lain, nggak akan kejadian tuh yang seperti Bu Irma bilang tadi, fotonya dijadiin stiker gitu. Iya kan, karena dia menghargai orang lain. Tapi perlu dicatat juga, bagaimana kalau seandainya stiker itu lahir dari dirinya sendiri, kayak contoh saya. Saya di kalangan teman-teman saya buat stiker saya yang jelek-jelek aja, terus saya kirimin sama teman-teman saya. Terus kemudian teman-teman saya pakai itu. Apakah saya akan menilainya sebagai bullying? Kan dia mulai saya. Dan saya dengan bangga melihat itu. Dan dengan bangga juga saya melakukannya. Gitu. Nah, jadi yang saya mau catat adalah sebenarnya penghargaan itu yang paling penting. Jadi misalnya ketika kita mau membuli orang, orang itu hidungnya pesek gitu. Tapi kalau saya bisa menghargai bahwa, wait, nggak semua orang Putu bisa menerima hidungnya pesek, jadi nggak boleh dijadikan sebagai sebuah candaan. Mungkin kita perlu cari candaan yang lain. Nah berarti PR-nya dinas pendidikan, PR-nya masyarakat, PR-nya dinas DP3A, P2KB, DP3A, PR-nya kita semua adalah bagaimana tuh membangun semua orang untuk belajar saling menghargai. Nah persoalan krusialnya Bapak Ibu, orang tuh gak bisa menghargai orang lain kalau dia gak bisa ngehargain dirinya sendiri. Gitu. Nah jadi PR-nya itu, makanya saya bilang tadi, edukasi kita ini, edukasinya jangan-jangan hanya edukasi formal. Bullying adalah A, B, C. Kekerasan verbal adalah A, B, C. Ya anak Gen Z dikasih itu Bapak Ibu, lebih pinter dia baca di chat GPT. Gitu. Jadi maksudnya ketika kita edukasi bullying tuh, kita perlu ajak setiap orang untuk belajar appreciate about herself, himself. Makanya saya kalau ngisi materi sama Bu Erni tuh, misalnya di toli-toli tuh saya, atau misalnya sama orang undang saya tuh gak mau ngisi materinya itu bullying adalah ini. Enggak. Kita bicarain soal.
1: Baik, Pak Putu, menarik sekali. Tapi sebelum dilanjut, kita kembali coba sapa dulu pendengar kita yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Ya, suaranya dengan siapa ini?
3: Dengan Budi Labingga.
1: Oh, Pak Budi di Labingga. Silakan Pak Budi. Bagaimana pendapat masukan Bapak?
3: Terima kasih Pak Sardana. Om Swastiastu, Pak Putu.
1: Iya, Om Swastiastu.
3: Begini. Saya hanya melihat ini secara garis besarnya saja, bahwa memang hari ini harus perlibatan kita semua. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Putu tadi, bahwa jangan tiba masa tiba akal. Karena terus terang, perundungan ini bukan hanya hari ini. Begini, bahkan catatan dalam sosial bahwa Sulawesi Tengah ini adalah nomor satu. Ini yang menjadi catatan kami selaku masyarakat adat yang ada di lingkungan masyarakat adat, bahwa memang jangan membiarkan hal ini terjadi. Kami harapnya begini Pak, Bapak Narasumber dan Ibu Narasumber, perundungan ini terkadang ada hal yang disampaikan oleh Pak Putu tadi, ada candaan dan ada tidak. Namun yang menjadi catatan kami sebagai pemerhati masyarakat bahwa semestinya Dinas Pendidikan menjadikan ini menjadi lonjakan bahwa di hari-hari ke depan ini terus terang di tanggal 23 nanti ada Hari Anak Nasional. Kemudian di tanggal 12 Agustus itu hari tindak kekerasan terhadap perempuan. Kenapa kita tidak memberikan ini, menjadikan ini bahwa ada kegiatan-kegiatan yang mestinya dilakukan di tingkat sekolah atau tingkat masyarakat.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu yang harapan kami, Bu, dari Dinas Pendidikan. Yang saya sayangkan juga hari ini, Bu, terus terang, kalau di masanya kita kemarin, ada di namanya pendidikan moral Pancasila. Hari ini pendidikan moral Pancasila tidak ada. Makanya sampai hari ini anak-anak melihat ini, wah, menjadikan ini bahwa bullying itu dan candaan itu tidak jadi alasan mereka bahwa okay. Itu tidak dilarang.
1: Oke, okay, nah, baik.
3: Itu yang harapan kami ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Budi yang ada di Labing ya. Di belakangnya Pak Budi masih ada satu lagi. Halo, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi ya, dengan Ibu siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sejahtera untuk semua ya.
1: Ya, Ibu siapa ini?
4: Dari Ibu Dani.
1: Oh, Ibu Dani, silakan Ibu Dani.
4: Ya baik, terima kasih. Pembahasan ini sebenarnya miris ya, memprihatinkan. Karena emang kita kenyataannya secara di Indonesia masih banyak terjadi bully, bahkan kekerasan itu kita tercatat tertinggi ya. Secara nasional ada sekitar 21 ribu lebih tindak kekerasan yang terjadi di anak-anak kita di Indonesia ya. Di antaranya dominan kekerasan itu terjadi pada anak perempuan sekitar 16.000 lebih ya itu, dan 1 dari 7 anak di Indonesia itu pernah mengalami bully yang seperti pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Jadi ini menjadikan alarm buat kita semua, jadi pengingat untuk kita semua gimana kita bisa bersama-sama secara untuk semua komponen ya, pemerintah kolaborasi bersama gimana kita cara kita untuk melindungi ya untuk menekan tindak kekerasan yang terjadi kepada anak termasuk bully. Dan yang perlu kita semua ketahui bahwa kluster kekerasan tertinggi itu ada di lingkungan rumah atau di keluarga ya. Gimana caranya kita pemerintah secara bersama-sama memberikan literasi pengetahuan pola didik itu yang baik terhadap anak. Okay. Itu di lingkungan keluarga. Mungkin pertanyaan saya sebagai pemerintah ya atau dinas terkait, langkah-langkah preventif seperti apa yang mungkin bisa kita lakukan secara bersama-sama ya, khususnya masuk ke masyarakat ini ya, karena di penglihatan kita sekarang, pengamatan kami sekarang itu di masyarakat masih aja ada tindak kekerasan dilakukan oleh orang terdekat ya. Itu karena mungkin faktor ekonomi, relasi kuasa, macam-macam lah di lingkungan keluarga itu. Tapi itu dasarnya dari sana.
1: Okay.
4: Itu langkah preventif apa yang sebenarnya harus sama-sama kita lakukan untuk menekan tindak kekerasan khususnya bully yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu aja. Terima
1: Baik.
4: Kasih.
1: Terima kasih pagi. Untuk Ibu.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Dani dan Pak Budi. Mungkin Pak Putu singkat bisa ditanggapi narasumber lain. Silakan Pak Putu.
2: Iya, itu tadi seru pada jadinya kan yang tadi kita bilang bahwa sebenarnya ini juga emang bisa dilihat dari sudut pandang dimulai dari sebenarnya keluarga, dimulai juga dari lingkungan gitu. Saya pernah Pak Ibu buat apa satu pernyataan gitu. Bagaimana kenapa kita bisa marah sama siswa yang misalnya bercandain temannya? Ah, dasar lambat deh kau ini, malas memang bangun tidurmu kesiangan terus. Nah, mungkin bagi dia bisa jadi itu bullying karena ya kamu nggak tahu saya bangun siang karena saya bangun subuhnya, saya harus dipaksa kerja, itu bisa jadi sangat bullying. Tapi pernyataan-pernyataan itu justru sering banyak terlontar oleh misalnya di sekolah oleh para guru. Akhirnya anak lain ikut-ikutan. Ketika misalnya siswanya datang terlambat, gurunya langsung bilang, ah lambat lagi kau, lambat terus ya, pernah tepat waktu. Itu kan juga bisa menjadi satu perundungan sebenarnya tanpa mengetahui misalnya, oh hari ini kamu terlambat, ada apa, besok sebentar kita ketemu ibu ya, nanti kita ngobrol di depan, sekarang duduk dulu. Artinya bagaimana anak-anak kemudian akan bisa membiasakan buat, oh daripada kita duluan ngejudge dengan sebutan ah lambat lagi kau, Tapi bapak ibu gurunya justru sudah bisa memberi contoh ketika ada anak yang terlambat. Tapi orang tuanya bilang, nanti kita bicara ya, sekarang duduk aja dulu, nanti istirahat. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan nggak bisa tuh dilatih hanya dengan penjelasan bullying verbal adalah bla bla bla bla. Tapi memang harus mengubah pola dan kebiasaan gitu. Itu harus mengubah pola cara berpikir, cara cara merasa, cara bicara gitu. Nah, makanya isu terbesar justru dalam berbagai isu penelitian. Pelaku sebaya itu emang besar menjadi penyebab menjadi bullying di sekolah. Tapi jangan disalah, guru juga adalah kompleksitas terbesar. Memang dia tidak melakukannya dengan sengaja dalam banyak hal, tapi bisa jadi hal-hal yang tidak sengaja tadi itu yang kemudian menjadi masalah. Sama kayak di rumah. Nah, bukan cuma guru jadinya ini ya, di rumah juga misalnya. Di rumah orang tuanya hanya mau bilang sama adiknya, misalnya kakaknya pintar matematika, adiknya enggak. Adanya kakak ibunya, orang ibunya ngomong lah, itu kakakmu pintar matematika, kau ini kapan bisanya? Itu merundung loh.
1: Iya.
2: Iya kan? Nah, terus kemudian ketemu tante lagi. Tantenya bilang lagi, anaknya tante itu kalau belajar pintar sekali dia matematika sempoa, semua dia ikuti bahasa Inggris. Kamu di rumah aja terus coba bisa menggambar. Perundungan lagi kan? Terus habis itu keluar ketemu tetangga waktu belanja di kios di warung, bu beli beng-beng, dijawab sama nenek, kamu masih begini, astaga belum bisa gini, merundung lagi kan. Jadi makanya tadi saya bilang sama bapak ibu, sebenarnya perundungan yang hari-hari kita lakukan ini di level yang mana sih? Apakah memang sebenarnya bertanya pun juga bisa jadi merundung atau segala macam, itu bisa menjadi isu-isu yang sensitif sekali.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Okay, saya mungkin ke Ibu Giyarti, tadi ada beberapa penelpon yang coba memberikan masukan dan saran bagaimana untuk antisipasi bullying kita ini. Silakan Ibu.
5: Untuk dari Bapak siapa ya, dari Labengga ya?
1: Pak Budi ya.
5: Oh iya. Pertanyaannya apa ya?
1: Iya, langkah-langkah yang coba dilaksanakan oleh dinas sendiri untuk mengantisipasi bullying. Mungkin hampir serupa dengan apa yang coba Ibu Dani sampaikan tadi.
5: Oh iya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas pendidikan yaitu satu, kita mengedukasi atau mengadakan sosialisasi kepada ibu-ibu guru, yaitu bahwa supaya guru-guru itu mempunyai bekal untuk tidak melakukan kepada anak-anaknya, untuk memberikan edukasi bahwa perundungan adalah hal yang tidak diperkenankan karena itu adalah merupakan sesuatu yang menyakiti, yang bisa berakibat selain pada pelaku, selain pada korban, tentu pada pelaku dan saksinya. Untuk pelaku sendiri, untuk pada korban sendiri, yaitu akan bisa menimbulkan secara fisik dia akan bisa mengalami depresi, bisa menurunkan prestasi belajar, kemudian bisa mengakibatkan putus sekolah, kemudian bisa yang berakibat fatal itu bisa berpikiran untuk bisa mengakhiri hidupnya. Untuk pelaku sendiri yaitu dia akan agresif, yaitu menjadi pribadi yang pelaku kriminal setelah dewasa, kemudian akan mengalami hukuman terkait hukuman sejak dini. Kemudian tidak bisa dia menerima apabila ada yang lebih dari dia, sehingga ada yang bersaing dengan dia akan melakukan perundungan. Kemudian untuk saksi sendiri yaitu dia akan mengalami kecemasan yang berlebihan, bisa jadi ketakutan, kemudian seolah-olah nanti dia akan menjadi korbannya. Untuk di sekolah sendiri yaitu harus dilakukan edukasi bahwa edukasi rutin, kampanye anti perundungan dan disampaikan dampak negatifnya. Kemudian melakukan sistem pengaduan, yaitu apabila terjadi perundungan maka kita wajib melaporkan ke guru atau lembaga-lembaga terkait sehingga sehingga tidak akan terjadi berulang kali. Kemudian untuk pengawasannya, yaitu kita bisa melakukan kontrol, yaitu di area-area yang rawan atau rentan terjadinya perundungan, mungkinnya di sisi-sisi lorong yang sempit, yang sepi, itu bisa kita awasi. Kalaupun tidak bisa ada setiap hari kita, mungkin bisa adakan CCTV-nya.
1: Oke. Baik, pendengar masih bersama kami di dialog Toli-Toli Menyapa, bullying bukan candaan, kenali dampak dan juga pencegahannya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan beberapa narasumber yang masih bersama kami, kita akan jeda sejenak, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Lintas Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kita masih bersama Ibu Erni Japar, selaku penyuluh sosial ahli muda di P3A Kabupaten Tolitoli. Ada Ibu Giyarti Patmo Sugito dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli. Ada Ibu Irmawati dari Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, DP 3A 2KB Kabupaten Bol, dan juga ada Pak Iputu Ardika Yana selaku psikolog. Kami masih membuka line interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, saya ke Ibu Irmawati. Ibu Irma, tadi seperti disampaikan oleh Pak Putu terkait antisipasi bullying, memang juga kita harus bisa menanamkan ya dalam diri anak-anak kita ya, memang harus bisa menerima jika memang mengalami kekurangan. Tapi ini memang susah ya, artinya bagaimana kalau kita dicandain tiap hari, apalagi dengan kekurangan kita, pasti ini lama-lama juga apa ada rasa bagaimana dalam diri. Nah, Ibu sendiri bagaimana melihat fenomena ini? Termasuk tadi ada masukan juga mungkin guru maupun orang tua sebenarnya juga bisa menjadi pemicu terjadinya bullying di lingkungan keluarga untuk anak-anak kita. Silakan Ibu Irma.
2: Iya, memang Pak, kita harus sadari memang fondasi awal dalam keluarga itu adalah keluarga. Jadi memang anak-anak sudah perlu diajarkan bagaimana bisa menerima, kemudian jangan sekali-kali menjudge seseorang seperti itu, tidak menerima. Jadi memang bisa jadi asal-muasal bullying ini bisa jadi dari orang yang terdekat. Apalagi kita kan sebagai orang tua biasanya sering membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Coba lihat itu, dia itu juara satu, kenapa kok tidak juara? Akhirnya anak-anak merasa terbebani karena sering diejek. Apalagi kok itu tidak mandi, coba dia bilang mandi dulu. Kau bau-bau, ini tidak mandi. Apalagi anak-anak dibilang begitu, apalagi anak perempuan. Ini biasanya memang menjadi dilema ya Pak. Kita sering memberikan edukasi anti bullying, ternyata bullying ini terjadi justru awalnya itu di rumah, di keluarga. Dan memang itu, ini yang harusnya edukasi parenting, lagi-lagi parenting, bagaimana salah satu upaya yang kita lakukan harusnya melaksanakan upaya parenting, pola asuh anak yang baik kepada anak-anak, terutama orang tua. Lagi-lagi ini memang sangat diperlukan sekali, terutama di tingkatan keluarga. Karena menurut kita biasanya, apalagi nih orang tua, ibu ya, mama, ini yang sering bicarakan seperti itu, karena dia yang lebih dekat dengan anak-anak. Jadi memang agak sulit Pak, agak sulit kalau bullying ini, kalau hanya terjadi di lingkungan sekolah mungkin tidak terlalu ini, tapi lagi-lagi dari akar masalahnya itu sebenarnya dari keluarga. Makanya kita tadi seperti dibilang Ibu Yerni bahwa keluarga itu adalah madrasah. Keluarga itu adalah, ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Jadi memang kuncinya kita sebagai orang tua dari sejak dini mengajarkan kepada anak-anak bagaimana caranya menghargai orang lain. Kemudian bagaimana caranya kita juga sebagai orang tua tahu bagaimana kemampuan anak kita, jangan dipaksakan, Pak. Kadang kita menginginkan anaknya kita juara satu, tapi kemampuan anaknya kita tidak sampai ke situ. Nah, kadang kita inginkan anak kita juga dapat juara, apalagi juara olimpiade, tapi anak kita tidak sampai sampai apa? Kemampuannya tidak di situ, dan jadi memang saya sepakat dengan Putu, dengan Ibu Erni, sepakat bahwa memang untuk mencegah yang namanya bullying ini, semua pihak yang harus bekerja sama, terutama keluarga. Pondasinya itu, Pak, ibaratnya rumah, pondasinya itu adalah keluarga, lingkungan, kemudian sekolah, ya, dan pemerintah.
1: Baik, karena waktu kita sudah di ujung dialog kita, saya mungkin minta penekanan atau closing setengah menit ya waktu kita. Tapi ke Ibu Erni Japar dari penyuluh sosial ahli muda DP3 Atritoli. Kalau melihat data tadi kita masih cukup tinggi, tapi apa harapan Ibu untuk mencegah bullying tentunya dalam rangka menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat ke depan? Silakan Ibu.
3: Ya, kalau saya terkait dengan tema kita hari ini memang sangat penting sekali ya. Bullying bukan candaan, dan kenali dampak-dampak. Nah, intinya Pak, dari penyampaian juga dari narasumber, intinya bahwa bullying itu memang kalau tidak ada tujuannya memang menyakiti, atau juga menyakiti atau menghina begitu ya, menekan traumanya si korban maupun seseorang itu, ya itu dikatakan bullying. Tapi kalau cuma seperti tidak ada unsur itu, berarti itu masuk kepada candaan tadi. Dan saya kira juga apa yang dikatakan tadi memang ya itu tadi, bahwa di dalam menyikapi ini memang penanganan yang secara komprehensif begitu ya, secara penuh lah, berkualitas begitu. Jadi memang ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi kita bangun memang ramah anak di keluarga, kemudian juga sekolah-sekolah juga bagaimana menciptakan sekolah yang ramah anak begitu ya, Pak ya. Jadi sekolah-sekolah, kemudian juga ketika ada kasus-kasus anak memang menghukum ya. Jadi tidak ramah anak itu tidak dari bentuk fisik bangunannya seperti apa, tetapi juga dari psikisnya begitu. Kita lihat seperti hukuman-hukuman di sekolah memang lebih ke arah yang positif, lebih mendidik mereka, sehingga juga kita bisa melakukan pencegahan ini terhadap anak. Begitu juga di lingkungan masyarakat, ciptakan lingkungan yang aman, basmi lingkungan yang memang sangat khawatir sekali. Jadi kita tidak menyembuhkan korbannya saja, tetapi juga yang kita sembuhkan adalah lingkungan itu sendiri, Pak. Seperti itu.
1: Baik, saya mungkin terakhir ke Pak Putu ya, karena waktu kita. Pak Putu, selaku psikolog di akhir dialog kita ini, mungkin apa yang bisa menjadi penekanan dari Pak Putu? Karena bullying ini biasanya juga kalau di lingkungan sekolah ini kan karena ada geng-geng ya, artinya pihak yang kuat ini biasanya menekan pihak yang lemah. Tapi apa harapan Pak Putu untuk pihak sekolah juga bisa melihat fenomena tersebut sehingga bullying itu tidak terjadi? Silakan Pak Putu.
4: Ya, balik lagi tadi seperti yang saya sebutkan Bapak Ibu, sebenarnya yang penting adalah bagaimana pola, bagaimana kita memahami bullying dan bercandaan itu sendiri seperti apa, bagaimana di lingkungan sekolah, di lingkungan sosial, di lingkungan keluarga gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan pencegahan kita ini sebenarnya harusnya elaboratif dan multilapis gitu. Jadi kalau tadi ada yang bilang parenting di sekolah ini, nah berarti memang upaya kita adalah ya bagaimana bisa mengedukasi semua pihak, tapi tidak cuma sekedar tahu soal apa itu bullying, apa itu bercanda, tapi juga memahami tentang bagaimana dia bersikap dan berperilaku sehari-hari. Karena itu yang paling penting sebenarnya. Ya, semua orang itu melihat dan mengamati. Jadi kalau dari kecil mereka terbiasa melihat sesuatu yang bercandaan dan dianggap dan dilihat dengan penuh tawa, ya mungkin saja itu akan dinilai sebagai sebuah bercandaan. Tapi kalau dari awal kita ajar untuk menghargai orang lain, mungkin hari ini kita akan ketemu bagaimana bercandaan-bercandaan yang juga menghargai orang lain. Kayak gitu sih.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Putu dan juga narasumber yang lain, karena waktu kita sudah terbatas, masih banyak hal yang perlu kita diskusikan dan masih banyak juga yang ingin bergabung bersama kami, tapi tentunya apa yang sudah menjadi pembahasan kita kurang lebih satu jam ini bisa menjadi masukan untuk kita semua, baik bagi para pendidik, orang tua, dan masyarakat umum untuk bersama-sama mencegah bullying atau perundungan. tentunya dalam rangka bagaimana melahirkan generasi bangsa yang kuat, cerdas, baik secara fisik maupun mental. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas-tugas di hari ini, dan tentunya sukses selalu.
5: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

dimanapun Anda berada, kembali saya menyapa Anda untuk di siang hari ini, menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang baru saja stay, semoga di siang hari ini saya jumpai semuanya sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi

pendengar. Iya, timnas Argentina nampaknya sedang terkena ucapan pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula usai laga final Piala Dunia 2026. Setelah kalah 1-0 dari Spanyol, Argentina kini terancam terkena denda dan sanksi skorsing FIFA akibat ulah Leonardo Paredes. Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina tidak hanya menyajikan drama di atas lapangan, tetapi juga diwarnai dengan kericuhan setelah pertandingan berakhir. Leonardo Paredes menjadi sorotan dunia setelah diduga melakukan tindakan tidak sportif yang membuatnya terancam menerima sanksi berat FIFA, di mana Spanyol memastikan gelar juara dunia usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final yang berlangsung pada hari Minggu. Nah, pendengar, selebrasi kemenangan La Roja sempat terganggu akibat bentrokan antar pemain sesaat setelah peluit panjang dibunyikan. Keributan bermula ketika bek Argentina Nahuel Molina terlibat perselisihan dengan kapten Spanyol Rodri yang tengah berlari merayakan kemenangan. Insiden tersebut memicu ketegangan yang kemudian melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim. Leonardo Paredes menjadi salah satu pemain yang paling disoroti dalam insiden tersebut. Gelandang Argentina itu terlibat adu dorong dengan Eric Garcia sebelum Gavi datang berusaha melerai dan menegur tindakannya. Situasi justru semakin memanas setelah Gavi ikut terdorong hingga terjatuh dalam keributan tersebut. Wasit kemudian mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan kartu merah kepada Paredes setelah pertandingan selesai. Melansir Mundo Deportivo, tindakan Leonardo Paredes berpotensi membuatnya menerima hukuman tambahan dari Badan Disiplin FIFA. Nah, berdasarkan regulasi disiplin FIFA yang berlaku, aksi kekerasan terhadap lawan dapat dijatuhi hukuman skorsing minimal 3 pertandingan. Mundo Deportivo menulis aturan tersebut mencakup berbagai bentuk tindakan kekerasan. Media tersebut juga menyebutkan keputusan akhir kini berada di tangan Badan Disiplin FIFA. Jika hukumannya dijatuhkan, sanksi itu akan mulai berlaku pada pertandingan resmi berikutnya yang dijalani tim nasional Argentina. Selain ancaman skorsing, pendengar, terhadap Paredes, Federasi Sepak Bola Argentina juga dikabarkan berpotensi menerima sanksi berupa denda. Hal itu berkaitan dengan dugaan perilaku tidak sportif sejumlah pemain Argentina saat prosesi penyerahan trofi kepada Spanyol. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia satu musik yang kembali saya hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini bersama Pro 1 RRI Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan lagi untuk di musik selanjutnya, satu informasi saya hadirkan untuk Anda kembali, di mana ada Bawaslu temukan selisih data pemilih dalam PDPB semester 1 di 2026. Baik pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia mengungkap sejumlah catatan krusial dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk semester 1 tahun 2026. Salah satu temuan utama ialah ketidaksesuaian data daftar pemilih sejumlah daerah. Nah pendengar, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu saat proses rekapitulasi PDPB. Menurutnya ketidaksesuaian data masih ditemukan di beberapa wilayah dan perlu segera untuk diperbaiki. Salah satu temuan terjadi di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya selisih antara daftar pemilih tetap atau DPT dengan hasil rekapitulasi PDPB. Bagja menyebutkan persoalan tersebut telah berulang sejak pelaksanaan PDPB periode sebelumnya. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, pendengar, saya akan hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di Cek Fakta untuk siang hari ini saya hadirkan untuk Anda terkait dengan kabar hoax Sherly Juanda dukung dana bantuan untuk pensiunan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, berdasarkan beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah Sherly di akun Instagram resminya @TGO pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Sherly mengucapkan rasa terima kasih kepada ketiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai gubernur Maluku Utara setelah suaminya Benny Laos meninggal dunia. Jadi tidak ada pernyataan atau klaim dari Sherly Juanda yang menyatakan dukungan terhadap bantuan dana untuk para pensiunan. Kita ke cek fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta selanjutnya pendengar, ini terkait dengan kabar hoax foto Ahok pakai jaket PSI bersama Kaesang. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memakai jaket Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Faktanya foto tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil pemeriksaan menggunakan HiFi Moderation menunjukkan bahwa foto itu terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sampai dengan saat ini tidak ada informasi yang valid dari Ahok berfoto dengan memakai jaket PSI hingga Juli 2026. Ahok masih tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Demikian cek fakta yang saya hadirkan untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
4: Matiin HP dulu ah.
5: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
4: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
6: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
7: Saat pertama

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 16 menit lampau pukul 11 dan saya nantikan saya akan hadir di ruang dengar Anda dengan literasi digital untuk siang hari ini. Nah, di literasi digital siang hari ini saya akan hadirkan terkait dengan pemanfaatan AI di kalangan pelajar yang perlu diimbangi dengan literasi digital. Seperti apa akan saya hadirkan untuk Anda pendengar setelah kita dengarkan lagi musik berikut ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah

Toli-toli menemani Anda pendengar, tentunya masih dengan penyiar Anda Sally yang bertugas untuk kesempatan siang hari ini. Di kesempatan siang hari ini pendengar, saya hadir di ruang dengar Anda dengan literasi digital, dan di literasi digital kali ini saya hadirkan terkait dengan pemanfaatan AI di kalangan pelajar yang perlu diimbangi dengan literasi digital. Nah, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI ini dinilai tidak dapat dihindari dalam dunia pendidikan. Karena itu di SMA Negeri 1 Manokwari sendiri ini memilih membangun kesadaran siswa agar memanfaatkan teknologi secara bijak. Alih-alih melarang penggunaan gawai di lingkungan sekolah, hal ini pun disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar. Ia mengatakan bahwa penggunaan telepon pintar telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Dan menurutnya pendekatan yang tepat bukan dengan melarang penggunaan gawai, melainkan memberikan pemahaman mengenai manfaat, resiko, serta pentingnya mengatur skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, seperti apa pendampingan yang harus dilakukan dari pihak sekolah terhadap anak-anak untuk literasi digital itu sendiri? Sementara kan saya hadirkan untuk Anda pendengar, kita hadirkan lagi musik berikut ini akan hadir menemani Anda.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ya, dalam hal meningkatkan literasi digital ini diimbangi, ya, di mana pelajar perlu diimbangi dengan literasi digital di tengah pemanfaatan AI di kalangan remaja. Nah, ini juga harus ada pendampingan kepada siswa agar mampu memahami konsekuensi dari penggunaan gawai secara berlebihan, termasuk kebiasaan bermain game hingga larut malam yang berdampak pada keterlambatan datang ke sekolah maupun menurunkan konsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Nah, pendengar, ketika melarang anak pakai HP, tentu ini sangat hal yang susah untuk dilakukan, ya. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk menasihati terus menerus dan mengingatkan konsekuensinya, sehingga kita menyampaikan terhadap anak-anak bahwa bermain sih boleh, main game sih boleh, main HP sih boleh, tetapi harus bijak, harus ada skala prioritas, ya, yang harus diberikan, harus pintar membagi waktu. Mungkin ada jadwal-jadwal, ada jam-jamnya kapan main HP, kapan waktunya untuk belajar, mungkin begitu. Nah, ini sebagai bentuk penyaluran minat siswa, di mana sekolah juga memberikan ruang melalui kegiatan class meeting yang diselenggarakan di setiap selesai ujian semester. Dan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah kompetisi e-sport yang difasilitasi oleh OSIS yang pendampingan guru, sehingga yang didampingi oleh guru, ya, sehingga hobi siswa tetap dapat berkembang dalam suasana yang positif dan juga terarah. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan lagi, kita dengarkan lagi musik berikut ini akan hadir untuk Anda.

Baik, pendengar di manapun Anda berada. Ya, perkembangan teknologi ini juga menjadi tantangan bagi tenaga pendidik, di mana guru dituntut terus belajar agar mampu mengikuti perubahan zaman serta membangun proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan generasi saat ini. Di sisi lain, pendengar, pendidikan karakter tetap menjadi aspek yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Nah, untuk itu, seluruh peserta didik pun mampu berharap peserta didik ini, ya seluruh tenaga pengajar ya atau tenaga pendidik ini berharap tentunya agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab serta menjadikannya sebagai sarana mengembangkan potensi diri. Dan menurutnya keseimbangan antara pengusaha teknologi, maksud kami antara penguasaan teknologi, kedisiplinan dan juga karakter ini akan menjadi bekal penting bagi siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Baik, peringat dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez

0: Es verdad que no resulta evidente.
1: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki 2 gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa 2 tidak akan berhenti menjadi 3, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kan juara, atau juara, targetnya juara mah. Pemain-pemain ecek-ecek.
1: Semua ini juga fokus ya. Kalau Persiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Olert Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik
2: ya.
1: Siap.
2: Oke baik, terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko

Nail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan siang hari ini. Pro 1 untuk siang ini saya hadirkan di Zona Musik Indonesia. Saya berguna untuk Anda yang bergabung di 0853-438-3120, tapi tidak request lagu ya. Lagunya ya saya format, jadi lagunya tidak saya tidak persilakan untuk request lagu, hanya kirim-kirim salam saja ya. Oke, saya jumpa untuk penelpon pertama kita. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Haryanti. Iya, apa kabarnya ini? Oke deh. Baik. Oke, silakan Haryanti. Ini mau dijumpa untuk siapa ini? Mau menjumpai siapa saja? Thank you. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Haryanti yang sudah bergabung bersama kami untuk kesempatan siang hari ini di 0853-438-31230. Ya, di belakang Haryanti ada siapa lagi yang ingin bergabung? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Sherry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Sherry.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Silakan langsung saja menyapa untuk siapa ini?
1: Mau menyapu dulu ada di Pergemotong sana di Bintang Pratama, semoga sehat selalu. Ada Dian di Salu, ada Bunda Nur ini di Kebetan sana. Ada Mas Ni, Sherly, Fatima, Rusdin, Nur Iman, ada Hamsa juga. Ada Kak Gaby, Mas Tiara, Bunda Ama, semoga sehat selalu Bunda. Ada Haji Eli juga, sehat selalu. Dan semua-semuanya anggota etiket yang terkecuali, siapanya, selamat siang, menjelang sore, buat Mbak Celi, saya terlalu bersama keluarga di rumah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Rahma sudah bergabung juga bersama kami untuk siang hari ini. 0853-438-31230, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Zona Musik Indonesia. Sekedar menyapa untuk di siang hari ini, saya perguna sekali lagi di 0853-438-31230.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih di Zona Musik Indonesia menemani Anda untuk siang hari ini. 0853 4383 1230, saya berguna untuk Anda pendengar di Pro 1 RRI Toli-Toli. Halo, apa kabar nih untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala rutinitasnya? Selamat siang semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.

54 menit lampau pukul 12 siang. Dan untuk Zona Musik Indonesia, saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di kawasan Puncak Kabinuang 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Dengar di manapun Anda berada, saya temani Anda di program acara musik tradisional dari daerah Manado. Saya hadirkan menemani Anda untuk siang hari ini, menemani suasana istirahat siang Anda sebelum kembali beraktivitas seperti sedia kala.

0: terus, jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Saya hadirkan untuk Anda musik tradisional di kesempatan siang hari ini ya. Selamat siang sebelumnya untuk Anda yang tepatnya di hari ini 21 Juli 2026 merayakan hari jadinya. Semoga dengan bertambahnya usia makin bertambah dewasa, dan tentunya saya berharap segala kebaikan selalu menyertai langkah Anda. Saya masih akan terus hadirkan musik-musik dari daerah Manado ya, Sulawesi Utara tepatnya, dengan kebersamaan saya yang menemani Anda untuk siang hari ini.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu dari daerah Manado, saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya, pendengar, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Ya, kami menyadari bahwa persaingan politiknya ini kalau di tingkat desa itu cukup intens dan panas. Dengan pengalaman kemarin pengamanan di baik di rangkaian pemilu maupun pilkada, nah ini menjadi masukan bagi kami atau dasar bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di 44 desa ini.
2: Dari 4 calon, yang pertama nomor urut 1 Bapak Sukamri, kemudian nomor urut 2 Bapak Jardi, nomor urut 4 Bapak Sekarudin.
3: Kita salah satu pusat pelayanan yang bergerak di bidang kesehatan, tentunya harus langsung tanggap dengan adanya kejadian bencana ini. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah membuka posko pelayanan bagi korban yang terdampak gempa kemarin.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Provinsi Sulawesi Tengah mendorong hilirisasi produk kelapa melalui pengembangan Virgin Coconut Oil atau VCO untuk meningkatkan nilai ekonomi dan peluang pasar. Serta Dinas Perhubungan bersama PLN Toli-Toli sejauh ini masih terus melakukan inventarisir atau pendataan terhadap lampu penerangan jalan umum PJU yang menyala atau tidak terkait dengan pembayaran kepada pihak PLN sebagai penyedia tenaga kelistrikan. Serta akan diakhiri dengan wawancara bersama Ketua Forum Jenre Toli-Toli tentang maraknya aksi perundungan dalam beberapa waktu terakhir ini. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Seliwati Dei Manampa. Kami awali dengan informasi yang pertama. Polres Toli-Toli menyiapkan setengah kekuatan atau sekitar 200 personil yang siap digelar melakukan pengamanan pemilihan kepala desa Pilkades serentak. Sardono melaporkan.
4: Polres Toli-Toli siap mengamankan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak yang akan digelar di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra kepada RRI menyebut pesta demokrasi pemilihan kepala desa dari segi kerawanan tetap tinggi karena calon dan pendukungnya berada di desa tersebut, sehingga perlu sinergi dan upaya bersama agar Pilkades berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis. Untuk pengamanan Pilkades, Polres Toli-Toli telah menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang nantinya siap digeser melakukan pengamanan bersama Satlitmas, utamanya di hari-hari pemilihan. Dengan berbagai langkah tersebut, Pilkades berjalan aman, lancar, dan para calon tentunya siap berlaga dengan penuh sportivitas, siap menang, dan siap kalah.
1: Kami harapkan kegiatan pengamanan kami ini bisa berjalan seoptimal mungkin di desa-desa. Ya, kami menyadari bahwa persaingan politiknya ini kalau di tingkat desa itu cukup intens dan panas. Dengan pengalaman kemarin pengamanan di baik di rangkaian pemilu maupun pilkada, nah ini menjadi masukan bagi kami atau dasar bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di 44 desa ini.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, mengapresiasi dukungan kepolisian dalam bersama menjaga keamanan Pilkades. Selain meminta panitia Pilkades bekerja secara profesional sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, termasuk bagi para calon incumbent, sehingga semua tahapan berjalan dengan baik.
5: Sekira pelaksanaan Pilkades ini, tentu saya berharap kepada pemerintah desa betul-betul menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilih. Kemudian panitia tentu bekerja secara baik, jujur, terbuka terhadap semua masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga saya ingatkan kepada pemerintah desa dan BPD perlu kolaborasi yang baik berkaitan dengan Pilkades ini. Sehingga kita akan menemukan pelaksanaan Pilkades, ya, sukses di perencanaan, sukses di pelaksanaan, dan sukses di penetapan nanti.
4: Pilkades serentak Kabupaten Toli-Toli akan digelar pada hari Rabu 22 Juli 2026 di 44 desa yang ada di 9 kecamatan. Yang menarik pada Pilkades kali ini, ada 2 desa yang akan melawan kertas suara kosong karena hanya memiliki 1 calon kepala desa.
0: Sebanyak 4 calon kepala desa di Desa Lakuan, Kecamatan Toli-Toli Utara siap bertarung pada pemilihan kepala desa serentak Pilkades Toli-Toli tahun 2026. Datra Hasan melaporkan.
6: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli, panitia pemilihan Pilkades terus mempersiapkan diri tidak terkecuali Desa Lakuan, Kecamatan Toli-Toli Utara. Ketua panitia Pilkades Desa Lakuan, Amlan Suhaini mengatakan, untuk Pilkades Lakuan sebanyak 4 calon sudah melakukan kampanye dan penyampaian visi dan misi beberapa hari lalu. Sehingga saat ini sesuai dengan tahapan sudah memasuki Minggu Tenang sehingga seluruh pendukung untuk tidak lagi melaksanakan kegiatan yang dilarang selama masa Minggu Tenang sembari mempersiapkan segala sesuatunya pada hari pencoblosan esok hari. Dikatakan panitia saat ini terus mempersiapkan segala sesuatu termasuk kotak suara maupun tata cara pemilihan agar pelaksanaan Pilkades berlangsung jujur, adil, dan demokratis.
2: Dari 4 calon, yang pertama nomor urut 1 Bapak Sukamri, kemudian nomor urut 2 Bapak Jardi. Bapak Jardi ini kemarin sebagai ketua BPD. Nomor urut 3 Bapak Darson, ini kemarin juga beliau selaku staf camat Toli-Toli Utara. Alhamdulillah beliau sudah pensiun. Nomor urut 4 ini Bapak Sakarudin.
6: Ditambahkan masyarakat utamanya wajib pilih perlu memperhatikan tata cara pemilihan termasuk undangan untuk melakukan pemilihan menentukan pemimpin di Desa Lakuan selama 8 tahun mendatang.
2: Alhamdulillah kami selaku panitia sudah mengundang masyarakat mendengarkan langsung visi misi dari keempat calon tersebut. Di mana kami hanya mau ingin pemilihan kepala desa kali ini betul-betul pemilihan yang betul-betul akan nanti melahirkan pemimpin yang lebih amanah.
6: Untuk itu diharapkan seluruh masyarakat wajib pilih Desa Lakuan, Kecamatan Toli-Toli Utara untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban sehingga selama pemilihan maupun perhitungan suara untuk tetap menahan diri dan tenang untuk meminimalisir konflik yang terjadi selama pemilihan.
0: Pasca bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Buol beberapa waktu lalu, Puskesmas Bio bergerak cepat memberikan pelayanan medis emergensi bagi warga terdampak. Selain menyediakan posko pelayanan kesehatan di Puskesmas, tim medis juga diterjunkan secara langsung atau door-to-door ke pemukiman warga di beberapa kelurahan. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
7: Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,4 yang melanda Kabupaten Buol beberapa waktu lalu, Puskesmas Biau bergerak cepat memberikan pelayanan medis emergensi bagi warga yang terdampak. Selain menyiagakan posko pelayanan kesehatan di Puskesmas Biau, Kepala Puskesmas Biau Jasma menyampaikan bahwa pembentukan tim mobile dan pembukaan posko ini bertujuan untuk memastikan seluruh korban yang membutuhkan penanganan medis terjangkau dengan cepat. Dirinya menambahkan, keberadaan posko utama di Puskesmas Biau tetap dibuka penuh untuk memfasilitasi warga yang belum terjangkau oleh tim door-to-door. Sejak posko dibuka, sejumlah warga telah mendatangi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kondisi fisik maupun psikologis mereka. Salah satu kasus yang ditangani adalah seorang anak berusia sekitar 6 tahun yang mengalami cedera fisik akibat gempa. Selain penanganan luka fisik ringan, petugas medis juga menangani pasien yang mengeluhkan kecemasan berlebih pasca guncangan gempa. Menurutnya, dampak psikologis seperti rasa cemas dan stres harus segera ditangani agar tidak memicu pemburukan kondisi kesehatan masyarakat.
3: Kita salah satu pusat pelayanan yang bergerak di bidang kesehatan tentunya harus langsung tanggap dengan adanya kejadian bencana ini. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah membuka posko pelayanan bagi korban yang terdampak gempa kemarin. Jadi selain itu juga sebenarnya ada tim yang sudah menyisir ke beberapa kelurahan, tetapi dengan berdasarkan informasi ada dari masyarakat, terus kemudian ada juga dari BPBD langsung ada informasi, dan kami bergerak cepat dengan tim yang sudah dibentuk. Ini juga berdasarkan arahan dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini Kepala Dinas dan bidang yang bawahnya di bawah. Dan kami segera membentuk tim itu bersama-sama dengan tim PSC Dinas Kesehatan untuk menyisir di beberapa kelurahan yang terdampak. Tetapi kemudian satu kekhawatiran, jangan sampai ada masih ada masyarakat yang tidak tersentuh dengan kami turun langsung, sehingga tetap membuka posko pelayanan di Puskesmas Biau ini kalau misalnya ada masyarakat yang masih belum tersentuh dengan adanya pelayanan yang door-to-door.
7: Kepala Puskesmas Biau mengimbau masyarakat untuk tetap waspada namun tidak panik secara berlebihan saat menghadapi bencana susulan atau situasi pasca gempa. Kepanikan berlebihan dinilai dapat memicu gangguan kesehatan psikis dan fisik yang berisiko memperburuk kondisi penderita penyakit penyerta atau komorbid.
3: Kalau himbauan secara keseluruhan itu pemerintah saya kira sudah menghimbau bahwa kalau misalnya ada kejadian seperti itu sebenarnya dan itu memang sangat dibenarkan juga dari sisi kesehatannya bahwa sebenarnya tidak perlu panik duluan, walaupun memang itu sangat-sangat apa ya, biasanya spontanitas, tetapi diharapkan sebaiknya tidak perlu terlalu panik, lalu kemudian tetapi juga tetap waspada. Kenapa? Karena ketika kita sudah panik, malah banyak-banyak sisi negatifnya sebenarnya di sini. Jadi kita terutama kalau dari sisi kesehatannya, biasanya bukan gangguan kesehatannya bukan dari dampak, maksudnya dampak langsung, nah misalnya kebentur atau kena apa pecahan dan sebagainya, tetapi justru karena dari sisi stresnya kita, paniknya kita, itu jadi denyut jantung meningkat lah, jadi stres dan lain sebagainya, dan itu sangat berdampak, apalagi kasihan masyarakat yang memang sudah terdiagnosa penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi. Nah, ini akan justru meningkatkan kondisi-kondisi yang sebenarnya kita tidak inginkan. Sebenarnya akan jauh lebih baik ketika kita hadapi dengan tenang daripada kita langsung panik duluan, dan itu akan memicu sebenarnya untuk kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan.
7: Jasma berharap masyarakat dapat saling mendukung, menjaga kesehatan mental, dan tidak ragu untuk mendatangi posko kesehatan Puskesmas Biau atau menghubungi petugas medis terdekat jika membutuhkan bantuan kesehatan.
0: Pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk memperkuat program pembinaan, pendampingan, dan pelatihan bagi kepala desa maupun perangkat desa. Langkah tersebut dinilai penting agar aparatur desa mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus meminimalkan risiko pelanggaran hukum. Susanti Akataba melaporkan.
8: Peningkatan kapasitas kepala desa menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akademisi Sosial Politik Syahrir Ibnu menilai masih banyak kepala desa yang tersandung persoalan hukum. Namun kondisi ini tidak selalu disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan dalam melakukan pelanggaran, melainkan juga dipengaruhi oleh minimnya pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan desa, administrasi, serta pengelolaan keuangan desa. Tanpa kapasitas yang memadai, kepala desa berpotensi melakukan kesalahan administrasi yang berujung pada persoalan hukum. Karena itu ia mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk memperkuat program pembinaan, pendampingan, dan pelatihan bagi kepala desa maupun perangkat desa. Langkah ini dinilai penting agar aparatur desa mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus meminimalkan risiko pelanggaran hukum.
9: Kalau dulu kepala desa hanya mengurus administrasi, orang nikah, melahirkan, meninggal, menerima bantuan, surat keterangan sakit, sehat, dan lain-lain. Tapi sekarang kan berubah dan itu membutuhkan sumber daya. Sekaligus di dalamnya ada skill karena ada perubahan regulasi. Ruang kepala desa yang dulunya adalah hanya pengabdian, ketokohan, kekuatan, karismati, itu bergeser karena dia masuk dalam manajer pembangunan desa.
8: Selain peningkatan kapasitas, Syahrir Ibnu juga menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, pembangunan di desa diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Susanti Akataba melaporkan.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong dalam Warta Berita Daerah.
0: Provinsi Sulawesi Tengah mendorong hilirisasi produk kelapa melalui pengembangan virgin coconut oil atau VCO untuk meningkatkan nilai ekonomi dan peluang pasar. Alfiansyah melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pengembangan wirausaha baru melalui program pelatihan yang berfokus pada hilirisasi produk unggulan daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengolahan kelapa dan berbagai produk turunannya, khususnya pengembangan virgin coconut oil yang dinilai memiliki peluang pasar cukup besar. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tengah, Sumarno, mengatakan pihaknya saat ini terus memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha kecil agar mampu berkembang menjadi wirausaha yang lebih maju. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Menurut Sumarno, kelapa merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi besar di Sulawesi Tengah. Namun potensi tersebut perlu dikembangkan melalui pengelolaan yang lebih optimal agar mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah.
12: Jadi mereka akan kita latih untuk menjadi wirausaha lanjutan yang tadinya kecil, kita akan tingkatkan menjadi wirausaha yang lebih besar lagi, ya. Namanya wirausaha lanjutan. Kali ini kita mengambil tema produk kelapa dan turunannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di Sulawesi Tengah memiliki potensi kelapa yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum mendapatkan nilai tambah yang sesuai dengan yang diharapkan.
11: Ia berharap melalui pelatihan yang diberikan, produk olahan kelapa dan turunannya dapat semakin berkembang. Salah satunya Virgin Coconut Oil. Produk tersebut dinilai memiliki prospek yang menjanjikan karena kebutuhan pasar terhadap VCO terus meningkat, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun pasar internasional. Sumarno menjelaskan, untuk tahap awal pihaknya akan memfokuskan pengembangan pada satu varian produk, yakni Virgin Coconut Oil, beserta produk turunannya.
12: Dengan adanya pelatihan, Virgin Coconut Oil, karena kita tahu bahwa Virgin Coconut Oil ini masih sangat dibutuhkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, proteksinya masih cukup besar. Ya. Untuk itu kita akan fokus di satu komoditi ini, ya, Virgin Coconut Oil untuk kelapa dan turunannya.
11: Dengan penguatan kapasitas pelaku usaha dan pengembangan produk olahan kelapa, Sulawesi Tengah diharapkan mampu menciptakan wirausaha yang mandiri serta menjadikan Virgin Coconut Oil sebagai produk unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.
0: Puskesmas Dako Pemian menyebutkan, berdasarkan data yang tercatat, penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi di awal bulan Juli 2026. Martina melaporkan.
13: Kepala Puskesmas Dako Pemian Rahmat Fajri saat dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan data pelayanan kesehatan kunjungan masyarakat di Puskesmas Dako Pemian, 10 penyakit terbanyak, penyakit hipertensi di urutan pertama, posisi kedua ditempati penyakit febris atau demam, sedangkan gastritis atau ma berada di peringkat ketiga. Dikatakan kasus hipertensi didominasi oleh kelompok usia lanjut, terutama masyarakat yang berusia 45 tahun ke atas. Tingginya angka penderita hipertensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya konsumsi garam yang berlebihan, tingkat stres yang tinggi, serta ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi obat secara rutin bagi penderita yang telah menjalani pengobatan.
14: Untuk di Dako Pemian, untuk daftar 10 jenis penyakit tertinggi atau terbanyak, yang pertama hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian ada febris, kemudian gastritis, ispa, ada dispepsia.
13: Menurutnya, melihat kondisi tersebut, Puskesmas Dako Pemian mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat sebagai upaya mencegah dan mengendalikan hipertensi. Masyarakat dianjurkan mengurangi takaran garam dalam pengelolaan makanan.
14: Seperti yang kita ketahui, selain faktor gaya hidup, terutama asupan makanan, tingginya asupan garam yang berlebih masyarakat kita itu juga menjadi salah satu pemicu, di samping stres juga, kemudian mungkin ada tidak terkontrolnya hipertensi masyarakat dengan tidak rutin minum obat hipertensi, juga itu bisa terus memicu sehingga hipertensi masih tetap jadi penyakit paling tinggi di Dako Pemian sejauh ini. Dia di usia 45 tahun ke atas.
13: Kepala Puskesmas Dako Pemian ini berharap dan menghimbau masyarakat mematuhi anjuran pengobatan dari tenaga kesehatan, istirahat yang cukup, serta tetap aktif melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, agar hipertensi dapat dideteksi sejak dini dan risiko komplikasi penyakit dapat diminimalkan.
0: Dinas Perhubungan bersama PLN Tolitoli sejauh ini masih terus melakukan inventarisir atau pendataan terhadap lampu penerangan jalan umum PJU yang menyala atau tidak terkait dengan pembayaran kepada pihak PLN sebagai penyedia tenaga kelistrikan. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh reporter kami Ahmad Bukadas berikut ini.
15: Saudara, lampu penerangan jalan umum PJU merupakan infrastruktur luar ruangan esensial yang dipasang untuk menerangi jalan pada malam hari. Kehadirannya sangat vital untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mencegah kecelakaan, serta meminimalisir tindak kejahatan. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tolitoli Nopi J. Wolasa diwawancara RRI terkait masih adanya lampu penerangan jalan umum PJU yang belum berfungsi atau menyala hingga saat ini mengungkapkan. Pihaknya bersama PLN sejauh ini masih terus melakukan inventarisir atau pendataan terhadap lampu penerangan jalan umum PJU yang menyala atau tidak terkait pembayaran kepada pihak PLN sebagai penyedia tenaga kelistrikan yang ada di wilayah Kabupaten Tolitoli. Namun demikian, lampu yang tidak menyala akan dipasang atau diganti kembali Dinas Perhubungan agar program pemerintah Tolitoli Terang dapat direalisasikan secara maksimal di daerah berjuluk penghasil cengkeh Tolitoli. Menyinggung soal lampu PJU di Jalan Sona Nopi yang belum menyala hingga saat ini, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tolitoli mengatakan belum dapat dipastikan apakah lampu PJU itu dalam waktu dekat menyala atau tidak, sebab pihaknya masih menunggu peralatan yang akan diganti pada PJU tersebut.
16: Belum dapat saya pastikan, Pak, karena kita kan ini jangka waktu untuk peralatannya yang untuk mengganti itu, Pak, ya, masih sementara kami ini, Pak. Oke. Kami data dulu, Pak.
15: Meski sampai saat ini lampu PJU yang ada di Jalan Sona Dinopi belum menyala pada malam hari, namun pihaknya menyarankan agar masyarakat bersabar sebab Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli tengah mengupayakan melakukan perbaikan maupun pemasangan lampu terutama yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli agar seluruh titik di dalam kota dapat terpasangi lampu PJU.
16: Karena memang ini kan terkait dengan penerangan lampu jalan, terkait dengan keselamatan terhadap masyarakat di jalan. Kami harap untuk intinya untuk lebih bersabar dulu, Pak. Kami sementara mengupayakan untuk perbaikan-perbaikan maupun pemasangan-pemasangan lampu yang ada di Kota Toli-Toli. Nah, harapan kami, tolong sama-sama kita jaga fasilitas yang sudah ada, yang sudah terpakai, dan jangan melakukan pemasangan sendiri, Pak.
15: Untuk itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli ini berharap lampu PJU yang telah terpasang dan menyala dijaga serta dirawat oleh masyarakat setempat agar dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
0: Aksi perundungan kembali mencemari dunia pendidikan. Dua kasus terakhir yang marak di berbagai media sosial, baik yang terjadi di Toli-Toli maupun Buol, seakan mengusik dan memunculkan berbagai pandangan dari masyarakat akan terjadinya hal tersebut. Lantas bagaimana dan seperti apa faktor terjadinya aksi perundungan di lingkungan sekolah, serta bagaimana langkah tepat yang harus diambil semua pemangku kebijakan, termasuk peran masyarakat dan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Selengkapnya dalam wawancara reporter kami Setiadi Marhum bersama Sahrayanti selaku Ketua Forum Generasi Berencana Toli-Toli atau Forum Genre berikut ini.
17: Namanya beberapa hari ini lagi marak di media sosial kita ini viral aksi bullying di SMP Negeri ke Satu Galang kemarin tuh. Kemudian juga di Buol juga kemarin. Nah, ini mungkin menyikapi maraknya aksi bullying ini di kalangan remaja kita, terutama di siswa ini, pandangannya Sahrayanti selaku Forum Genre yang berkecimpung di dunia remaja juga ini seperti apa sebenarnya?
18: Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menanggapi terkait dengan bullying yang marak belakangan ini terjadi, ini kan kemarin kita sudah dikejutkan oleh beberapa kejadian bullying yang sangat marak. Yang pertama itu ada di SMP 1 Lalos dan di SMA Negeri 1, di SMP Negeri 1 Palele. Tentu ini menjadi cerita tersendiri remaja mau berada di mana kita tidak nyaman. Kita di lingkungan yang sebaya itu ternyata tidak aman. Nah, kejadian-kejadian ini tentunya menjadi tugas kita bersama selaku Forum Genre juga, selaku guru di dunia pendidikan, dan juga yang paling berperan penting di sini adalah orang tua. Bagaimana orang tua ini bisa menghandle anak-anaknya, memberikan arahan bahwa ini hal yang bisa dilakukan dan ini yang tidak bisa dilakukan gitu. Nah, sebenarnya perundungan dalam bentuk apapun itu adalah musuh nyata nih bagi perwujudan remaja saat ini. Yeah. Nah, di era digital juga kan sekarang itu marak, apalagi cyberbullying, di mana ini sebagian orang itu di media sosial seringkali tajam betul jempolnya untuk mengetik itu hal-hal yang tidak mereka pikirkan bahwa ketika itu dibaca oleh orang banyak akan membawa luka tersendiri bagi orang yang mereka statuskan. Sementara itu kan di luar sana juga ada perundungan fisik dan juga verbal secara langsung, baik itu di sekolah, di luar sekolah, ataupun di komunitas gitu. Nah, ini tentunya sebenarnya bisa merusak masa depan seorang remaja, baik itu pelaku ataupun si korban. Kalau dari pelaku sendiri tentunya ini akan membuat dia jadi jauh dari lingkungannya, jauh dari interaksi sosial. Jadi dia akan mudah emosi. Kadang juga jadi pelaku ini mungkin dia juga pernah jadi korban sebelumnya, sehingga karena dia tidak pengen jadi korban lagi, akhirnya dia bertindak menjadi pelaku. Gitu. Begitupun yang menjadi korban di sini. Korban di sini tentu dari sisi mental, emosional, tentunya akan membekas umur hidup. Namanya ini kan, Kak, dia menyerang menyerang perasaan gitu. Nah, perasaan inilah akan sulit untuk diubah, yaitu mental sendiri, dan akan terbekas mereka hingga mereka besar nanti gitu. Nah, kita sebagai forum hadir ya, kita tegas bahwa ini tidak boleh kita tinggal diam saja. Dan menjadi seorang remaja, kita harus mengedukasi remaja yang lain bahwa ketika ada tindakan bullying, baik kita yang menjadi korban ataupun orang di sekitar kita harus berani menegur pelaku, dan kita harus menjadi tempat sadaran dari korban gitu. Bagaimana ketika korban tidak bisa speak up, kita dapat jangan itu kan adalah peak air di setiap sekolah. Bagaimana peak air di sekolah ini sebagai perpanjangan tangan aduan dari korban dan sebagai perpanjangan tangan dari pencegahan pelaku yang ada di sekolah-sekolah itu sendiri kan.
19: Ya. Saya potong. PR sendiri ini apakah sudah ada di setiap sekolah kita? Sudah di Kabupaten Tolitoli ini sudah ada semua pengurusnya atau mungkin orang-orang ya sudah dibentuklah semua sekolah atau seperti apa sebenarnya?
18: Untuk PR sendiri kak di Kabupaten Tolitoli itu sudah banyak sekolah yang terbentuk. Okay. Untuk di tingkat SMA itu ada SMA 1, SMA 2, 3, SMK 1, Al-Hayrat, Man Tolitoli, dan SMK Darul Ulum, SMK 1 Lalu itu sudah ada kak. Bahkan PIK R ini pun terbentuk di desa-desa, Kak, karena ada R yang dinaungi di bawah pengawasan kelurahan dan desa, ada juga yang pendidikan. Untuk SMP sendiri, sebenarnya seperti di SMP Negeri 1 lalu kemarin itu, Kak, kita sudah sempat masuk di situ untuk sosialisasi tentang perlindungan dan seks bebas, Kak. Cuma memang karena mungkin tidak maksimal kemarin, Kak, karena ketika kami sosialisasi dan memberikan edukasi itu kita hanya memberikan edukasi kepada sekitar 25 orang siswa. Tapi ini akan menjadi catatan besar buat kami di forum untuk memaksimalkan sosialisasi maupun pencegahan dari guru itu, Pak.
19: Iya. Kalau Sarayanti sendiri melihat semua sekolah memang anti yang namanya perundungan, tapi sudahkah semua ini diterapkan? Sudahkah semua lini sekolah kita melakukan sosialisasi, himbauan-himbauan? Ini sudah maksimal atau bagaimana sebenarnya?
18: Kalau kita bicara tentang maksimal dan tidak maksimal, Kak, tentunya ketika kasus ini masih ada, artinya tentunya tidak maksimal, Kak, karena kasusnya agak gitu. Kalau kita bicara tentang kuantitatif ya kak, gitu. Nah tentu, tapi ini menjadi sebenarnya menjadi upaya juga supaya meningkatkan upaya kita baik dari forum maupun instansi terkait dan juga dari dunia pendidikan dan menjadi PR juga buat orang tua di rumah bahwa kita harus mencari solusi dari hal ini gitu. Apalagi kan dengan perkembangan teknologi. Sekarang orang mau, anak-anak ini mau buka cara mau pukul orang, cara untuk itu gampang sekali. Artinya ini menjadi PR bersama sebenarnya, bagaimana caranya kita menyikapi, menegaskan, dan juga mengontrol menjadi stakeholder kita di sini. Untuk masalah kita mengontrol ini, anak-anak kita generasi ke depan agar bukan hanya bullying secara verbal ataupun fisik, tapi dari cyberbullying itu juga. Karena kalau kita lihat sekarang, Kak, itu kebanyakan menjadi bully fisik itu karena adanya pemicunya itu dari cyberbullying dulu. Jadi status-status akhirnya ketika tidak senang di status karena ada ketemu akhirnya jadi bullying fisik. Itu pun baliknya. Berarti di sini sebenarnya tata tertib yang ada di sekolah, edukasi yang harus kita gencarkan sebagai tenaga pendidik juga, sebagai orang tua memang perlu kerjasama yang kuat untuk memberikan penekanan kepada anak-anak kita, baik itu di sekolah, di desa, ataupun di rumah.
19: Ini sebenarnya apa faktor penyebab sehingga masih terjadi

0: dan secara emosional itu mereka tidak bisa mengontrol mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Intinya mereka hanya berpikir bagaimana bisa mereka menjadi orang yang dominan dalam satu kelompok itu sendiri. Nah, itu ketika remaja punya perasaan-perasaan seperti itu, itulah yang menjadi salah satu pemicu mereka menjadi pelaku. Begitu juga yang menjadi korban, karena mereka mungkin terlahir dari anak-anak yang introvert yang kurang mungkin kalau sekarang itu sebenarnya bisa kita hubungkan dengan kurangnya kehadiran sosok ayah, bagaimana caranya mereka bisa berlindung, bisa melindungi dirinya, memberikan ketegasan untuk dirinya, sehingga mereka tidak menjadi orang yang introvert ketika ada yang jahili, mereka tidak melawan, gitu. Itu sebenarnya fakta. Kemudian juga selanjutnya itu, Kak, karena itu tadi maraknya yang gampang mereka nonton di media sosial, akhirnya oh iya betul, kayaknya ketika saya mau dominan saya harus begini nih, karena kan yang di TikTok ini, yang di sosial media begini, yang di TikTok seperti ini, akhirnya mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata mungkin manjur mereka pikirkan, oh saya jadi disegani di kelas, oh saya jadi ditakuti, akhirnya mereka teruskan ya hal begitu. Ditambah mungkin ketika mereka diproses, orang tuanya mereka juga membenarkan sikap mereka, akhirnya tambah menjadi-jadi seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Saran terakhir mungkin ke depan perlu langkah seperti apa, baik dari mungkin orang gender sendiri, kemudian juga pikir tadi, dan juga pihak sekolah, terutama juga ini orang-orang tua yang mungkin sekarang orang tua lebih melepas anak-anaknya untuk dididik, dibina di lingkungan sekolah saja, untuk di rumah yang memang agak sedikit jarang lah soal pembinaan seperti itu. Silakan.
0: Iya. Iya, kalau menurut saya, Kak, hal yang perlu kita lakukan ke depannya adalah optimalisasi pusat informasi konseling remaja ini, Kak, yang ada di desa. Itu bagaimana kehadiran PKR ini bisa betul-betul berjalan sesuai dengan perannya di sekolah, karena kalau sama ini, Kak, memang PKR ini memang belum maksimal, Kak, untuk di kategori mungkin edukasi terkait bullying ini gitu. Dan mungkin ini melewat dari RRI, semoga juga para siswa-siswa kader PKR ini bisa mendengarkan, bisa mengoptimalisasikan kinerja PKR itu sendiri, mungkin lewat pelatihan pendidik sebaya, mungkin membuat program kayak kotak curhat, sehingga korban-korban yang mungkin ragu untuk berkomunikasi secara langsung itu mereka bisa mencurahkan isi hati mereka lewat kotak curhat itu sendiri gitu. Kemudian juga pengontrolan atau penguatan tata tertib yang ada di sekolah maupun di rumah, bagaimana cara mendidik orang tua dengan cara mendidik di sekolah itu diselaraskan, karena biasanya begini, Kak, di sekolah mereka ditegaskan tapi mereka ketika di rumah dilakukan atau sebaliknya, sehingga itu yang memicu tidak adanya kesinambungan antara rumah dengan sekolah. Saya di rumah tidak aman tapi saya di sekolah aman, ataupun begitupun sebaliknya ketika mereka mungkin di sekolah takut tapi mereka punya orang tua yang menjadi garda terdepan, jadi mereka tidak takut kesalahan. Jadi skill juga perlu, Kak, tentang diri, kemudian kepercayaan diri mereka ini tidak menjadi orang yang introvert ketika berada di lingkungan sosial.
1: Baik, Taranti, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, Brigar, dimanapun Anda berada, wawancara bersama Ketua Forum Genre Toli Toli tentang maraknya perundungan bersama rekan kami Setia di Barhum mengakhiri Warta Berita Daerah siang hari ini. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewi Madampa bersama rekan Sheila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dendutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat berjumpa dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Emy Darmoswito akan menemani Anda di toli-toli sore ini sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Menemani Anda lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut mengawali jumpa kita. Selamat mendengarkan dan tentunya dibuka line telepon Pro 1 untuk Pro Dangdut. Siapa saja boleh bergabung. Emy share nomornya pendengar ya, 0853 4383 1230, atau di 0821 9483 0965. Oke, penelpon yang pertama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Haji Emy.
0: Waalaikumsalam. Waduh, kurang dari 20% baterai tersisa. Sudah lobet. Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatimah Diogomoli Haji Emy.
0: Apa kabar Mbak Fatimah?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi panas Haji Emy.
0: Sama, di sini cuacanya betul-betul panas ya.
1: Iya.
0: Iya, jangan lupa perbanyak konsumsi air putih biar tidak dehidrasi ya. Fatimah Ogomoli.
1: Iya.
0: Iya, baik. Silakan Fatimah di Pro Dangdut. Mungkin ada pantun atau sesuatu.
1: Lagu dulu aja nih. Mana ku percaya anak pertiwi.
0: Mana ku percaya. Oke, ini suka iya. Lagu-lagu lama. Kenapa suka lagu-lagu lama?
1: Ya, itu kan lagu berkesan waktu masih zaman-zaman dulu di Magagah aja ini.
0: Oh, zaman-zaman si gadis ya?
1: Iya.
0: Mana ku percaya?
1: Silakan. Ada Haja Eli, Adin, pendengar dari Perimo,
0: iya.
1: Pasya, ada Sahrut, Pak Tamrin Simomo, Arman Armin,
0: terus
1: Itoli-toli, Hamsa dan Pustin, ada Nda Sumanti, Rahma dan Serli, Masni Parawi, Paroi, ada Mas Yara, Lois, Haryanti, Gaby, dan sama-sama tanpa terkecuali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Fatimah, penelpon pertama di kebersamaan kita untuk Pro Dangdut. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Emy.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana ini?
2: Dia Mas nih Mbak Emy Tinigi.
0: Mas Nik di Tinigi. Tadi ada yang mengeluh panas di Ogomoli. Kalau Tinigi sejuk paling ini ya.
2: Enggak juga panas sih Mbak Emy dari kemarin.
0: Oke, silakan Mas Nik.
2: Berapa ada hujan?
0: Silakan Mas Nik.
2: Boleh lagu Mbak Emy?
0: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya lagunya Maya.
0: Maya
2: dan Alatas.
0: Oke, silakan disapa.
2: Menyapa ada Rahma, ada Sherly di Dule, pulang juga Sherly. Ada juga Bunda Ama, semua cepat sehat. Mbak Emy, selamat bertugas. Bagi semua keluarga, makasih Mbak Emy. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam untuk atensi dari siapa tadi ya? Mas Nik yang ada di kawasan Tinigi. Baik, yang selanjutnya, halo. Halo. Siapa selanjutnya? Iya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Ini Pak Yasir di Lampasio.
0: Pak Yasir, wah bagus nih Pak Yasir Lampasio. Tumben bisa masuk Pak Yasir cepat ya.
3: Itulah. Syukur-syukur ini bisa masuk.
0: Iya, rezekinya Pak Yasir.
3: Enggak rasa kecewa kalau masuk begini.
0: Iya. Biasanya tetap semuanya diangkat Pak. Kalau numpuk-numpuk kan teleponnya biasa yang sudah duluan ini tidak bisa kok diangkat. Iya. Satu diangkat langsung satu
3: kira,
0: jadi mati.
3: Kira memang ada rahasia khusus untuk
0: enggak ada lah. Enggak ada, semuanya sama. Makanya selalu diumumkan nomor supaya pendatang-pendatang baru yang ingin bergabung itu juga
3: mereka
0: tahu ya. Pak Yasir kemarin menjagokan siapa?
3: Kemarin itu kalau tidak salah rambat cerah tayo.
0: Mm-hmm.
3: Jadi sekarang ini barangkali tetap Roma Irama.
0: Roma Irama.
3: Tapi yang saya inginkan itu apa judulnya itu La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah.
0: Oke. Silahkan dikirim Pak Yasir.
3: Jadi untuk seluruh pendengar tempat terkecuali baik yang sudah masuk, ia belum masuk, yang sudah menyapa, yang sudah tahu mas saja. Mari kita ini selalu akrab, selalu di udara.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Silahkan lagi yang mau bergabung sebelum kita putar lagu nanti. Halo.
4: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Winarto di Buntunan ya, Mami.
0: Wah, pendatang baru Winarto ya. Winarto Buntunan apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat baik. Panasnya nih,
0: Mami. Iya, semuanya pada mengeluh panas, tapi kalau lagi banyak duit tidak ada yang mengeluh ya, tidak ada yang bilang-bilang ya. Kalau banyak duit diam-diam, kalau lagi panas mengeluh, hujan mengeluh.
4: Ya begitulah. Okay.
0: Begitulah sifat manusia. Silahkan.
4: Lagunya Palen sama Mila itu loh, Mami.
0: Siapa?
4: Lagunya Palen bersama Mila.
0: Apa judulnya?
4: Judulnya itu Melele Bahagia.
0: Oh, Melele Bahagia. Silakan ya. Dikirim.
4: Kirim buat di Salu sana, di yang di Salu.
0: Mm-hmm.
4: Ada Pak Hamid, Pak Rawi, Pak Masyara, ada Louis, ada Ariantia, semua pendengar Pro.
0: Semua pendengar Pro.
4: Selamat sore semuanya, selamat istirahat.
0: Iya.
4: Buat Mbak Imi, selamat bertugas, sihat selalu bersama keluarga. Makasih Mbak Imi.
0: Amin, terima kasih.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nona Gebi. Apa kabar Nona Gebi?
5: Alhamdulillah sehat. Mapelasih.
0: Kalau Mega Midoinya dek gaget mengeluh nah.
5: Nih, dengka doi.
0: Dengka doi. Mapelah juga kantong di.
5: Iya, kering kantongnya.
0: Oh, kering kantongnya. Oke, Mbak Gebi, bagaimana kabar Lalos hari ini?
5: Panas
0: sama di sini juga ini. Panas sekali.
5: Mapelala de.
0: Oke, Mbak Gebi biar tidak mapelah silahkan mau menyapa siapa ini.
5: Masih boleh lagu.
0: Lagunya apa?
5: Evita Mala.
0: Judulnya?
5: Nada-nada cinta, lagunya lah kambing.
0: Lagunya lah bembe, nada-nada cinta. Oke, dikirim.
5: Ada Fatima tadi,
0: ada
5: Winarto,
0: terus
5: ada Pak Yasir,
0: iya,
5: ada Masni, ada Bunda Ama, ada Mas Siara, semua pendengar Pro Dangdut,
0: okay.
5: Di mana saja berada, depannya Mas Sore, buat Aja Emi, salam bahagia selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
5: Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan dulu sebuah lagu kali ini. Mana aku percaya? Pak Beleang sih. Oke, mana aku percaya untuk Fatima di Ogomoli. Selamat mendengarkan. Lagu ini juga untuk semua pencinta Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sore hari ini hadir menemani seluruh pendengar. Halo, apa kabar ini? Untuk Om Ahar, Pak Balu Bale, yang biasanya berjualan di sekitar Nopi dan sekitarnya. Semoga Om Ahar bersama keluarga sehat selalu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang pertama, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengumumkan bantuan dana hibah. Informasi tersebut diunggah pada 15 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Video tersebut identik dengan video di kanal YouTube Kompas.com. Video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri mulai dari Purbayayudi Sadewa hingga Safri Samsudin untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam video tersebut tampak Menteri Keuangan Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo sedangkan Safri Samsudin berada di kiri Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan. Cek fakta yang selanjutnya. Beredar di media sosial Facebook, unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah Sherly di akun Instagram resminya. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benesia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Sherly mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukung sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya Beni Laos meninggal dunia. Dan saudara, sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, itulah sebuah lagu dengan judul Maya yang sudah direquest Mas Nik di Tinigi. Dan terima kasih tentunya pendengar yang masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Amy masih menemani Anda. Kita ke pendengar lainnya. Ini ada Bunda Christine di Ladapi. Halo Bunda.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar ini Bunda Christine?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang, Mbak Emi.
0: Baik-baik sayang, ini dari mana saja? Soalnya sudah banyak fans tanya-tanya, mana ini toaka-toakanya?
1: Aduh, Mbak Emi, saya ada di Palu ini.
0: Oh, ada di Palu?
1: Iya,
0: oh, dalam...
1: baru kemarin dulu sampai
0: di Palu. Dalam rangka apa, Bunda?
1: Aduh, biasa temani ini, mamanya lagi di Surabaya, Gina.
0: Oh,
1: jadi
0: lagi...
1: temani sebentar, saya tidak lama katanya.
0: Oh, begitu, jadi Bunda dari Palu ternyata.
1: Oh, dari Palu.
0: Sehat-sehat selalu Bunda di sana ya. Salam
1: amin,
0: buat Gina juga.
1: Amin.
0: Oke, silakan.
1: Ya, Palu.
0: Menyapa di Pro Dangdut.
1: Oh, lagunya sudah di...
0: Lagunya apa, Bunda?
1: Oh, saya mau cari lagunya, mau lagunya Hedy Diana, di mana ada kamu di situ ada aku.
0: Sweet, sweet. Mengingat kenangan ini ya.
1: Di mana ada Mbak Emy, di situ ada Bunda Ibu dan Christine.
0: Iya dong, di mana ada aku di situ ada kamu. Oke.
1: Oke, mau menyapa dulu ya. Yang pertama ada Bunda Ama. Selamat sore ya, ada Bunda Clara juga, Bunda Dewi. Ada yang Hadi di mana ya, di Lalos. Ada juga apa lagi Mbak Emy yang di Kenapasang?
0: Ada Pak Yasil di Lampasio.
1: Iya, iya ada Pak Yasil di Lampasio, ada Mas Yara di PT. Terus ada Bintang Pratama yang Adi Parimo ya, ada Ibu Mas Lia.
0: Iya.
1: Ada Abah Nasir juga. Pokoknya buat semua-semua saja Mbak Emy ya, yang tidak dapat disebut satu persatu tanpa terkecuali.
0: Ada selamat Lois ya. Ya.
1: Aduh ya, Lois. Selamat sore Lois.
0: Iya.
1: Ada siapa? Pokoknya semua sudah
0: sudah pelupa.
1: Iya, selupa karena selama nggak gabung-gabung di Toli-Toli.
0: Iya.
1: Biasa so gabung di radio lain.
0: Biasa Bunda so di Indonesia bergabung ya, Indonesia Barat.
1: Aduh, saudari Ternate lagi Mbak Emy. Ada
0: iya.
1: Pak Arman di sana. Ini ada Pak Amran di sini di Palu.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya buat sama-sama saja ya Mbak Emy. Salam sehat semuanya ya. Salam kompak selalu.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Emy-nya tetap semangat, bahagia selalu ya. Doa terbaik buat Mbak Emy dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih Bunda.
1: Oke, okay, makasih Mbak Emy. Selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih atensi Bunda Christine. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Haji Emy.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma Lakatan, okay. Ada kabar apa di Lakatan ini?
2: Cuma kabar panas ini ya, Jenny.
0: Panas, tapi sudah mulai sejuk-sejuk ini ya,
2: iya,
0: tidak seperti tadi.
2: Oke. Sudah mulai sejuk di bawah rumah itu di Dego-Dego.
0: Apalagi di Dego-Dego sambil makan tinutuan dengan pisang epe,
2: mantap.
0: Deh. Mantap. Tambah lagi kopi, asik.
2: Aduh, asik. Sama okay. Dengan sanggar bempungnya.
0: Iya, sama dengan sanggar bempungnya, sama itu bapak-bapak.
2: Iya,
0: cumi. Oke, okay. Cumi, bapak cumi sudah tidak ada kabarnya.
2: Tidak ada, sudah.
0: Iya.
2: Lai-lai.
0: Oke, okay, silahkan okay, Rahma.
2: Oke, mau menyapa dulu, ada nih pergi motong sana. Yang dibuat Toli-Toli, ada Bunda Ama, semua sehat selalu Bunda. Ada juga Aja Eli, Dendos sana, sehat selalu. Ada Kedian di Salu, ada Bunda Clara, apa kabar Bunda? Ayo bergabung Bunda Kopi. Ada Kak Mas, Nik Sherly, dan semua-semuanya yang buat FC tanpa terkecuali dari
0: yeah.
2: A sampai Z. Ucapannya selamat sore buat Aja Eli, sehat selalu. Lagunya Aja Eli.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Amri Palu, Wajah di Balik Kaca.
0: Wajah di Balik Kaca. Oke. Okay.
2: Itu aja Jenny. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Emy.
0: Waalaikumsalam Pak Hamzah. Apa betul?
3: Iya.
0: Iya. Pak Hamzah, apa kabar?
3: Kabar alhamdulillah baik-baik sampai sekarang ini.
0: Sampai sekarang kabar baik-baik. Pak Hamzah ini orangnya sabar ya.
3: Iya, sabar menunggu.
0: Sabar menunggu. Sekian lama aku menunggu gitu ya. Oke, okay. Orang sabar itu disayang Allah, Pak.
3: Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bersama orang sabar.
0: Orang bersama orang-orang yang sabar. Oke, silahkan Pak Hamzah.
3: Bisa rukis lagu.
0: Judulnya?
3: Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar. Oh, udah ada bekasnya lagi. Iya.
3: Tidak, bekas lagu.
0: Bekas Pacar untuk?
3: Untuk banyak Pak Arifin di sekitar sana. Ada Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo.
3: Rama di Irak. Ada Smati di Malanggar. Ada Dian di Salu. Ada Rumin juga kemarin, terima kasih.
0: Iya, oke.
3: Okay. Ada Kima di Ogomori. Terima kasih atas apaannya.
0: Iya.
3: Semua ucapan semua sehat selalu. Jumpa ya, saya mau berjumpa Emi. Semoga sehat selalu, sukses selalu dan setiap menyerbu semua.
0: Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam untuk atensinya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Dian di Salu.
4: Iya.
0: Apa kabar Mbak Dian?
4: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik, oke. Di Salu bagaimana cuacanya? Panas juga Mbak Dian?
4: Sudah mendung Mbak Emi.
0: Mendung, sepoi-sepoi lagi ya?
4: Iya.
0: Musim apa di sana? Apa sudah musim mangga? Capu nih.
4: Tidak ada di sini musim mangga Mbak Emi.
0: Musim kelapa, musim cengkeh ya?
4: Sudah selesai semua.
0: Ay, sudah selesai semua, jadi tinggal pangku-pangku kaki saja ini?
4: Iya, bagi yang ada cengkeh.
0: Bagi yang ada cengkeh. Pangku-pangku kaki sambil ngopi-ngopi depan pintu lihat orang-orang lewat ya?
4: Iya.
0: Oke, silakan.
4: Ya, menyapa dulu Mbak Emi ya. Pak tadi, makasih bapaknya. Rahma, Pak Yasir di Pasio.
0: Iya.
4: Naruto. Ada Bunda Nur Ayun di Kabetan. Pokoknya buat semua-semua yang sudah masuk semuanya, selamat sore, mau mendengarkan Pro Dangdut. Juga pendengar yang ada di Lorong Katombo, di Salu semuanya. Ya, selamat mendengarkan. Masih bisa request lagu Mbak Emi?
0: Request lagu apa judulnya?
4: Lagunya, EDP judul, Cinta Sebelum Mengenalmu.
0: Cinta Sebelum Mengenalmu.
4: Penyanyinya Elis Tania.
0: Iya.
4: Oke, buat Mbak Emi selamat bertugas, tetap semangat, pastinya selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
4: Oke, itu aja Mbak Emi ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo.
5: Halo juga Mbak Emi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Siapa?
5: Bunda Ama di Lemba.
0: Oh, Bunda Ama di Lemba. Oke, apa kabar Bunda Ama?
5: Alhamdulillah Mbak Emi
0: sehat-sehat ya. Oke.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Silahkan Bunda.
5: Kalau masih berkahinya tabir kepalsuan dari
0: Tabira. Iya, tabir kepalsuan langsung disapa.
5: Iya, sapa semua tanpa terkecuali Mbak Emi yang sudah pada masuk tadi maupun yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Dan buat Mbak Emi selamat bertinggal, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Satu penelpon lagi, baru kita putar lagu ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum aja Emi.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti, silahkan Sumanti.
6: Kalau masih ada waktu. Lagunya Rita Sugiarto, Jangan Marah.
0: Jangan Marah Rita ya, oke silahkan disapa.
6: Kirim buat Kak Rahma, Bunda Ama, Kak Fatima, Kak Hamza.
0: Terus?
6: Dan semua pendengar setiap perusahaan satu sampai titik sekali. Siapkan selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Aja Emi, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Spesialnya buat Bunda Christine. Salam rindu selalu Bunda. Terima kasih Mbak Aja Emi.
0: Iya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih atensinya. Dan nanti dibuka lagi line telepon Pro 1. Kita beri kesempatan pendengar untuk menikmati lagu dulu ya. Kali ini kita dengarkan La Ilaha Illallah dari Roma Irama untuk Pak Yasil di Lampasio. Sebelumnya terima kasih Mas Ni di Tinigi dan juga Fatimah di Ogomoli.
7: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Pendengar, itulah sebuah lagu dengan judul Meleleh ya. Baik, itulah Malele Bahagia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti kita akan bersama kembali di Prodangdut setelah kita akan ikuti kumandang azan salat asar untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali bersama Pro Dangdut. Kalau tadi sudah sebuah lagu dengan judul Malele, Malele, Malele tadi ya. Oke, sekarang ada nada-nada cinta yang sudah di request Mbak Gaby di Lalos. Terima kasih Mbak Gaby. Oh, sebelum Mbak Gaby ada Winarto dulu ya. Sebelah lagu untuk Winarto. Selamat mendengarkan Winarto. Kali ini judul lagu dari Winarto, Wajah di Balik Kaca. Oh, sudah. Ini kenapa bisa begini lagunya tercampur-campur ya. Oke, Mbak Gaby, selamat mendengarkan Mbak Gaby. Jangan tidur, semoga terhibur.

Baik, kita tinggalkan Evi Tamala dengan judul Nada Nada Cinta. Sekarang ketemu sama Bunda Christine, di mana ada aku, di situ ada kamu. Bunda Christine, selamat sore dan selamat mendengarkan. Semoga Bunda Christine terhibur.

Baik, itulah sebuah lagu Di Mana Ada Aku Di Situ Ada Kamu, Heidi Diana, di request oleh Bunda Christine di Palu. Saat ini Bunda ya, sehat selalu Bunda Christine bersama keluarga di Palu. Dan lagu ini tentunya mengingatkan akan Ketua AFC yang dulu ya, almarhum Bapak Kadir Morana atau Pak Adi, yang berpulang ke Ramatullah pada saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga kebaikan beliau masih terus kita ingat ya, almarhum Haji Kadir Morana. Ya, kita tinggalkan lagunya Di Mana Ada Aku Di Situ Ada Kamu, langsung Wajah Di Balik Kaca.

Balik kaca tadi untuk Rahma di Lakatan, terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Hamsa di Kampung Buol, ada bekas pacar ya. Kita dengarkan bersama lagu bekas pacar untuk Pak Hamsa. Selamat mendengarkan. Semoga Pak Hamsa dan pendengar semuanya dapat terhibur. Halo untuk Adin yang ada di Parigi Mautong, juga untuk Bunda yang ada di Pagi Mana ya, Bunda Nurmin, serta untuk yang ada di Kalimantan Timur.

0: Baik, itulah bekas pacar. Kita tinggalkan lagu bekas pacar. Ada selanjutnya Dian di Salu. Halo, apa kabar? Cinta sebelum mengenalmu. Tapi ada yang bergabung dulu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya, Fahrawi. Silakan Fahrawi, tinggal kirim salam ya.
1: Iya, nanti lain kali.
0: Lain kali nanti lagunya. Oke, okay, silakan.
1: Kirim ada Fatima. Mm-hmm. Pasaman.
0: Terus
1: Winarto. Di Senyamu ada Pika Feni. Uh-huh. Taufik di malam tampil.
0: Iya.
1: Semoga sukses. Uh-huh. Tinigi besok melaksanakan pemilihan kepala desa.
0: Besok pilkades di Tinigi ya.
1: Pilkades. Uh-huh. Ada 4 calon ini.
0: Iya.
1: 2 senior, 2 agak di bawah senior sedikit.
0: Iya. Pilih sesuai hati nurani masing-masing ya.
1: Jabatan Pak Desa 8 tahun mbak ya?
0: Iya.
1: Ya sama artinya Piala Dunia.
0: Mm-hmm. Piala Dunia 4 tahun, 2 kali Piala Dunia ya.
1: 8 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Ya tetap semangat teman. Selamat menjalani hari-hari.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensi Fahrawi. Dan inilah sebuah lagu Cinta Sebelum Mengenal. Untuk Dian, lagi cinta sama siapa Dian? Selamat mendengarkan Dian.

semoga terhibur dengan lagu ini. Sehat selalu Mbak Dian bersama keluarga. Tak terasa berakhir sudah kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih Fahrawi di Tinigi, Sumanti di Malangga, Bunda Ama di Lembah, Dian di Salu, Pak Hamsah di Kampung Buol, ada Rahma di Lakatan, Bunda Kristin di Palu, Mbak Gebi di Lalos, Winarto Buntuna, Pak Yasil, kemudian Mas Ni, juga untuk Fatimah, serta pendengar dimanapun Anda berada yang belum sempat bergabung hari ini, jangan kecewa. Insya Allah besok kita bersama lagi. Saya Imi Darmaswito, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Sore hari ini kita bersama dalam Kentongan Radio Tanggap Bencana. Dan nanti informasi yang akan kami sajikan adalah beberapa tips mencegah kebakaran saat musim kemarau.

Ya, itulah dua buah lagu yang sudah hadir. Yang pertama Diana dan juga Kolam Susu bersama Tikus. Pendengar, musim kemarau panjang meningkatkan potensi kebakaran rumah maupun hutan. Kebakaran biasanya terjadi karena sumber api berada di dekat bahan-bahan yang mudah terbakar, terutama kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat kemarau panjang. Command Center atau CC112 Surabaya mencatat ada 177 laporan peristiwa kebakaran selama tahun 2023 lalu ya, selama Agustus 2023. Nah, peringatan kali ini ada tips mencegah kebakaran rumah. Kita harus melakukan pencegahan terhadap potensi yang bisa menyebabkan kebakaran rumah, sebab banyak perabotan yang mudah terbakar sehingga membuat kebakaran cepat membesar. Yang pertama, biasakan mematikan lampu dan mencabut kabel serta alat-alat elektronik jika keluar rumah atau ketika tidak digunakan. Selain itu, hindari mengisi daya ponsel saat tidur. Upaya ini dilakukan untuk mencegah korsleting yang menyebabkan kebakaran. Selanjutnya, pendengar, jauhkan benda-benda yang mudah terbakar. Lindungi peralatan dapur dan pastikan peralatan dapur seperti kompor, oven, dan microwave dalam kondisi baik serta bersih. Selain itu, pastikan selalu ada api pemadaman di dekat dapur. Hindari meninggalkan peralatan dapur dalam keadaan menyala dan pastikan kain atau bahan mudah terbakar tidak berada terlalu dekat dengan peralatan dapur. Selanjutnya, pendengar, sumber kebakaran banyak berasal dari area dapur. Contoh yang paling sering adalah gas yang meledak dan keteledoran meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Hal tersebut bisa menjadi sumber api dan berakibat pada terjadinya kebakaran rumah. Selanjutnya, dalam rumah seringkali banyak barang-barang yang sifatnya mudah menghantarkan api. Untuk mencegah kebakaran terjadi, ada baiknya memperhatikan tempat saat akan merokok. Selanjutnya, siapkan alat pemadam api ringan atau apar atau box isi pasir sebagai langkah pertama penanganan api. Pastikan ada alat pemadam kebakaran di rumah. Pelajari juga cara menggunakan alat-alat pemadam kebakaran tersebut dengan benar, tujuannya untuk mengatasi kebakaran darurat dengan cepat dan juga efektif. Berikut pendengar, segera ganti lampu yang sudah mulai redup atau berkedip. Jangan biarkan lampu menyala terus-menerus dalam jangka waktu lama. Pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik dan tidak ada kabel yang terkelupas atau korsleting. Jika perlu, panggil teknisi listrik untuk melakukan pemeriksaan berkala guna memastikan kualitas dan keamanan sistem listrik di rumah. Sebelum meninggalkan rumah atau pergi tidur, pastikan kita telah mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik atau api seperti kompor, oven, setrika, lilin, dan sebagainya. Pastikan juga mengunci semua pintu dan jendela untuk mencegah masuknya orang yang tidak berwenang yang dapat menyebabkan kebakaran. Masih ada tips lainnya tentunya, pendengar ya. Kalau tadi mencegah kebakaran di rumah, nah nanti ada tips mencegah kebakaran hutan. Kita akan ikuti setelah lagu yang satu ini.

0: menghindari kebakaran hutan. Ingat cara menghindari kebakaran hutan. Ada beberapa hal atau tindakan yang harus kita lakukan, antara lain 1. Tidak membakar sampah di dekat hutan yang rawan dengan semak belukar atau tidak membakar hutan sembarangan. 2. Tidak membuang puntung rokok yang masih ada bara apinya di sembarangan di kawasan hutan. 3. Tidak meninggalkan api unggun, sisa bakaran yang kita lakukan. Pastikan saat meninggalkan tempat tersebut, api telah padam total. Itulah beberapa hal yang guna menghindari kebakaran hutan. Hindari bencana di musim kemarau. Cara menghindari bencana kebakaran rumah yang harus dilakukan adalah 1. Jangan menaruh pematik api dekat benda-benda yang mudah terbakar. 2. Kalau menggunakan tungku pembakaran dalam rumah, perhatikan kayu api yang digunakan telah padam setelah digunakan. 3. Bijak menggunakan peralatan listrik yang berstandar nasional dan pastikan sambungan kabel instalasinya rapi serta sambungan tidak berkelebihan. 4. Bila kamu mampu dan tersedia, pasangkan alat deteksi api di dalam rumah sehingga bila terjadi emergensi kebakaran bisa cepat diketahui atau teratasi. Itulah beberapa hal guna menghindari bencana kebakaran dalam rumah, dalam kehidupan kita. Hindari bencana yang mungkin akan terjadi di sekitar kehidupan kita.
1: Waktunya kentongan.
2: Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua faktor, diantaranya adalah alam dan non-alam. Pada faktor alam tentu tidak dapat dihindari. Biasanya terjadi saat musim kemarau panjang tiba, sambaran petir, dan erupsi gunung berapi. Sementara pada faktor non-alam, biasanya terjadi karena keterlibatan manusia. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dari manusia. Pertama, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Kedua,
1: waktunya kentongan.
3: Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Pencegahan banjir menjadi penting dalam mengurangi resiko banjir dan melindungi masyarakat serta aset-aset ekonomi. Adapun cara-cara mudah agar masyarakat bisa menerapkan hidup sehat, terhindar dari bencana terhadap himbauan pencegahan terjadinya banjir agar lingkungan tetap sehat. Terdapat 7 cara hidup bersih dan sehat, antara lain 1. Selalu membuang sampah pada tempatnya. 2. Membuat saluran air yang baik. 3. Memperbanyak lahan penyerapan air. 4. Tidak membangun perumahan di tepi sungai. 5. Reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air. 6. Buat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. 7. Tidak menebang pohon di hutan secara liar.

0: kita, antara lain 1. Membawa perlengkapan siap siaga saat evakuasi. 2. Kosongkan dan jauhi lokasi berbahaya. 3. Bawa binatang peliharaan saat evakuasi. 4. Lakukan merunduk, berlindung, dan bertahan. 5. Mencari berita atau informasi melalui alat komunikasi atau radio. 6. Ikuti arahan dari petugas yang berwenang.
1: Waktunya kentongan.
0: Hal dasar yang harus kita persiapkan jika terjadi bencana. 1. Jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. 2. Selamatkan diri kita, baru membantu orang lain. Terdengar egois, namun faktanya adalah hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi resiko jatuh korban lebih banyak. Alih-alih dapat menyelamatkan orang lain, justru kita menjadi korban semua. Namun, cerita akan berbeda. Semisal kita memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus. 3. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita. Dalam hal ini, terutama nyawa kita, perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Untuk itu, perlu bagi kita untuk mengumpulkan dokumen berharga seperti akta kelahiran, akta tanah, ijazah sekolah, dan surat berharga lainnya dalam sebuah tas yang mudah dijangkau dan aman, sehingga ketika terjadi bencana, kita dapat dengan mudah menyelamatkan dokumen tersebut tanpa harus mengorbankan keselamatan diri kita. 4. Peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan
2: Berbagai bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 garing antara lain yaitu 1. Bencana alam, 2. Bencana non-alam, 3. Bencana sosial, 4. Kejadian bencana, 5. Gempa bumi, 6. Letusan gunung berapi, 7. Tsunami, 8. Tanah longsor, 9. Banjir, 10. Banjir bandang, 11. Kekeringan, 12. Kebakaran, 13. Kebakaran hutan dan lahan, 14. Angin puting beliung, 15. Gelombang pasang dan badai, 16. Abrasi, 17. Kecelakaan transportasi, 18. Kecelakaan industri, 19. Kejadian luar biasa, 20. Konflik sosial atau huru-hara, 21. Aksi teror dan sabotase. Nah, hindari berbagai bencana dalam kehidupan Anda. Produksi RRI Toli-Toli.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program acara Tanggap Bencana Kentongan. Nah, kalau tadi tips menghindari kebakaran rumah, sekarang menghindari kebakaran hutan. Yaitu jangan membakar sampah terutama saat angin kencang. Api bisa meluas ke bangunan ataupun lahan sekitar karena cuaca panas dan angin yang berhembus kencang. Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dari sejauh 500 kaki dari hutan. Dilansir melalui laman resmi Humas Polres Sumba Barat, angin kencang akan menimbulkan kobaran api meluas secara cepat. Kita bisa memberikan jarak tempat pembakaran sampah sehingga dapat mengurangi risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Pastikan barang-barang mudah terbakar seperti bahan bakar, bahan kimia, dan korek api simpan dengan aman. Hindari menyimpan bahan-bahan mudah terbakar saat pergi piknik ataupun mendaki. Jangan membuang puntung rokok secara sembarangan. Puntung rokok yang masih memercikkan api kecil memiliki potensi besar dapat menyebabkan kebakaran. Selalu patuhi

peraturan yang berlaku terkait larangan membakar sampah di area yang berisiko. Musibah kebakaran tidak dapat diprediksi, maka sebaiknya menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran untuk mempermudah mencari air jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Kemudian pemetaan di wilayah-wilayah rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan supaya semua pihak lebih fokus untuk melakukan pengawasan. Kemudian penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan bahaya kebakaran hutan atau lahan yang berdampak buruk bagi banyak pihak.

0: Baik pendengar, mengetahui banyaknya dampak buruk dari kebakaran sudah selayaknya untuk memberi pelanggaran atau memberi pelanggaran bagi siapapun yang terlibat dalam kebakaran hutan ataupun lahan. Peraturan-peraturan ya, untuk memberi peraturan tentunya. Peraturan-peraturan yang ada ini membantu pencegahan bencana kebakaran agar masyarakat lebih berhati-hati. Dan semoga dengan tips yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua.
1: Berbagai bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 garing antara lain yaitu 1. Bencana alam, 2. Bencana non-alam, 3. Bencana sosial, 4. Kejadian bencana, 5. Gempa bumi, 6. Letusan gunung berapi, 7. Tsunami, 8. Tanah longsor, 9. Banjir, 10. Banjir bandang, 11. Kekeringan, 12. Kebakaran, 13. Kebakaran hutan dan lahan, 14. Angin puting beliung, 15. Gelombang pasang dan badai, 16. Abrasi, 17. Kecelakaan transportasi, 18. Kecelakaan industri, 19. Kejadian luar biasa, 20. Konflik sosial atau huru hara, 21. Aksi teror dan sabotase. Nah, hindari berbagai bencana dalam kehidupan Anda. Produksi RRI Toli Toli.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hindari bencana di musim hujan. Yang perlu diperhatikan yaitu 1. Perhatikan saluran air atau drainase. Apakah lancar atau tidak dari jalannya air yang mengalir di lingkungan? 2. Saluran air atau drainase tersebut selalu terjaga dan tidak tersumbat dari sampah yang ada. 3. Selalu bergotong royong atau kerja bakti bersama untuk memperbaiki, mengkerut saluran air atau drainase yang ada di lingkungan tempat tinggal. 4. Selalu hidup disiplin, jangan membuang sampah di sembarangan tempat, hindari bencana di musim hujan.

Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam kentongan tanggap bencana sore hari ini. Dan selanjutnya masih akan hadir sebuah lagu lagi sambil menantikan hubungan dengan RRI Makassar. Kita akan bersama dalam siaran berjaringan Gema Saripati.

0: kanal YouTube RRI Palu. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Maria Imakulata, dan kita akan ikuti informasi pertama. Pendengar, dalam memperkuat peran dan pelayanan Polri, sebanyak 51 calon bintara Polri mengikuti masa pendidikan selama 5 bulan di SPN Polda Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Setelah melakukan tahap seleksi, akhirnya Polda Sulawesi Tengah selaku panitia daerah menetapkan sebanyak 51 siswa yang akan mengikuti pendidikan dan pembentukan bintara Polri tahun 2026 di SPN Polda Sulawesi Tengah. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Polisi Panca Putra dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri saat memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan bintara Polri mengatakan, apa yang dilakukan saat ini merupakan tahap proses transformasi pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, mental, dan budaya bagi seluruh siswa, sehingga setiap peserta didik kelak benar-benar mahir dan terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas umum kepolisian, khususnya pada sentra pelayanan kepolisian terpadu di setiap satuan kewilayahan. Ditekankan pendidikan Polri yang akan dilalui selama 5 bulan ke depan tidak hanya berfokus pada pembentukan personil Polri yang kuat, tetapi juga memiliki jiwa empati dan sosial yang tinggi.
2: Pendidikan Polri tidak hanya bertujuan membentuk personil yang kuat dan terampil, tetapi juga personil yang memiliki keutamaan moral, kematangan berpikir, dan kemampuan memahami perkembangan lingkungan strategis, serta mampu mendukung program pemerintahan sebagaimana diatur dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 dan telah dijabarkan sebagai tema pendidikan Polri tahun anggaran 2026.
1: Pada kesempatan berbeda, Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Sebayang mengatakan, selama 5 bulan ke depan berbagai ilmu dan pendidikan dasar sebagai anggota Polri akan diberikan kepada seluruh peserta didik. Diakui jumlah siswa yang dibina saat ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun ini dipastikan tidak akan memberi pengaruh dalam proses pendidikan.
3: Kurikulumnya berbeda sama tahun sebelumnya, di mana kita berfokus kepada outcome-nya. Diharapkan nanti mereka nanti lulus di sini betul-betul punya kemampuan seperti yang ditentukan dari Mabes, yaitu bisa memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat ketika mereka bertugas di SPKT.
1: Keduanya berharap selama 5 bulan mengikuti masa pendidikan dan pembentukan sebagai anggota Polri, seluruh calon bintara dapat memiliki karakter Polri yang baik dan sebagai pengayom masyarakat. Ditegaskan, setelah memilih menjadi bagian anggota Polri, seluruh calon siswa diminta untuk menjaga martabat Polri agar tetap dipercaya oleh masyarakat.
0: Baik, informasi dari Palu mengawali perjumpaan kita di Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Dan baik, pendengar, kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan kami Nita Wahyuni. Nita, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Baik, Nita Wahyuni, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar Sekorwil 4 untuk informasi dari Mamuju. Sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi P3K Sekolah Rakyat di Mamuju. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
5: Sekolah rakyat ini sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat di bawah naungan Kementerian Sosial. Ujian seleksi tersebut dipusatkan di kantor UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju Sahman dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini berlangsung selama 7 hari terhitung mulai Jumat 17 Juli hingga 24 Juli tahun 2026 mendatang. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan ujian, panitia membagi jalannya tes ke dalam 3 sesi setiap harinya. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas ujian, UPT BKN Mamuju bekerja sama langsung dengan tim dari Kementerian Sosial. Sebanyak 8 personel, termasuk 3 orang perwakilan langsung dari Jakarta yang dikerahkan ke Mamuju untuk membantu proses pengawasan serta melakukan penyegelan ruang ujian sesuai prosedur OP. operasional standar atau SOP. Terkait kesiapan, Sahman menegaskan bahwa seluruh fasilitas penunjang utama seperti perangkat komputer dan kestabilan jaringan internet telah dipersiapkan dengan matang. Pihaknya bahkan telah melakukan simulasi uji beban jaringan demi mengantisipasi adanya gangguan teknis di tengah ujian.
6: Jadi sekolah rakyat ini yang memegangnya adalah Kementerian Sosial. Jadi ini adalah P3K sebenarnya. Terus jumlahnya di sini 1.481 ya kalau tidak salah. Peserta selama 7 hari dari mulai besok sampai tanggal 24. Nah, setiap hari 3 sesi dan kita udah siap semuanya ini, Pak. Jadi ya tinggal kita segel saja, nanti ada orang yang ada orang Kementerian Sosial mau ke sini juga untuk segel. Dan ya kalau orang Mensos turun langsung, ada mereka beberapa orang ke sini, ada mungkin 8 orang untuk membantu kita. Dari Jakarta ada 3 orang dari sini, komputer kemarin sudah kita cek dan jaringan, apalagi jaringan kemarin uji beban. Jadi uji beban itu bagaimana kita menguji beban, kan takutnya crash di jalan ya. Ya harapannya ya lancar saja lah ya. Ya. Jangan sampai tidak lancar karena ini adalah program pemerintah, harus lancar gitu. Kita juga di sini sudah siap semua.
5: Sahman berharap seluruh rangkaian seleksi untuk menyukseskan program prioritas pemerintah ini dapat berjalan lancar tanpa ada kendala. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami kembalikan kepada RRI Palu.
0: Baik, terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Selamat sore Suharmi.
7: Selamat sore rekan Maria.
0: Baik, silakan informasi Anda.
7: Baik, dari Toli-Toli, Polres Toli-Toli menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang siap digeser melakukan pengamanan pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026. Berikut laporan Sardono.
8: Polres Toli-Toli siap mengamankan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak yang akan digelar di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra kepada RRI menyebut pesta demokrasi pemilihan kepala desa dari segi kerawanan tetap tinggi karena calon dan pendukungnya berada di desa tersebut, sehingga perlu sinergi dan upaya bersama agar Pilkades berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis. Untuk pengamanan Pilkades, Polres Toli-Toli telah menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang nantinya siap digeser melakukan pengamanan bersama Satlitmas, utamanya di hari-h pemilihan. Dengan berbagai langkah tersebut, Pilkades berjalan aman, lancar, dan para calon tentunya siap berlaga dengan penuh sportivitas, siap menang, dan siap kalah.
9: Kami harapkan kegiatan pengamanan kami ini bisa berjalan seoptimal mungkin di desa-desa. Ya, kami menyadari bahwa persaingan politiknya ini kalau di tingkat desa itu cukup intens dan panas. Dengan pengalaman kemarin pengamanan di baik di rangkaian pemilu maupun pilkada, nah ini menjadi masukan bagi kami atau dasar bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di 44 desa ini.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, mengapresiasi dukungan kepolisian dalam bersama menjaga keamanan Pilkades. Selain meminta panitia Pilkades bekerja secara profesional sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, termasuk bagi para calon incumbent, sehingga semua tahapan berjalan dengan baik.
10: Sekira pelaksanaan Pilkades ini, tentu saya berharap kepada pemerintah desa betul-betul menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilih. Kemudian panitia tentu bekerja secara baik, jujur, terbuka terhadap semua masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga saya ingatkan kepada pemerintah desa dan BPD perlu kolaborasi yang baik berkaitan dengan Pilkades ini. Sehingga kita akan menemukan pelaksanaan Pilkades ya, sukses di perencanaan, sukses di pelaksanaan, dan sukses di penetapan nanti.
8: Pilkades serentak Kabupaten Toli-Toli akan digelar pada hari Rabu 22 Juli 2026 di 44 desa yang ada di 9 kecamatan. Yang menarik pada Pilkades kali ini, ada 2 desa yang akan melawan kertas suara kosong karena hanya memiliki 1 calon kepala desa.
7: Demikian informasi dari Toli-Toli terkait pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak yang akan diselenggarakan besok 22 Juli 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan teknik Ade Arsela mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke RRI Palu bersama Maria.
0: Terima kasih Mbak Emy bersama teman-teman di RRI Toli-Toli. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan ya. Baik, Irsan selamat sore.
11: Selamat sore rekan Maria.
0: Baik, silakan untuk informasi Anda.
11: Baik, informasi kami hadirkan dari Kota Makassar. Krisis air bersih dirasakan warga di utara Kota Makassar. Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengatasi kondisi tersebut. Berikut diulas dalam wawancara bersama Yusran, selaku Ketua Komunitas Hijau Makassar yang akan dipandu oleh rekan Fitriani Rahman.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya, Fitriani Rahman, menemani dalam wawancara. Kali ini kita menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini, Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum, Bung Yusran.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ya, kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih dikena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih, Bung Yusran, sampai terjadi krisis air bersih seperti itu?
13: Jadi yang pertama-tama kembali kepada secara personalnya dulu. Masyarakat harus melek yang namanya adaptasi. Jadi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, anomali cuaca yang begitu ekstrim, dengan yang tidak seperti biasanya, hari ini kita memang diminta untuk bagaimana meningkatkan yang namanya status kewaspadaan tadi. Status kewaspadaan ini tidak hanya tentang kebutuhan air bersih, karena bukan dipungkiri juga, Sungai Jeneberang pertama yang ada berada di selatan Kota Makassar itu sudah mengalami penurunan debit air untuk kebutuhan instalasi pengolahan air. Apalagi di utara kota, sejumlah wilayah baik dari Birikanaya, Tamalandria, Talo. Nah, itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi di hulu, yaitu sungai Talo, perjalanan Ipaleko Pancing itu mengalami penurunan. Degradasinya kan sangat sederhana. Bahwasanya di mana perubahan-perubahan alur lintasan air yang ada di hulu itu sudah mengalami degradasi yang sudah cukup lumayan. Apalagi dengan aktivitas tambang dan sebagainya. Apalagi dengan curah hujan hari ini yang memang di Juli hingga itu tidak ada sama sekali tanda-tanda, yang ada cuma berawan. Olehnya itu, kepada masyarakat, bagaimana kami mengimbau untuk tetap bijak menggunakan air, tidak hanya mandi, cuci, bersih, dan sebagainya. Apalagi ancaman tadi kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
12: Iya, apakah memang diantaranya kesulitan juga ya akses PDAM misalnya untuk menyiapkan air bersih di wilayah-wilayah utara kota kita, ataukah memang karena debit air itu memang sudah semakin menurun itu?
13: Jadi selain tidak adanya curah hujan, tangkapan air, nah lintasan debit air untuk menuju ke IPAL ini memang semakin kecil. Artinya ruang pelintasan air ini melalui instalasi pengolahan itu memang sudah semakin kecil. Belum lagi adanya jaringan-jaringan pipa yang sudah mengalami kebocoran atau kerusakan. Itu tidak dipungkiri. Jadi PADAM juga sudah berbenah, masyarakat juga sebenarnya harus melek. Bagaimana tidak hanya hunian-hunian yang berada di daerah instalasi pengolahan air. Saya sebut saja satu di daerah Abdul Desirua itu sudah ada penertiban, bahkan si Dr. Laimena, karena kondisi air IPA-nya kita memang sudah semakin mengecil. Jadi apapun jadinya, kita masyarakat di utara kota itu atau di sebelah timurnya itu mengalami memang degradasi yang lumayan, apalagi kebutuhan air bersih menyangkut PDAM. Bagian besar menggunakan juga air tanah. Nah, kondisi air tanah kalau tidak menjaga kualitas lingkungan di sekitar, nah ini masalah juga nih. Di sini ya pentingnya pengawasan langsung oleh masyarakat dan perlindungan yang namanya elevasi-elevasi air yang patut, yang harus dijaga dan dipertahankan tadi, titik-titik di zona penangkapan air.
12: Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu, Bung Nesran, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.
13: Jadi sebenarnya secara ilmiah ini sudah sejauh sebelumnya kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah hadir semakin dekat, tidak hanya upaya best practice menyediakan mobil dari tangki, tapi adanya juga pihak-pihak lain, yaitu bagaimana bijak memanfaatkan air atau menggunakan air dengan tidak bersikap boros atau apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan zona-zona tangkapan air tadi, kita menjaga tadi. Apalagi air tanah kita ini sudah mengalami degradasi juga di sejumlah ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Jadi bijak menggunakan air ini, tidak boros, lalu bagaimana mengedepankan tadi sikap empati atau gotong royong untuk berbagi tadi. Jadi semua tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita melihat upaya-upaya dari warga sendiri.
12: Baik, mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
13: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di struktur ruang ya, dengan adanya betonisasi atau apa, menutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM, karena kalau di selatan kota terjadi penurunan itu pasti. Lalu bagaimana dengan di utara yang bergantung kepada Sungai Talo, Ipaleko Pancing dan Panaikang? Nah, itu otomatis semakin, kita bisa membayangkan bagaimana air keruh dengan kondisi ini itu mengalami proses-proses lagi. Ada lagi proses kimia dan sebagainya. Nah, di sinilah sebenarnya bagaimana responsif tidak hanya pemerintah melalui PDAM, tapi para pihak tadi membangun kantong-kantong air. Jadi tidak hanya nanti menunggu adanya musim kemarau panjang seperti ini, lalu upaya best practice memang harus secara berkala. Apa yang dilakukan tidak hanya pemerintah, para pihak, bahkan lembaga perguruan tinggi. Jangan juga segan-segan melakukan KKN-KKN tematik tentang penyelamatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak hanya perlindungan, karena hari ini degradasi lahan khususnya di zona-zona tangkapan air itu sudah beralih fungsi juga.
12: Baik, oke. Makasih Bung.
13: Ya, Kristen. Makasih Bu Fitri.
12: Ya, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Baik, demikianlah rangkaian informasi wawancara yang telah kami hadirkan dari Kota Makassar. Kembali bersama rekan Maria yang ada di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan di RRI Makassar untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Silakan untuk RRI Bau-Bau dengan informasinya.
14: Baik, rekan Maria di RRI Palu. Untuk informasi dari RRI Bau-Bau ini terkait Pemkot Bau-Bau usulkan pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan Benteng Olio ke Kementerian Kebudayaan RI untuk menunjang aktivitas pelestarian budaya. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
15: Mungkin seperti Turis Informasi Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan.
16: Kunjungan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon ke kawasan Cagar Budaya Nasional Benteng Wolio di Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu menjadi momen strategis bagi pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengusulkan sejumlah program prioritas guna mendukung pelestarian budaya dan pengembangan kawasan Cagar Budaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi mengatakan usulan tersebut meliputi pembangunan Pusat Informasi Kebudayaan, Tourism Informasi Center, hingga penguatan fasilitas dukungan kawasan Cagar Budaya. Pemerintah daerah juga berharap adanya penguatan regulasi yang akan mengatur eksistensi lembaga adat dan simbol-simbol budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
15: Mungkin seperti Turis Informasi Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan melalui dirjennya juga tadi, Pak Menteri menyampaikan langsung, ya ini menjadi perhatian juga pemerintah pusat. Ya, kita di daerah memang harus merespon kira-kira apa yang menjadi kebutuhan penting bagi daerah kita terkait dengan infrastruktur, terkait dengan regulasi.
16: Lebih lanjut, Idrus Taufik Saidi menyebutkan, selain usulan tersebut, ada program lain yang telah diusulkan sebelumnya dan dikabarkan telah mendapatkan respon positif dari Kementerian Kebudayaan. Idrus mengatakan, di tahun ini ada 5 usulan rehabilitasi situs budaya dari Sulawesi Tenggara yang diajukan kepada Kementerian Kebudayaan. Namun, baru 2 usulan yang memperoleh persetujuan, yakni rehabilitasi sejumlah bagian Benteng Wolio yang mencakup kawasan Benteng Ajaraijo, Benteng Lawana Baria, serta Malige.
17: Negeri lagi efisiensi, namun semangat bahwa tugas pokok kementerian menjaga struktur, menjaga adat, menjaga budaya, serta barang yang menjadi situs dan cagarnya, sebenarnya sudah masuk agenda. Di Sulawesi Tenggara ini ada 5 usulan 2026, namun yang baru bisa diterima 2. Alhamdulillahnya itu ternyata bau-bau.
16: Menurut Idrus Taufik Saidi, kunjungan Menteri Kebudayaan menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi sejarah dan budaya Buton secara langsung kepada pemerintah pusat. Idrus berharap perhatian yang ditunjukkan Menteri Kebudayaan dapat memperkuat dukungan terhadap program pelestarian kawasan cagar budaya hingga masa mendatang. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau, dan selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Safira. Yuni.
18: Baik, terima kasih rekan Maria, informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini terkait Bupati Tojo Una-Una dorong kolaborasi percepatan pengembangan pariwisata prioritas di Tojo Una-Una. Selengkapnya laporan reporter Rahmawati Tani.
19: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una-Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una-Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
20: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo.
19: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira bersama Agus Yeunga. Kembali ke rekan di RRI Palu, Maria.
0: Terima kasih Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran. Andi Imran, silakan informasi Anda.
21: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone berhasil meningkatkan angka penemuan kasus TBC hampir 5% melalui tracing massal yang diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis dan portable X-ray. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
22: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mencatat tren penemuan kasus tuberkulosis meningkat setelah kegiatan tracing TBC dipadukan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan. Hingga pertengahan Juli, jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari 738 kasus atau sekitar 16,77% menjadi 934 kasus atau sekitar 27,23%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmawar Abbas DK mengatakan, Kabupaten Bone menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengoperasikan portable X-ray untuk mendukung screening TBC hingga ke wilayah terpencil. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap di 299 lokus hingga November 2026 agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan deteksi dini.
1: Kalau kita melihat trennya, di bulan lalu penemuan kasus kita berada di posisi 16,77% atau sekitar 738 kasus. Dengan kegiatan yang kita lakukan secara serentak yang di launching oleh Bupati Bone sendiri, sekarang ini kita berada di penemuan kasus pada posisi 27,23% atau sebanyak 934. Jadi trennya meningkat sekitar 5% seiring dengan masifnya kegiatan tracing TBC yang kita integrasikan dengan CKG pada saat ini.
22: Dr. Mawar menambahkan, selain mendukung tracing TBC, program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bone telah menjangkau sekitar 151.400 warga atau 18% dari total sasaran. Ia berharap percepatan deteksi dini dapat menekan penularan sekaligus meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC di Kabupaten Bone, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
21: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Bone. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi. Kementerian Haji Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Palu merencanakan pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Haji dan Umroh yang akan dilaporkan selengkapnya bersama rekan kami Ihsan Setiadi. Ihsan, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memperkuat sinergi dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pembentukan tim pengawasan haji dan umroh sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan seluruh proses pemberangkatan jemaah berlangsung sesuai ketentuan. Tim juga akan bertugas melakukan pengawasan di bandara, khususnya saat penerbangan umroh maupun haji mulai beroperasi. Berikut kutipan pernyataan Kepala Imigrasi Palu, Muhammad Akmal.
3: Kami akan membentuk tim. Tim ini namanya Tim Pengawasan Haji dan Umroh. Kebetulan ada PKS-nya antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun lalu. Inilah yang kami akan membentuk. Jadi pada saat buka rute penerbangan jalur Palu Jeddah itu dari Kementerian Haji dan Umroh dan petugas imigrasi yang ada di sini maupun instansi lain yang akan kami bentuk, kami undang. Kita bentuk pos di bandara untuk pengawasan keberangkatan. Apabila ada umroh yang tidak bisa berangkat atau tidak memenuhi syarat untuk berangkat, kami akan membatalkan sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh.
2: Lebih lanjut, selain memperkuat pengawasan keberangkatan jemaah, pembentukan tim ini juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mencegah penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh yang tidak sesuai prosedur. Tim pengawasan haji dan umroh direncanakan segera dibentuk dalam waktu dekat dengan melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Ros, yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ihsan Setiadi. Dan baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazir. Jihan, silakan.
23: Ya, terima kasih. Dan pendengar, informasi dari RRI Kendari hari ini mengenai inovasi UMKM bakso rusuk Ibu Suryati Kendari. Bersama rekan kami, Yuliana Linda.
0: Berawal dari usaha bakso sederhana pada Oktober 2018, UMKM bakso tulang rusuk milik Ibu Suryati terus berkembang berkat inovasi yang kini menjadi

0: Jadi saya bilang kalau begitu saya jual mie saja pale. Karena bunda mau jual bagaimana? Saya bilang saya jual jadikan nanu campur di bakso. Saya bilang, ya anakku awalnya protes, tapi saya bilang mudah-mudahan lewat inovasi itu bisa berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang.
1: Pada awal merintis usaha, seluruh pentolan bakso dibuat secara manual. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, terutama menjelang hari Idul Fitri, proses produksi mulai dibantu menggunakan mesin dalam 2 tahun terakhir. Peralatan tersebut mampu mempercepat proses pencetakan bakso sebanyak 10 kg pentol dapat dicetak hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Sedangkan proses perebusan hingga matang membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Saat permintaan tinggi, kebutuhan daging mencapai 20 hingga 60 kg dalam sekali produksi. Sementara pada hari biasa sekitar 10 kg setiap minggu.
0: Menjaga cita rasa, Bu ya. Pakai kaldu tapi sudah tidak dengan lemaknya. Jadi saya memang sudah masak tidak dengan lemaknya itu. Ya? Iya, saya buang saya lemaknya. Orang lain kan dia masak dengan lemak. Kalau saya tidak, saya masak terus diamkan, buang lemaknya, pakai kaldunya begitu.
1: Saat ini Bakso Tulang Rusuk menyediakan berbagai pilihan menu mulai dari bakso biasa, bakso sup ubi, bakso rusuk, bakso keju, bakso isi daging pedas, bakso isi telur jumbo, bakso mekar, hingga bakso campur. Penjualan dilakukan secara langsung di gerai maupun melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp sehingga semakin mudah dijangkau masyarakat.
0: Dalam per bulan dapatlah kalau 3 jutaan.
1: Bagi masyarakat yang ingin menikmati menu khas tersebut, Bakso Tulang Rusuk beralamat di Jalan Lawata, samping Sekolah Kesehatan Mandonga, Kota Kendari.
2: Kita kembali bersama rekan Maria.
3: Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di RRI Kendari bersama rekan Jihan Benazir. Baik, pendengar News Feature dari RRI Kendari mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Imakulata, Irfan Maulani, dan Anjas Poli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Polres Toli-Toli siap mengamankan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades serentak yang akan digelar di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada 22 Juli 2026 ini. Dan Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Real Mahendra kepada RRI mengatakan bahwa pesta demokrasi pemilihan kepala desa dari segi kerawanan tetap tinggi karena calon pendukungnya berada di desa tersebut, sehingga perlu sinergi dan upaya bersama agar Pilkades berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis. Untuk pengamanan Pilkades, Polres Toli-Toli telah menyiapkan setengah kekuatan atau sekitar 200 personil yang nantinya siap digeser melakukan pengamanan bersama Satlinmas khususnya jelang pemilihan. Dengan berbagai langkah tersebut, Pilkades berjalan, harapannya Pilkades berjalan aman, lancar, dan para calon siap berlaga dengan sportivitas. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Toli-Toli Samsu N. Saleh mengapresiasi dukungan kepolisian dalam bersama menjaga keamanan Pilkades. Selain meminta panitia Pilkades bekerja secara profesional sesuai regulasi dan aturan yang ada, termasuk bagi calon incumbent, sehingga semua tahapan berjalan baik. Pilkades serentak Kabupaten Toli-Toli akan digelar pada 22 Juli 2026 di 44 desa yang ada di 9 kecamatan. Yang menarik, ada 2 desa akan melawan kertas suara kosong karena hanya memiliki 1 calon kepala desa. Baik pendengar, kita kembali ke lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, untuk lagu-lagu sore hari ini dalam Toli-Toli sore ini kami cukupkan hingga di sini. Dan saatnya kita akan ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya nanti kami akan persembahkan kumandang azan sholat Maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Kaum muslimin dan muslimat, selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya sebelum lagu-lagu religi islami bersama Anda, kita akan ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Chandra Purnama atau Ahok memakai jaket Partai Solidaritas Indonesia PSI bersama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Faktanya foto tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa foto itu terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Ahok berfoto dengan memakai jaket PSI. Hingga Juli 2026, Ahok masih tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Dan saudara, sekian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Baik, demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan untuk malam hari ini, dan sudah pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar Kepala Puskesmas Dako Pemean Rahmat Fajri saat dikonfirmasi RRI mengatakan berdasarkan data pelayanan kesehatan, kunjungan masyarakat di Puskesmas Dako Pemean 10 penyakit terbanyak, penyakit hipertensi di urutan pertama, posisi kedua ditempati penyakit febris atau demam, sedangkan mah berada di peringkat ketiga. Dikatakan kasus hipertensi didominasi oleh kelompok usia lanjut, terutama masyarakat berusia 45 tahun ke atas. Tingginya angka penderita hipertensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya konsumsi garam yang berlebihan, tingkat stres yang tinggi, serta ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi obat secara rutin bagi penderita yang telah menjalani pengobatan. Menurutnya, melihat kondisi tersebut, Puskesmas Dako Pemean menghimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat sebagai upaya mencegah dan mengendalikan hipertensi. Masyarakat dianjurkan mengurangi takaran garam dalam pengolahan makanan. Kepala Puskesmas Dako Pemean ini berharap dan menghimbau masyarakat mematuhi anjuran pengobatan dari tenaga kesehatan, istirahat yang cukup, serta tetap aktif melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala agar hipertensi dapat dideteksi sejak dini dan resiko komplikasi penyakit dapat diminimalkan.

Pendengar Tuntas, sudah saya Emy Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli sore ini. Namun jangan kemana-mana, rekan saya Bung Andi Nur Samsu selanjutnya akan bersama Anda menemani Toli-Toli malam ini. Saya Emy Darmoswito, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Mil.
1: Mendengar di manapun Anda berada, itulah tadi sebuah lagu yang tentunya menjadi soundtrack sebuah film, di mana lagu dari Nov dengan Kenanglah Aku. Ini merupakan salah satu lagu terbaik dari kelompok band yang menamakan dirinya Nov. Nah, pendengar di manapun Anda berada di malam hari ini, ya, selain kami hadir menemani Anda dalam beragam musik, juga kami akan ketengahkan beberapa informasi menarik lainnya, ya, seputar Tuli-Tuli, Buol maupun Parigi Motong. Dan tentunya kami masih akan terus hadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda di malam hari ini.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Calderias! Ingat! Kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan rasa menyatu dengan alam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, mari sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Tolitoli dan sekitarnya. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas, menenangkan hati serta mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat Isya. Dan sesaat lagi, mari kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Tolitoli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isa yang baru saja berkumandang. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk dapat segera menunaikan kewajiban sebagai hambanya, serta memperkuat hati dalam ketaatan dan ketenangan malam. Untuk Anda pendengar setia yang tentu di malam hari ini, kami berikan waktu sejenak bagi yang hendak bersiap menunaikan sholat Isya dan sembari menemani aktivitas Anda di malam ini, kami akan melanjutkan kembali program Toli-Toli malam ini dengan menghadirkan beragam musik dan informasi. Karena itu tetap bersama kami di gelombang kesayangan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 1 RRI Toli-Toli yang selalu menjadi teman terbaik Anda di setiap waktu.

Pendengar di manapun Anda berada, ya, untuk informasi yang akan kami sampaikan di malam hari ini mengenai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk daerah pemilihan Toli-Toli Buol, Hasan Patongai mengusulkan sejumlah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 dengan total nilai mencapai 3 miliar 665 miliar. Ya, usulan tersebut merupakan bagian dari pokok-pokok pikiran pokir DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang difokuskan pada berbagai sektor strategis untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program yang diusulkan mencakup bantuan rumah ibadah, pengadaan mobil ambulans, peningkatan infrastruktur jalan melalui rabat beton, dan juga ada pengaspalan, bantuan pupuk organik baik itu padat dan cair, program pemberdayaan perempuan, bantuan satu set elektron, hingga dukungan anggaran bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Sulawesi Tengah. Mayoritas usulan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat di Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Hasan Patongai mengatakan seluruh program yang diajukan merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja di daerah pemilihannya. Aspirasi tersebut kemudian dirumuskan menjadi usulan program yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Toli-Toli dan Buol. Usulan ini merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang setiap tahun kami terima dalam pelaksanaan reses selama menjabat dua periode di Partai Nasdem dan juga merupakan hasil komunikasi yang dibangun para anggota legislatif Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol melalui perwakilan di DPRD Provinsi. Harapannya seluruh program dapat meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Toli-Toli dan Buol, ujar Hasan Patongai. Pada sektor infrastruktur, Hasan Patongai mengusulkan pembangunan rabat beton di Desa Malala, Desa Labuan Lobo, dan

Kelurahan Nalu, serta pengaspalan jalan di Desa Lantapan dan Desa Tinigi. Total anggaran yang diusulkan untuk peningkatan infrastruktur jalan tersebut mencapai 850 juta guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan. Nah, di sektor kesehatan, Hasan Patongai mengusulkan pengadaan 2 unit mobil ambulans untuk Desa Sibea di Kabupaten Tolitoli dan Desa Lakea 1 di Kabupaten Buol. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan dasar, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang masih terbatas. Sementara itu, pada sektor pertanian, Hasan Patongai mengalokasikan usulan bantuan pupuk organik padat dan cair bagi sejumlah kelompok tani dengan nilai mencapai 1,35 miliar rupiah. Melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, menurutnya sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat yang ada di daerah pemilihannya. Pertanian merupakan sektor utama penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap bantuan pupuk organik ini dapat meningkatkan hasil produksi petani sekaligus mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan, tambah Hasan Patongai. Selain itu, Hasan Patongai juga mengusulkan bantuan bagi 6 rumah ibadah, program pemberdayaan perempuan di 5 desa, yakni bantuan 1 set elektron untuk masyarakat serta dukungan anggaran bagi KPD Sulawesi Tengah. Pada anggaran perubahan tahun 2026, ia turut mengusulkan pengadaan 2 unit mobil operasional Parisade masing-masing untuk Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Hasan Patongai berharap seluruh usulan yang telah diajukan dapat memperoleh dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tolitoli dan juga Kabupaten Buol.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19:59 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, jadi penyidik tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada terus ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi

0: pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
2: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
1: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
5: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
4: bulan. Jatah bulanan.
5: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
4: Untuk bantuan?
5: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiatsono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
5: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
4: Orlando.
5: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
4: 3M
5: baik. Nah, BC2 Bang Rizal
4: 2M.
5: 2M baik. BC3 Sisprian 1M baik.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
8: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
9: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
8: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
9: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
8: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
10: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
11: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
10: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
12: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
10: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa yang kamu tanya lagi?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
3: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
3: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
2: dilebay, apaan sih?
3: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
4: Bencana alam adalah satu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa bencana banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Hindari bencana dengan tidak merusak tanaman harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Waktunya kentongan.
5: Pendengar, ketika kita membeli makanan atau jajanan di luar rumah, ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pastikan tempat usaha yang akan kita beli jajanannya bersih, higienis, dan sehat. Kedua, pastikan jajanan yang dijual dalam kondisi tertutup, aman dari berbagai gangguan binatang pengganggu seperti lalat, semut, dan serangga. Dan ketiga, pastikan saat kita membeli, jangan berdesak-desakan dengan pembeli yang lainnya. Itulah tips membeli makanan atau jajanan. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui guna untuk menghindari paparan berbagai penyakit dalam kehidupan kita.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Angkat nih.
1: Oke.

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
5: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Pendengar di mana pun Anda berada, selamat bergabung bersama kami di Ruang Inspirasi. Ruang tempat kita berbagi cerita, menemukan makna dan belajar dari setiap perjalanan kehidupan. Pendengar, cinta ini adalah bahasa yang mampu dipahami oleh setiap hati. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata manis atau pertemuan yang indah. Kadang, cinta mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, bahkan keberanian untuk melepaskan. Namun satu hal yang pasti, cinta yang sejati selalu membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Selama beberapa menit ke depan, kita akan bersama mengulas berbagai sisi tentang cinta, menghadirkan renungan sederhana yang semoga dapat menghangatkan hati, dan tentu saja perjalanan ini akan ditemani deretan lagu-lagu pop Indonesia yang penuh dengan makna. Pendengar, inilah Ruang Inspirasi, tempat hati berbicara dan musik menjadi sahabat perjalanan kita di malam ini. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, ada sebuah lagu yang kami pilihkan untuk menemani Anda. Ya, karena lagu ini tentu syarat dan makna, di mana tidak ada manusia yang sempurna. Namun, ketika dua hati saling menerima kekurangan, disitulah cinta menemukan maknanya. Mari kita dengarkan Manusia Biasa dari Yovie Enuno.

Pendengar, banyak orang mengira cinta adalah tentang memiliki seseorang. Ya, padahal cinta jauh lebih luas daripada itu. Cinta adalah rasa peduli. Cinta adalah kehadiran. Cinta adalah saling menguatkan ketika hidup terasa berat. Cinta hadir dalam kasih orang tua kepada anaknya, dalam persahabatan yang tulus, dalam perhatian seorang pasangan, bahkan dalam kepedulian kepada sesama manusia. Hubungan yang baik bukan dibangun oleh dua orang yang sempurna, melainkan dua orang yang saling belajar memahami kekurangan masing-masing. Saat seseorang benar-benar mencintai, ia tidak sibuk mengubah orang lain menjadi sempurna, tetapi bagaimana belajar menerima sambil terus untuk bertumbuh bersama. Kadang seorang pergi, tetapi kenangannya tetap tinggal di ruang terdalam hati. Lagu berikut ini mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan cinta banyak orang. Inilah Yang Terdalam dari Peter Pan.

0: Pendengar, kebersamaan kita di Ruang Inspirasi ini telah sampai di penghujung acara. Semoga cerita, renungan, dan lagu yang hadir tadi mampu menjadi teman bagi perjalanan hati Anda. Ingatlah, cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang yang tepat, tetapi juga tentang terus belajar untuk menjadi pribadi yang layak untuk mencintai dan dicintai. Jika hari ini Anda sedang bahagia, syukurilah. Jika sedang menunggu, bersabarlah. Dan bila sedang terluka, percayalah bahwa waktu akan membawa hati kembali menemukan cahaya tersebut. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Ruang Inspirasi. Tetap jaga kesehatan, tebarkan kebaikan, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Sampai jumpa di Ruang Inspirasi berikutnya. Selamat malam dan salam hangat untuk Anda semua. Selanjutnya kami akan hadirkan drama radio.
1: Satu RRI Toli Toli. Satu RRI Toli Toli.
0: Pendengar, drama radio kali ini produksi RRI Toli Toli yang mengangkat judul Kisah Kehidupan Si

0: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang, tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan, dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu, suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak. Apakah kalian sudah menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan di hari ini? Ya, karena kita sudah sepakat untuk adakan karangan cerita untuk setiap siswa pada pelajaran minggu kemarin. Masih ingat kan?
2: Saya, Pak. Bagaimana jika saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Tidak masalah. Asalkan ceritanya menarik dan tentu bisa menyentuh banyak orang. Kali ini, cerita kalian akan Bapak filter. Jika ada yang bagus, ya Bapak akan kirimkan ke penerbit koran di kota. Dan juga mungkin yang akan diposting ya di media sosial.
0: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena kayaknya hari ini ada rapat di kantor kepala sekolah. Ya, kalian bisa selesaikan dan berbagi cerita kepada teman-teman kalian. Ya, tolong jangan ribut. Ya, semua tetap perhatikan apa yang menjadi pelajaran hari ini.
3: Baik, siap Pak. Kita ke kantin aja, Nina. Pura-pura izin ke toilet. Kita tidak boleh ke kantin, Ningsi. Nanti ada guru yang melihat kita.
4: Ahmad, boleh aku baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik.
5: Sebenarnya aku agak malu sih, bro. Karena ini adalah cerita sedih yang saya alami dalam hidup saya, Riz.
4: Oh iya, aku tahu itu, bro. Dan aku tidak terlalu tahu dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo anak-anak, tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpulkan ya. Cepat, store ke depan.
5: Ayo kita kumpul tugas kita, Riz.
0: Keesokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum anak-anak, senang bertemu dengan Bapak. Ya, Bapak ada kabar baik untuk kalian semua.
3: Waalaikumsalam Pak. Kabar apa Pak pagi ini? Kami tidak sabar.
1: Nah, karangan Ahmad ini telah diterima. Nah, dan ini akan diposting di minggu ini di media cetak koran. Bagaimana Ahmad? Setuju?
5: Wah, benarkah? Amin, amin.
1: Ayo Ahmad, maju sini. Ya, coba ceritakan kepada teman-temanmu. Ya, tentu mereka ingin mendengarkan juga apa yang sudah kamu tulis. Cerita yang kamu buat ini. Coba, sampaikan.
3: Please, please Pak, ceritakan kepada kami.
5: Iya Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis, tapi aku akan menceritakan secara singkatnya saja ya. Pada saat umurku 5 tahun, aku adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, saat itu aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan bapak meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun, aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada, sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupanku di sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya, dan aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Aku tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
3: Wah, kamu hebat Ahmad, masih bisa bertahan sejauh ini.
5: Sebenarnya aku hampir tidak kuat, namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
1: Bapak baru tahu bahwa kamu itu yatim piatu. Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
5: Amin. Terima kasih, Pak.
6: Seharusnya aku bersyukur masih punya keluarga yang lengkap.
3: Aku sangat tersentuh mendengar cerita Ahmad. Ibuku juga sudah tidak ada. Aku tinggal berdua dengan ayah. Kemudian ayah juga jarang pulang ke rumah. Sedih rasanya.
7: Jangan sedih, Nina.
6: Wah, Ahmad keren.
1: Ya, anak-anak, karena sudah bel, ya silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ya ikut Bapak ke ruang guru sebentar.
5: Siap, Pak.
0: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan. Ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu, tidak banyak orang yang seberuntung kita. Dengan kedua orang tua yang masih utuh, Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh dengan semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli. Dan di malam hari ini kami temani Anda dengan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda. Pendengar di manapun Anda berada, tentunya di malam hari ini buat Anda yang mungkin tengah merayakan kebersamaan dengan sahabat, keluarga, ya, mudah-mudahan di malam hari ini kami jumpai Anda tetap dalam keadaan yang sehat dan berbahagia tentunya. Dan selanjutnya menemani Anda ada Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, semoga malam ini tentu menjadi waktu yang terbaik untuk melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas. Apapun yang terjadi hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena tentu setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju impian. Mari biarkan alunan lagu-lagu Indonesia yang telah kami siapkan di malam ini menemani hati Anda yang lelah, menguatkan semangat, dan menghadirkan harapan baru untuk hari esok yang lebih indah.

Terkadang hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ada harapan yang tertunda, ada mimpi yang belum tercapai. Namun percayalah, setiap proses memiliki waktunya sendiri. Jangan menyerah hanya karena perjalanan terasa panjang. Teruslah melangkah karena masa depan selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak berhenti berusaha.

Malam ini mungkin ada yang masih bekerja, ada yang sedang belajar, atau bahkan ada yang sedang berjuang menghadapi berbagai persoalan hidup. Ingatlah, badai tidak akan berlangsung selamanya. Tetaplah kuat, tetap percaya pada kemampuan diri sendiri. Karena setiap perjuangan hari ini akan menjadi cerita indah yang tentunya layak dikenang di kemudian hari.

Pendengar dimanapun Anda berada, biarkan malam menjadi tempat untuk beristirahat. Bukan untuk menyerah, simpan semua lelah Anda, lepaskan segala resah dan biarkan musik mengisi ruang hati dengan energi yang positif. Tetap bersama kami karena tentunya setelah ini Anda akan kami temani dalam acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Selamat malam, ya, semoga malam ini membawa ketenangan dan juga semangat baru untuk Anda.

mendengarkan lagu-lagu lawas memang bisa mempengaruhi emosi kita. Kita akan dibawa ke masa-masa lampau dan bernostalgia. Anda ingin bernostalgia? Dengarkan lagu-lagu kenangan dalam program acara NOLA, Nostalgia Lama. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda seluruh pendengar pecinta acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Terima kasih telah memilih tetap bersama kami di penghujung hari malam ini. Dan di malam ini kita akan membuka kembali lembar-lembar kenangan yang mungkin telah lama tersimpan. Ada nama yang tidak lagi dipanggil. Ada senyum yang kini hanya tinggal dalam ingatan. Dan ada cinta yang pernah begitu berarti, namun akhirnya memilih jalan yang berbeda. Tidak semua kisah cinta berakhir dengan kebersamaan. Ada yang singgah untuk mengajarkan arti kehilangan, kesabaran, dan keikhlasan. Meski telah pergi, kenangannya tetap hidup dalam lagu-lagu yang pernah menemani perjalanan hati. Selama 60 menit ke depan, izinkan kami menemani malam Anda melalui program Ruang Rindu Nostalgia Lama dengan tema Cinta yang Telah Pergi. Siapkan secangkir kopi atau teh hangat. Tenangkan hati dan biarkan setiap lirik membawa kita kembali pada masa-masa yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Inilah Ruang Rindu, tempat kenangan kembali bersuara. Pendengar, ada saatnya seseorang datang membawa begitu banyak warna dalam hidup kita. Ia mengubah hari-hari yang biasa menjadi penuh cerita, membuat senyum terasa lebih tulus, dan menjadikan setiap pertemuan sebagai hal yang selalu dinanti. Namun, waktu memiliki caranya sendiri untuk menguji setiap kisah. Tidak semua cinta mampu bertahan hingga akhir. Ada yang perlahan menjauh, meninggalkan ruang kosong yang tak mudah terisi kembali. Kini yang tersisa hanyalah kenangan yang sesekali datang tanpa permisi, membuat hati kembali bertanya, bagaimana jika dulu semuanya bisa dipertahankan? Untuk Anda yang malam ini masih menyimpan rindu pada seseorang yang pernah menjadi separuh jiwa, mari kita dengarkan lagu yang begitu dalam maknanya. Noah, Separuh Aku.

lupakan ternyata bukan perkara menghapus nama dari daftar kontak. Bukan pula membuang foto-foto lama yang tersimpan di sudut lemari. Yang paling sulit adalah menghapus kebiasaan hati yang selalu mengingat seseorang dalam setiap tempat, setiap lagu, bahkan dalam hujan yang turun perlahan di malam hari. Semakin keras kita mencoba melupakan, semakin sering kenangan itu datang mengetuk hati. Mungkin memang ada cinta yang ditakdirkan untuk dimiliki. Ada pula yang tidak ditakdirkan untuk dimiliki, tetapi ditakdirkan untuk dikenang sepanjang hidup. Biarlah lagu berikut menjadi suara hati yang pernah berharap bisa melupakan, meski akhirnya tetap gagal. Geisha, lumpuhkan ingatanku.

tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tersimpan begitu rapi di balik senyum, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal jauh di dalam hati masih ada kecewa yang belum benar-benar sembuh. Mencintai dengan tulus adalah keberanian. Namun, menerima kenyataan bahwa cinta itu berakhir adalah bentuk ketegaran yang tidak semua orang mampu lakukan. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, jika malam ini Anda pernah merasa menjadi orang yang paling terluka dalam sebuah hubungan, semoga lagu berikut mampu menemani perasaan yang selama ini dipendam sendirian.

sebelum semuanya berubah menjadi kenangan. Pernah ada masa ketika dunia terasa begitu indah. Senyum sederhana mampu membuat hati terasa sempurna. Sebuah pesan singkat saja sanggup menghapus lelah setelah menjalani aktivitas sendirian. Jatuh cinta memang selalu menghadirkan keajaiban. Walau akhirnya kisah itu selesai, tidak ada yang salah karena pernah mencintai dengan sepenuh hati. Sebab kebahagiaan yang pernah kita rasakan tetap menjadi bagian terindah dalam perjalanan hidup. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, mari kita kembali mengingat masa-masa ketika hati pertama kali berdebar karena seseorang.

benar-benar pergi. Ia hanya memilih bersembunyi dalam diam, lalu muncul kembali ketika aroma hujan datang. Ketika sebuah lagu diputar, atau ketika kita melewati tempat yang dulu pernah menjadi saksi kebersamaan. Ada orang-orang yang sudah tidak lagi bersama kita, tetapi tetap hidup dalam doa dan cerita. Mereka mungkin telah menjadi masa lalu, tetapi tidak pernah benar-benar hilang dari hati. Lagu berikut adalah ucapan terima kasih untuk semua kenangan indah yang pernah singgah dalam hidup.

Tidak semua cinta dapat diumumkan kepada dunia. Ada cinta yang hanya tumbuh dalam diam. Ada rindu yang hanya berani dipanjatkan lewat doa. Dan ada perasaan yang memilih menjadi rahasia karena keadaan tidak pernah memberikan kesempatan. Meski tidak pernah memiliki, bukan berarti cintanya tidak tulus. Justru terkadang cinta yang paling dalam adalah cinta yang tidak pernah sempat diungkapkan. Untuk setiap hati yang pernah mencintai dalam diam, lagu ini mungkin akan mewakili semuanya.

Banyak orang berkata bahwa berpisah hanyalah soal mengucapkan selamat tinggal. Padahal sesungguhnya yang sulit adalah membiasakan hari-hari tanpa seseorang yang selama ini selalu hadir. Sulit menerima kenyataan bahwa tidak akan ada lagi pesan. Sudah makan? Tidak ada lagi telepon larut malam. Tidak ada lagi rencana-rencana sederhana yang dulu ingin diwujudkan bersama. Waktu mungkin akan menyembuhkan, tapi kenangan tetap akan tinggal sebagai bagian dari perjalanan hidup. Mari kita dengarkan lagu yang mengingatkan bahwa perpisahan tidak pernah sesederhana yang dibayangkan.

Cinta sejati tidak selalu diukur dari seberapa sering mengucapkan kata "aku cinta kamu". Kadang cinta justru hadir melalui perhatian sederhana, kesabaran, pengorbanan, dan kesetiaan untuk tetap bertahan di saat keadaan tidak baik-baik saja. Namun ada kalanya semua bukti itu tetap tidak cukup untuk mempertahankan seseorang. Dan ketika hubungan harus berakhir, kita hanya bisa belajar bahwa cinta memang membutuhkan dua hati yang sama-sama ingin berjuang. Semoga lagu berikut mengingatkan kita bahwa cinta selalu layak diperjuangkan, meski hasilnya tidak selalu sesuai harapan.

Mungkin inilah bentuk cinta yang paling dewasa. Ketika kita memilih mengikhlaskan seseorang pergi, bukan karena sudah berhenti mencintai, melainkan karena ingin melihatnya bahagia. Tidak mudah mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang pernah menjadi alasan kita tersenyum. Tetapi cinta sejati tidak pernah memaksa untuk memiliki. Kadang doa terbaik adalah berharap ia menemukan kebahagiaan, walaupun bukan lagi bersama kita. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, inilah lagu tentang keikhlasan yang lahir dari cinta yang paling tulus.

Setelah melewati luka, kehilangan, dan kerinduan yang panjang, hati perlahan belajar membuka lembaran baru. Karena sesungguhnya, cinta tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali hadir melalui seseorang yang baru. Jika malam ini Anda masih menyimpan harapan, jangan pernah takut untuk kembali percaya pada cinta. Sebab setiap hati berhak merasakan kebahagiaan, dan setiap perpisahan selalu membawa pelajaran menuju pertemuan yang lebih indah. Sebagai penutup perjalanan malam ini, mari kita nikmati sebuah lagu yang mengajarkan bahwa ketulusan akan selalu menemukan jalannya.

0: Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Tidak terasa perjalanan malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah menemani kami menyusuri lorong-lorong kenangan mengenai cinta yang pernah hadir, memberi kebahagiaan, lalu pergi meninggalkan pelajaran berharga. Semoga kita semua mampu berdamai dengan masa lalu, sebab kenangan tidak harus dilupakan, cukup disimpan sebagai bagian dari perjalanan yang telah membentuk diri kita hari ini. Biarkan yang telah pergi menjadi cerita, bukan lagi sebagai luka. Dan percayalah, setiap kehilangan selalu memberi ruang bagi kebahagiaan yang baru. Akhirnya kita berpisah. Sampai jumpa di Ruang Rindu Nostalgia Lama berikutnya, dengan kisah dan kenangan yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan semoga malam ini Anda dipenuhi kenangan. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Syair lagu ini mengungkapkan salah satu sisi kehidupan masyarakat Toli-Toli yang tinggal di tepi pantai. Saat air laut surut, pemuda-pemudi dengan riang gembira mencari kerang untuk nafkah tambahan keluarga.

0: budaya, Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budayanya, baik kesenian, pernikahan, adat istiadat, maupun kegiatan sehari-hari yang dikaitkan dengan kebudayaan setempat. Seperti halnya adat yang ada di Kabupaten Toli-Toli yang masih berlaku sampai saat ini, yaitu hukum adat Toli-Toli. Nah, seperti apakah hukum adat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Berikut kita dengarkan penjelasan dari Ketua Dewan Adat Kabupaten Toli-Toli, Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim Sauda.
1: Hukum adat di masyarakat Toli-Toli adalah merupakan kearifan lokal yang ada di masyarakat Toli-Toli ini. Jadi masyarakat adat Toli-Toli ini juga seperti masyarakat adat yang ada di negara Republik Indonesia ini punya kearifan lokal sejak zaman kemasan atau kerajaan dulu. Jadi memang sebelum datangnya agama itu yang berlaku adalah hukum adat yang mengatur tentang kehidupan masyarakat di situ. Jadi hukum adat ini merupakan kearifan lokal yang sudah dari zaman dulu, yang dimana ya, kehidupan itu pasti ada bagaimana tingkah laku manusia itu, ada yang baik, ada yang tidak baik. Agak dalam hal-hal yang pelanggaran inilah yang berlaku disebut dengan hukum. Hukum adat yang berlaku menjadi kebiasaan di suatu negeri itu. Seperti juga di masyarakat Toli-Toli itu. Jadi, tiap-tiap ada pelanggaran dari kebiasaan-kebiasaan yang ada, itu dijadikan hukum. Dan dalam hal ini laku adat yang memang tidak tertulis. Ya, cuma sekarang ini kita akan usahakan, akan kita jadikan tertulis supaya jelas kepada masyarakat, mungkin dengan kita sebut dengan ada pasal-pasal yang nanti dalam hal pelanggaran hukum adat ini.
0: Sahabat budaya, adapun penyebab sampai diberikannya hukuman adat pada warga atau masyarakat adalah karena melakukan hal-hal yang sangat tabu atau memalukan bagi masyarakat adat Kabupaten Toli-Toli.
1: Jadi penyebab diberikan hukuman kepada warga tentang pelanggaran adat ini bahwa seperti yang disampaikan tadi, kita punya kearifan lokal di mana ada dalam waktu masyarakat itu yang disebut dengan yang memalukan makambang. Nah, makambang ini merupakan hal-hal yang sangat tabu bagi masyarakat, sehingga dalam hal pelanggaran adat ini yang bersifat yang mempermalukan itu akan dikenakan hukuman adat. Jadi ada yang seperti di Toli-Toli ini ada yang pori atau dilarang atau dihindari. Ada juga nama kambang anu maka ape yang mempermalukan. Jadi secara artinya merupakan daya pendorong untuk melenyapkan atau membunuh, mengasingkan, mengusir dan sebagainya terhadap orang siapa saja yang menyinggung perasaan masyarakat adat. Hal ini merupakan kewajiban adat yang harus dilaksanakan.
0: Di dalam hukum adat di Kabupaten Toli-Toli sendiri, ada beberapa kategori sanksi hukum adat di masyarakat, yaitu pelanggaran pertama yang berat, selanjutnya yang sedang, dan yang ringan. Nah, seperti apakah hukuman tersebut? Kita dengarkan kembali penjelasan dari Ketua Dewan Adat Kabupaten Toli-Toli.
1: Jadi, ada kategori hukuman adat di masyarakat Toli-Toli ini yang biasa berlaku itu ada tiga pelanggaran. Yang pelanggaran pertama, yang paling berat. Yang paling berat, itu hukumannya juga sangat berat. Bisa di secara ada yang kalau umpama ada masalah asusila, umpama mogun kainek atau melarikan anak orang, itu biasanya saat itu tidak dinikahkan akan ada hukuman bunuh, hukuman diasingkan, dikucilkan atau ditenggelamkan, atau itulah yang paling berat itu. Paling ringan biasanya cuma dijauhkan dari keluarganya atau dikucilkan, diasingkan, dan yang paling ringan itu biasa kita berikan pada yang pelanggaran yang lainnya, yang berat pertama, baru yang sedang, dan yang ringan. Nah, ringan ini biasa kita berikan hanya merupakan denda-denda yang ringan sesuai dengan tingkat kesalahannya.
0: Sahabat budaya, adapun denda-denda yang biasa diberikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh hukum adat apabila melakukan pelanggaran yang berat, maka diwajibkan melakukan cera dengan kerbau atau sapi 7 ekor. Nah, untuk yang sedang biasanya 3, 2 atau 1 ekor sapi atau barang-barang antik. Bisa juga digantikan dengan piring biasa dan beberapa meter kain atau 1 piece kain putih. Nah, bisa juga disesuaikan dengan kategori umurnya.
1: Jadi, denda-denda atau hukuman siapa yang melanggar adat itu, yang seperti apa namanya, yang paling berat seperti saya katakan tadi, ada dibunuh, dikucilkan. Tapi biasanya zaman sekarang ini itu tidak akan, mungkin tidak berlaku lagi. Nah, hanya kita berikan denda yang berat. Seperti denda yang berat itu kita berikan hukuman dengan apa namanya, untuk dicera beberapa ekor binatang yang besar seperti kerbau sampai 7 ekor, sapi 7 ekor itu yang paling berat, dengan piring-piring antik dan ada beberapa kain meter dan mineral alat teritori. Nah, kalau yang sedang itu biasanya tentu hukumannya seperti yang kalau tadi yang berat kerbau 7 ekor, ya sedang itu biasa kata hewan yang sapi, ada yang 2 ekor sapi, 3 ekor sapi, atau 1 ekor sapi, dan barang-barang antik yang kalau masih ada. Tapi biasanya sekarang barang antik ini sudah sulit, sehingga biasa diganti dengan piring biasa dengan berapa meter kain, biasa berapa, 1 pes putih dan lain-lain. Kalau yang ringan, ya biasanya kita berikan kambing.
0: Sahabat budaya, sementara untuk pelanggaran hukum adat itu sendiri melalui beberapa prosedur yang harus dilewati. Biasanya sebelum masuk dewan adat dilaporkan dulu ke pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian.
1: Tandanya juga yang melanggar itu merasa terancam dari, karena dia sudah mungkin menyakiti hati orang banyak, karena keluarganya ketakutan, biasa mereka sendiri yang melapor ke polisi, dan biasa mereka sendiri juga melapor ke ketua dewan adat. Nah, ketua dewan adat ini kalau sudah polisi menyatakan bahwa untuk diselesaikan dulu, nah, kami dari dewan adat itu jelas itu mengadakan rapat dari para pemuka-pemuka adat, dan untuk memanggil yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran adat ini. Disitulah kita akan interogasi apa saja yang dilakukan, apakah benar dia yang melaksanakan, karena ini kan kita menjaga zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu kan tidak ada itu hoax, sekarang ini zaman hoax kita hati-hati, karena biasa ya yang ini memancing-mancing untuk mengacaukan masyarakat. Kita interogasi apakah ada orang yang di belakangnya yang menyuruh, karena mungkin ada motivasi lain. Nah, sehingga kalau memang dia akui bahwa dia mengaku salah, setelah kita interogasi, nah itulah kita melakukan hukum adat pada yang bersangkutan. Jadi prosedurnya itu seperti tadi, itu memang secara tertulis tidak ada dari zaman dulu. Seperti tadi itu hukum adat, kalau sudah yang bersalah itu sudah masuk ke rumah ketua adat, tidak boleh lagi diganggu orang siapapun, walaupun mereka ada masyarakat mengejarnya, apalagi yang melakukan itu sudah melemparkan sarungnya atau pakaiannya ke rumah ketua adat, itu sudah tidak boleh lagi dikejar oleh masyarakat yang tadi, karena sudah merupakan kepatuhan daripada masyarakat adat bahwa itu sudah ditangani oleh ketua adat.
0: Sahabat budaya, dalam hukum adat sendiri ada kategori dalam menjatuhi sanksi atau hukuman. Dilihat juga dari usia si pelanggar adat. Seperti halnya hukum pidana, ada kategori usianya. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita dengarkan bersama pemaparan dari Bapak Ibrahim Sauda, selaku Ketua Dewan Adat Kabupaten Toli-Toli.
1: Jadi, masalah usia atau umur pada pelanggar-pelanggar adat itu, saya kira itu ada memang batasnya. Seperti juga hukum pidana yang berlaku di kita ini. Dari jelas hukuman adat ini berlaku yang dari dewasa sampai tua. Nah, kalau pada anak-anak, ini biasa hukum adat yang ringan, yang di bawah 16 tahun, kita berikan yang ringan.
0: Sahabat budaya, marilah bersama kita menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam daerah kita tercinta. Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa di negara kita, khususnya di Kabupaten Toli-Toli tercinta ini, yang tentunya memiliki beragam etnis berbeda, serta bermacam suku dan budaya, dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada di daerah, maupun negara Indonesia yang kita banggakan. Dari Kata Cengke Toli-Toli, mewakili tim kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan salam budaya. Sabe.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadir menemani Anda dalam renungan malam bersama Edi Siswanto dengan judul Membeli Waktu Papa.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi renungan malam. Dengan berakhirnya renungan malam akan mengakhiri kebersamaan kita, dan selanjutnya Pro 1 RRI Tuli-Tuli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Kita berjumpa kembali pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui pemancaran yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi siar hari ini pendengar, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally menyapa Anda untuk di pagi hari ini. Tentunya dalam rangkaian acara Tuli-Tuli Pagi ini. Edisi hari ini pendengar, edisi Rabu 22 Juli 2026. Mengawali kebersamaan di pagi hari ini, kami akan hadirkan mutiara pagi religi islami dengan lagu-lagu islami akan kami persembahkan untuk Anda. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Tuli-Tuli.

baik, pendengar dimanapun Anda berada, 32 menit lampau pukul 5 pagi. Saya masih akan terus hadirkan sajian lagu religi di ruang dengar Anda pendengar. Tentunya hingga nanti di pukul 6 kami akan ajak Anda mendengarkan warta berita daerah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk sajian lagu religi kami cukupkan sampai di sini pendengar. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menantikan penyampaian warta berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Jadi saya himbau supaya kita sama-sama menjaga Kamtipmas dalam rangka menghadapi pesta demokrasi Pilkades ini, sehingga dalam kegiatan nanti aman dan kondusif.
2: Saya berharap dalam kegiatan pesta demokrasi ini di desa, tentu ini perlu dijaga ketentraman ketertiban di desa. Boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pilihan, tetapi kita pasti menjaga semangat gotong royong kita sebagai mana amanah Bapak Bupati kita bahwa semangat gotong royong itu penting untuk kita hidupkan di tengah-tengah desa.
3: Yang pertama, jangan membuang konsum sembarangan. Yang kedua, perhatikan rumah kita di setiap rumah, ya kan? Terutama benda-benda yang gampang terjadi kebakaran.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi KB di antaranya. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Sporpar Kabupaten Buol memastikan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 telah mencapai sekitar 70%. Serta akan diakhiri dengan wawancara pagi ini menyoroti peran penyuluh pertanian menghadapi dampak musim El Nino terhadap pertanian bersama pengurus penyuluh pertanian di Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi, Mauto. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Seliwati Dai Manampa. Baik, pendengar Warta Berita Daerah pagi ini kami awali dengan informasi terkait dari 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara. Sebanyak 7 desa tahun ini akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa Pilkades serentak. Sardono melaporkan.
4: Dari 10 desa yang berada di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara, sebanyak 7 desa akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak hari ini. Kapolsek Toli-Toli Utara, AKP Abdurrahman Ali kepada RRI menyebut menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara, utamanya 7 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades. Berbagai langkah ditempuh Polsek bersama stakeholder terkait seperti patroli bersama dan himbauan Katitmas, karena tidak dapat dipungkiri pelaksanaan Pilkades seperti Pilkada, setiap calon dan pendukung akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapat suara terbanyak, namun tentunya dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan agar kondusivitas wilayah terus terjaga hingga pelaksanaan Pilkades dan penetapan Kades terpilih.
1: Jadi saya himbau supaya kita sama-sama menjaga Kamtipmas dalam rangka menghadapi pesta demokrasi Pilkades ini, sehingga dalam kegiatan nanti aman dan kondusif.
4: Sementara itu, Camat Toli-Toli Utara Sulfahri kepada RRI menyebut setiap calon dan pendukung dihimbau tetap menjaga situasi yang kondusif sesuai deklarasi dan fakta integritas yang telah ditandatangani para calon.
5: Setelah kita penetapan nomor urut calon itu dirangkaikan dengan deklarasi damai dan fakta integritas untuk semua calon agar supaya tetap menjaga ketertiban, menjaga keamanan supaya pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Toli-Toli Utara bisa berjalan dengan lancar.
4: 10 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak di Kecamatan Toli-Toli Utara yakni Desa Santigi dengan 2 calon, Desa Teluk Jaya 4 calon, Desa Laulalang 5 calon, Desa Salumpaga 5 calon, Desa Binuntoan 5 calon, Desa Timbolo 3 calon, dan Desa Lakuan 4 calon dengan 3 calon incumbent yakni Desa Teluk Jaya, Desa Laulalang, dan Desa Binuntoan.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan semangat gotong royong di tengah pelaksanaan pemilihan kepala desa. Susanti Akataba melaporkan.
6: Kepala Dinas PMD Kabupaten Toli-Toli Samsu M. Saleh mengungkapkan perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi, namun tidak boleh mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Dikatakan setiap warga memiliki hak untuk menentukan pilihan, meski demikian warga di setiap desa yang menyelenggarakan Pilkades diharapkan tetap mengedepankan kebersamaan dan tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai pemicu perpecahan di lingkungan desa. Menurut Samsu, pesta demokrasi di desa merupakan momentum untuk melahirkan pemimpin yang mendapat kepercayaan. kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan pilkades perlu dijalani dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, saling menghormati, dan menjaga situasi tetap aman serta kondusif.
2: Saya berharap dalam kegiatan pesta demokrasi ini di desa, tentu ini perlu dijaga ketentraman, ketertiban di desa. Boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pilihan, tetapi kita mesti menjaga semangat gotong royong kita sebagai mana amanah Bapak Bupati kita bahwa semangat gotong royong itu penting untuk kita hidupkan di tengah-tengah desa.
6: Ia menambahkan, setelah proses pilkades selesai, seluruh elemen masyarakat diharapkan kembali bersatu dan bergotong royong membangun desa. Semangat kebersamaan menurutnya harus tetap menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tanpa melihat perbedaan pilihan politik yang terjadi selama masa kontestasi. Susanti Akataba melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh camat di wilayah Kabupaten Buol agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca panas saat ini. Maksud kami saat ini, Martina Musadi melaporkan.
7: Sebagai langkah mitigasi dan deteksi dini guna mencegah meluasnya kebakaran lahan maupun pemukiman warga di tengah kondisi cuaca panas saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh camat di wilayah Kabupaten Buol agar meningkatkan kewaspadaan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Muhammad Kafi Marjuni, saat dihubungi RRI mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini sekaligus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan, memperhatikan penyimpanan bahan bakar maupun benda-benda yang mudah terbakar.
3: Yang pertama, jangan membuang puntung sembarangan. Yang kedua, perhatikan rumah kita di setiap rumah, ya kan? Terutama benda-benda yang gampang terjadi kebakaran, ya, yang dapat menyulut kebakaran itu juga harus dijauhkan. Nah, misalnya penyimpanan bahan bakar apa semua, kemudian juga biasanya terjadi konduksi terutama di rumah-rumah, ya kan, kita tetap sering melakukan koordinasi dengan pihak PLN.
7: Dijelaskan melalui surat edaran kepada seluruh camat, BPBD berharap pemerintah kecamatan dapat meneruskan imbauan tersebut hingga ke tingkat desa dan kelurahan sehingga masyarakat semakin waspada terhadap potensi kebakaran.
3: Himbauan kami terutama kepada masyarakat ya baik dari di 11 kecamatan dari Ungu sampai Lakuan Buol kemudian wilayah pedalaman, masyarakat ya kita harus berhati-hati ya kan, terutama kami juga sudah menyurat sudah ke semua kecamatan tentang himbauan-himbauan.
7: BPBD Kabupaten Buol juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat pemerintah setempat apabila menemukan tanda-tanda kebakaran sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Parigi Mautong mengklaim, pasca pemilu tahun 2024 lalu, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di daerah itu mengalami kenaikan signifikan. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
9: Saudara, tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Parigi Mautong beberapa waktu lalu menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan jumlah pemilih sementara untuk pemilu tahun 2029 mendatang. Kepada RRI Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Parigi Mautong, Imade Koto Parianto saat diwawancara RRI mengungkapkan, hingga triwulan kedua tahun 2026 ini, jumlah daftar pemilih tetap DPT sementara di Kabupaten Parigi Mautong sebanyak 340.333 pemilih, di mana jumlah tersebut mengalami peningkatan lebih dari 12.000 pemilih jika dibandingkan DPT pada pemilu sebelumnya yakni tahun 2024 lalu yang tercatat hanya mencapai 327.357 pemilih. Saat ini proses PDPB masih akan terus berlangsung hingga penetapan daftar pemilih untuk pemilu tahun 2029 mendatang karena jumlah pemilih diprediksi masih berpotensi mengalami peningkatan di mana kenaikan masih didominasi oleh hadirnya pemilih pemula. Selain itu terdapat pula perpindahan penduduk serta pensiunan TNI Polri yang telah memiliki hak pilih.
10: Jadi inilah yang kita lakukan, pemutakhiran ini tiap 3 bulan sekali, kemudian kita plenokan dalam 1 tahun itu 4 kali ya, jadi 3 bulan sekali, kemudian setiap 1 semester juga kita plenokan di tingkat provinsi. Jadi data yang paling signifikan mendukung kenaikan ini itu disumbang oleh data pemilih baru kita, yaitu yang pemula kita yang berumur 17 tahun begitu, Pak.
9: Menurut Madekoto Parianto, jumlah DPT sementara yang ada saat ini masih akan terus mengalami penambahan seiring masih akan dilakukannya pemutakhiran TW3 serta adanya pemilih pemula di mana siswa yang telah berusia 17 tahun akan menjadi ketambahan dari jumlah yang akan ditetapkan. Edukasi kepada masyarakat yang ada di daerah itu terus dilakukan KPU Parigi Mautong melalui program nasional KPU, yakni pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih dengan mendatangi sekolah SLTA sederajat di daerah itu guna melakukan edukasi tentang kepemiluan.
10: Kita juga turun sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi tentang kepemiluan terhadap pemilih baru kita yang sudah berumur 17 tahun, belum merekam, belum memiliki KK, itu yang kita dorong supaya melakukan perekaman di Capil gitu, supaya apa memiliki admin look sebagai syarat untuk kita masukkan dalam DPT. Samping itu juga kita masih tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Duk Capil untuk mendorong itu supaya Capil juga tekun melakukan perekaman.
9: Untuk itu dirinya berharap kolaborasi yang dilakukan dengan stakeholder terkait di antaranya di Dukcapil setempat dapat menghasilkan data yang akurat terkait jumlah pemilih tetap yang ada di daerah itu.
0: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Buol memastikan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 telah mencapai sekitar 70%. Datar Hasan dari Kabupaten Buol melaporkan.
11: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Buol memastikan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 telah mencapai 70%. Kepala Disporapar Kabupaten Buol Purnomo Miner mengatakan seluruh persiapan terus dikebut agar pelaksanaan ajang olahraga pelajar tingkat provinsi tersebut dapat berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Menurutnya, POPDA ke-24 dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, pemerintah daerah saat ini fokus menyelesaikan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan yang akan digunakan selama kompetisi berlangsung.
12: Venue ini sementara dalam kegiatan rehabilitasi. Pekerjaan sudah dimulai dan menurut informasi dari KDSPUPR itu akan selesai pada awal Agustus.
11: Selain pembenahan sarana dan prasarana olahraga, Disporapar Buol juga telah memulai program pemusatan latihan bagi para atlet yang akan mewakili daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan mental para atlet sebelum bertanding.
12: Kita juga mempersiapkan atlet juga. Jadi saya sudah mulai melaksanakan persiapannya termasuk dalam hal seleksi atlet, kemudian pembinaan atlet, dan kita sudah memasuki tahap TC.
11: Purnomo optimis seluruh persiapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga Kabupaten Buol siap menjadi tuan rumah POPDA ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Dirinya berharap penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya berlangsung sukses, tetapi juga mampu melahirkan atlet muda berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi.
0: El Nino yang memicu penurunan curah hujan dan meningkatnya resiko kekeringan menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian. Sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari penyesuaian pola tanam, pemanfaatan sumber air secara efisien, hingga pendampingan kepada petani agar produktivitas tetap terjaga di tengah kondisi iklim yang tidak menentu. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diterapkan di tingkat lapangan, berikut akan kita ikuti bersama wawancara penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Mautong, Fadil, dengan reporter kami Alfiansyah berikut ini.
13: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Pak Fadil, salah seorang penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Mautong. Kita akan berbincang sekilas bagaimana peran PPL ini dalam menerapkan strategi ketahanan pangan di saat masa El Nino. Mungkin Pak Fadil bisa menjelaskan secara detail bagaimana strateginya. Silakan, Pak.
14: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebagai penyuluh pertanian lapangan atau PPL, strategi ketahanan pangan bukan hanya kita meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan ketersediaan, ses, pemanfaatan, dan juga kebenarannya. Untuk strategi yang bisa kami terapkan untuk strategi ketahanan pangan dalam menghadapi El Nino ini, pertama adalah penguatan di kelembagaan petani. Nah, penguatan di kelembagaan petani itu sendiri, mana petani bisa dipermasalahkan dengan strategi tingkatan kelompok tani, sehingga kelompok tani itu bisa menjadi wadah bersama-sama mengantisipasi yang namanya perubahan iklim seperti El Nino. Terus strategi yang kedua kita dalam hal teknis budidaya, yaitu penyesuaian kalender tanam, di mana tanam itu berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, mungkin juga menghindari penanaman pada puncak musim kering. Jadi kita menginformasikan kepada petani agar melakukan penjagaan pada puncak musim kering, tetapi terus menunggu informasi khususnya dari badan terkait atau BMKG, sehingga bisa disesuaikan untuk waktu tanam atau disesuaikan dengan kalender tanam. Yang kedua, juga kita menganjurkan untuk petani menggunakan varietas yang toleran terhadap, dimana varietas yang toleran terhadap energi kita anjurkan, sehingga varietas tanaman itu bisa lebih tahan terhadap cekaman air yang berat. Selanjutnya juga mungkin memilih komoditas yang membutuhkan air yang lebih sedikit sesuai dengan kondisi setempat. Nah, untuk menghadapi El Nino ini kita mengefisiensikan penggunaan air, dimana dengan mengoptimalkan irigasi secara bergilir, mungkin juga bisa menggunakan mulsa untuk mengurangi penguapan atau evaporasi di tanaman, mungkin juga bisa membangun embung, tandon air, dan strategi panen air hujan. Nah, yang selanjutnya juga bisa menerapkan irigasi tetes atau irigasi yang hemat air bila memungkinkan. Nah, untuk strategi selanjutnya yaitu konservasi tanah dan air, di mana mungkin dengan menanam tanaman penutup tanah bisa membuat guludan, rorak, dan saluran-saluran konservasi, dan juga bisa menambah bahan organik agar tanah mampu menyimpan air secara lebih lama. Selanjutnya mungkin dengan penguatan cadangan pangan, kita mendorong penyimpanan gabah atau jagung hasil panen dan mengembangkan lumbung pangan yang ada di tingkatan-tingkatan desa sebagai antisipasi jika terjadi gagal panen. Dan yang paling terakhir yaitu penyuluhan dan sistem peringatan dini. Seperti yang kita bilang di awal bahwa kita terus menjaga informasi di tingkatan kelompok tani dengan penyuluh pertanian sehingga mendapat informasi-informasi terkait dengan perubahan iklim, informasi perakiraan musim, yang dari BMKG kita teruskan kepada petani. Seperti itu, Pak. Dan yang paling penting juga, kita mendampingi petani dalam mengambil keputusan budidaya sesuai dengan kondisi lapangan. Seperti itu, Pak.
13: Baik, tentunya sebagai ujung tombak dan juga mitra para petani di lapangan, peran PPL ini disambut baik tentunya oleh para petani. Mungkin petani sejauh ini bagaimana, Pak? Mungkin tanggapannya terkait hadirnya PPL ini.
14: Ya, alhamdulillah petani itu sangat menerima kami dengan baik sebagai mitra, ya. Petani dan penyuluh pertanian sebagai mitra, dimana PPL ini berperan bukan hanya sebagai penyuluh, tetapi bisa menjadi edukator, damping, dan juga koordinator. Dimana sebagai edukator kita bisa memberikan penyuluhan, sebagai fasilitator kita menghubungkan petani dengan akses-akses bantuan, baik itu benih, pompa, air, alsintan, mungkin juga program-program pemerintah yang bisa diakses oleh petani. Sebagai pendamping kita melakukan monitoring pertanian dan memberikan solusi yang cepat saat terjadi. Sebagai koordinator kita bisa membangun sinergi mungkin dengan pemerintah desa, BPBD, BMKG, dan instansi-instansi terkait.
13: Baik, terakhir Pak Fadel, ya. Mungkin terkait harapan dari PPL sendiri terhadap tentunya strategi ketahanan pangan di Kecamatan Palasa ini untuk para petani, silakan Pak.
14: Ya, untuk harapan kami sebagai penyuluh pertanian lapangan, di mana bisa terwujud ketahanan pangan yang tetap kuat meskipun menghadapi dampak El Nino. Kita berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam mendukung petani melalui penyediaan benih unggul yang tahan kering, melalui sarana produksi, penguatan infrastruktur sumber air, mungkin juga dengan pendampingan yang berkelanjutan. Di mana dengan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan petani, kita optimis produktivitas pertanian dapat dipertahankan, sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga. Dan harapan kami petani tidak hanya mampu bertahan di menghadapi El Nino, tetap juga tetap produktif melalui penerapan teknologi budidaya yang adaptif dengan dukungan pemerintah yang tepat sasaran. Seperti itu, Pak.
13: Baik, itu dia para pendengar penjelasan dari Pak Fadel, penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan Palasa, bagaimana strategi ketahanan pangan di saat El Nino. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, wawancara terkait dengan kesiapan pangan di tengah cuaca El Nino yang dipandu oleh rekan kami Alfiansyah mengakhiri Warta Berita Daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seriwati Dewi Manampa bersama Dava mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Matiin HP dulu ah.
4: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
3: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
5: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
6: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Hayo, siapa dari

Baik, peningkat di mana pun Anda berada, 35 menit lampau di pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di pagi hari ini. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda yang di pagi ini mungkin sudah bangun dan bersiap-siap untuk ke tempat aktivitas. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.

0: Aduh, pagi-pagi begini, kasih bersih-bersih rumah dulu, kasih bersih-bersih ini halaman. Ini kalau sudah musim panas begini, katanya pengaruh lagi ini apa namanya? Cuaca apa? El Nino. Aduh, panas terus-terus, bagaimana petua mau tanam sayur ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, koina ini pagi-pagi kita tunggu-tunggu di warung tidak ada.
0: Bagaimana nih? Ada dulu mau bakal sedia ini pupuk ini tanah-tanah yang subur supaya bagaimana ini kesiang turang punya tanaman tetap subur ini mau.
1: Masalahnya apa? Kenapa?
0: Itu
1: paitua.
0: Jangan. Susahnya paitua, susahnya maitua juga.
1: Ini masalahnya kenapa ya? Ini
0: itu dorang bilang kan ini sudah mau masuk El Nino apa-apa. El Nino, El Nano, apakah itu?
1: Itu yang apa, BMKG kan?
0: Iya, jadi mau kalau metro, sudah...
1: Apa itu? Metro Sogo... Badan apa itu?
0: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika. Ini kalau sudah masuk di El Nino katanya itu musim panas mau kekeringan lagi. Mau bagaimana yang tumpu tanaman ini?
1: Iyo ini bicara-bicara kalau masalah musim panas ini urusannya dengan pertanian tuh.
0: Sudah itu yang bikin terang pusing ini kasihan karena di kalau sudah selesai bawa warung mau tidak mau terang bawa kebun supaya ada penghasilan juga di luar dari bawa warung ini. Tapi kalau sudah mau masuk daerah panas begini, sudah masuk cuaca panas begini, semua kekeringan bagaimana kasihan orang ini, kasihan ini Kang I.
1: Jangankan untuk pertanian, kita orang saja ini setengah mati air ini.
0: Ini baru bilang sumber air so jauh.
1: Mana gas so jauh lagi menguap.
0: Gas so jauh mana ini kiri kanan so banyak terjadi kebakaran gara-gara terlanjur panas.
1: Iya. Jadi itu memang El Nino itu yang saya dengar-dengar dari ini Pak Idris dorang tuh yang tahu-tahu barang itu dong bilang katanya El Nino itu meningkatnya permukaan laut sampai panas itu dia terjadi begitu. Kering itu di daerah-daerah lokasi pertanian seperti itu.
0: Sudah itu makanya kasihan orang ini, apalagi petani-petani kasihan pasti sudah pada cemas ini kasihan mau memasuki daerah cuaca El Nino ini.
1: Kalau kita mau pasok MBG nih tomat apa segala macam.
0: Tidak menuntut kemungkinan mau naik lagi apa-apa di pasar ini kalau sudah begini.
1: Iya, ini kan ada El Nino, ada La Nina.
0: Ada El Nino, ada La Nina.
1: Kalau La Nina itu kan ini musim hujan,
0: Dua-dua aja ya, kasihan tidak ada enaknya kalau terlanjur berlebihan.
1: Tapi bicara-bicara Nina ini saya kayaknya macam saya pernah dengar-dengar gitu. Dia pun suara.
0: Nina ada bau kerukur tanah.
1: Iya, jadi kalau bicara ketahanan pangan ini, itu kan pengaruh-pengaruh apa El Nino terhadap ketahanan pangan, itu kan pengaruhnya tuh ketersediaan tuh artinya kalau apa gagal panen, terus yang tadi apa tanah kekurangan air apa segala macam, jadi kita berharap ini mungkin instansi terkait tuh bisa apa macam rapat-rapat kah begitu kah untuk bagaimana petani bisa dapat air begitu
0: Iyo ternyata ini paling ini El Nino ini pengaruhnya cukup besar nih dengan ketahanan pangan karena di negara-negara yang bergantung pada sektor pertanian itu seperti kayak macam Indonesia ini sangat berpengaruh sekali ini El Nino ini.
1: Iya, jadi kalau ketersediaan kan ada kaitannya dengan apa cuaca. Cuaca mendukung. Jadi tomat, rica, bawang itu dia bisa tumbuh baik toh. Begitu. Jadi kalau ini cuaca dia naik, dia bakar itu semua itu tanaman-tanaman bagaimana itu?
0: Itu semua ini. Jadi ini El Nino ini ternyata bisa dampaknya

0: itu ada bisa turunkan produksi petani karena kekurangan air, toh mau tidak mau menyebabkan tanaman itu, terutama apalagi kayak padi, jagung, kedelai, tentu ini akan tumbuh gagal lagi, gagal panen lagi, gagal maning toh.
1: Iya,
0: kasihan produktivitas dorong. Lahan juga menurun karena ternyata irigasi ini tidak mencukupi.
1: Makanya itu apa anggota DPR, pemerintah daerah, masyarakat dong duduk bersama-sama ini bagaimana tanaman apa yang cocok kalau di musim panas toh seperti itu. Cuma ya, saya mau tanya ini pengaruh El Nino terhadap kaum perempuan ada tidak ya, ini menyangkut ini skincare apa segala macam.
0: Jangankan skincare, kantong pun kering.
1: Udah bilang beti jauh.
0: Aduh, kantong pun kering. Baru kalau sudah kering begini nih apa Pak? Ya, jangan memang dekat-dekat, jangan memang bahas sontong-sontong ya. Langsung tatak.
1: Nah, itu dari ibu dia marah saya gara-gara kita ngantri BBM. Lama antri, karena panas matahari tuh.
0: Aduh.
1: Dia marah bilang, tapi skincare perawatan wajah ini 2 juta setengah.
0: Rugi skincare ini kalau begini nih, apalagi kalau sudah panas-panas mbak antri, panas-panas pergi di pasar, sampai di pasar naik semua kebutuhan. Mau pergi ke kebun, tanah tidak subur gara-gara kering.
1: Jadi memang ini apa, kita petani sekarang mulai membiasakan diri dengar kata PPL atau petugas penyuluh lapangan, pemerintah daerah dan BMKG. Jadi memang pemerintah sudah menyediakan itu. Saya pikir di Kabupaten Buol, Toli, Parigi Motong, di seluruh Indonesia dorang sudah antisipasi nih apa dengan kondisi-kondisi yang ada ini seperti itu. Tapi menurut kalian di Toli sekarang ini bagaimana ini, apa Barito ini, Bato Richard Tomat ini, apakah
0: sekarang sudah mulai turun sih harganya, cuman kalau semua masuk El Nino begini bisa jadi naik lagi.
1: Iya, ini kan tengkulak penjual juga dong baca-baca situasi tuh. Dia bilang, ini pasokan kurang, berarti kita kasih naik lagi.
0: Aduh, itu yang bahaya juga. Lagi itu. Tambah lagi kalau pedagang-pedagang sudah mulai main ruci lagi. Tambah-tambah kering apa-apa, sudah kering di kantong, kering di leher, kering lagi di perut.
1: Iya, jadi kan ketahanan pangan tuh tadi yang saya bilang ketersediaan, kemudian juga akses toh. Artinya dari petani ke pasar itu lancar atau tidak? Kalau tidak lancar pasti naik lagi toh. Ini dari statistik orang biasa ini apa macam hitung-hitung inflasi toh, kenaikan harga apa segala macam. Ujung-ujungnya ibu-ibu juga yang berteriak.
0: Ibu-ibu menjerit.
1: Ini uang 5.000 ini kesana mau buat apa ya?
0: Ama cuma dapat gula-gula kasihan itu.
1: Tawa khawatir ini Rica ini 1.000 2 biji.
0: Iya, ama kapan lalu itu waktu naiknya harga tomat 5.000 cuma dapat 3 biji.
1: Aduh. Jadi kalau kita digado-gado, dia bilang, maaf ya ini Richard, saya pakai 2 saja nih, kalau ini tambah biaya ini. Apalagi kalau ini suka batagor itu.
0: Aduh, ini semua ini. Pokoknya biar yang tadinya suka makan Richard pedis-pedis, tidak bisa sudah. Baku tahan-tahan lagi nanti kalau sudah naik semua harganya ini.
1: Jadi, menurut Koina ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini ya? Dengan adanya El Nino ini, artinya ibu-ibu dorang kan yang punya kepedulian ini toh.
0: Iya, kalau saya sih maunya itu pemerintah lebih perhatikan lagi kasihan petani-petani ini toh, apalagi kan sudah sekarang sudah banyak penyuluh-penyuluh. Ini sudah mau dekat-dekat begini, kira-kira ada mungkin edukasi yang dikasih ke petani supaya petani itu siap siaga pada saat ini El Nino ini mau terjadi dang, karena sudah ada strategi-strategi yang dibagikan sama petani.
1: Iya. Jadi apa yang tadi kalinya bilang irigasi itu toh, jadi apa sumber-sumber air itu memang harus diatur baik. Kan ada apa tuh petugas pengatur air.
0: Bukan avatar.
1: Oh, bukan. Oh, makelai itu gara-gara air itu. Apalagi misalnya musim tanam tuh, kan masing-masing tidak mau dia punya tanaman mati. Nah itu petugas harus bicara baik-baik toh, jangan ditutup di mata air sana, hanya satu lahan saja yang terisi air.
0: Betul itu hama. Jangan nih. Kira kak kalau semua kering-kering apa-apa ini. Kasihan juga petani tuh, karena kasihan modalnya dorang sudah pakai tanam di situ, tapi ternyata tidak berkembang karena adanya ini El Nino ini, atau barangkali gagal panen sama.
1: Masalahnya petani sudah utang, pupuk, apa
0: kasihan.
1: Tuh. Pas di tengah-tengah kering, kasihan.
0: Apalagi jadi, ya kayak yang tanamannya menunggu 3 bulan atau 6 bulan sekali itu tuh, dorang harap-harap kasih yang mau panen bagus, tiba-tiba begitu waktunya panen masuk El Nino, langsung gagal panen lagi orang, kasihan.
1: El Nino ini dia pengaruhnya juga ke ini pak yang pemadam kebakaran itu toh. Iya, itu kemarin saya ada kebakaran juga tuh di toli-toli.
0: Iyo, ini semua tuh karena El Nino ini kalau sudah kering, kalau sudah panas apa-apa bukan cuma berdampak pada pangan tapi pada lingkungan sekitar juga. Makanya kenapa itu tadi itu di berita itu BPBD Buol sudah surati sama camat-camat supaya menghimbau sama masyarakat jangan membuang-buang puntung rokok sembarangan atau membakar-bakar sembarangan. Karena musim panas sekarang ini tidak bisa dicegah apa-apa.
1: Iya, apalagi perumahan padat toh. Air lagi
0: di tengah panas-panasnya begini, jadi tambah-tambah lagi urusan.
1: Iya, jadi ini masalah apa pertanian pemerintah ada hadapi, belum lagi kebakaran. Itu memang. Tapi itulah kita harus semua berdoa toh supaya apa jangan sampai terjadi bencana begitu.
0: Jangan. Itu Buol kemarin malam juga gempa lagi 4,1. Tambah lagi dengan kalau sampai ada lagi kebakaran atau bagaimana. Jadi memang tinggal mewaspadai dari diri sendiri juga ini. Jangan sampai babakar anti nyamuk, tidak dilihat-lihat. Atau barangkali bawa masa nasi, bawa masa air dikasih tinggal. Sudah kering.
1: Pas masa air tuh, masa air, minyak goreng. Tuh ada mau goreng bawang. Atau gempa itu lari semua keluar. Baru kalau langsung panas begitu kan pasti. Kalau langsung panas ini langsung menyala itu.
0: Jangan, sekarang ini banyak sekali yang mau dipikirkan supaya orang ini kasihan bagaimana caranya ke depan ini baik-baik untuk kebutuhan hidup. Apalagi ini kasihan sudah ada lagi muncul El Nino, El Nana, El Nini. Aduh, sudah pusing kepala ini kasihan. Nano-nano. Jadi kesian ini saya punya sayur-sayur yang saya mau jual di depan warungku ini. Kalau besok-besok El Nino ini mau tidak mau saya kasih naik harganya, kesian. Karena sudah tidak ada nanti kalau berdampak pada pertanian, sudah tidak ada nanti lagi panen-panen yang mau dijual akan di warung.
1: Tukang warung juga saya nggak mati, mau kasih naik orang tera datang beli, tidak jual di
0: pertanian. Rusak percuma juga. Jadi rusak percuma. Makanya ini semua jadi PR-nya orang juga ini. Jadi kita ini petani, so kayak apa, bagaimana.
1: Tapi percayalah pemerintah daerah toh di bawah kepemimpinan bupati-bupati yang ya baik hati, yang apa, yang memikirkan masyarakat di Buol, Toli-Toli, Parigi Motong dan di seluruh daerah ini pasti dong sudah rapat bikin panitia menghadapi berbagai apa masalah yang menghadang itu tadi, masalah El Nino, gempa bumi, kebakaran. Itu Pak Kasmir tuh saya lihat, dia sibuk sekali itu kalau ada kebakaran.
0: Semua ini. Pokoknya tetap harus waspada, tapi nanti tuh orang lihat ini kan sebentar itu ada mau dibahas di RRI supaya orang ini petani-petani yang ada di toli-toli ini, baik untuk petani yang mungkin kasihan macam orang ini kasihan coba tanam di pekarangan, orang tahu juga apa strateginya supaya di tengah El Nino itu orang punya tumbuhan-tumbuhan ini, orang punya orang punya hasil kebun ini bisa tetap terjaga dan untuk kebutuhan pangannya orang, supaya tidak sampai orang bilang kekeringan mati semua apa-apa.
1: Di luar negeri itu saya lihat itu apa macam apa di atas 40 derajat sampai aspal itu dia malele tuh seperti itu.
0: Hama bayangkan kalau sepanas sekali begitu itu.
1: Yang penting Yang penting tuh koinnya hati itu dingin, walaupun El Nino hati itu dingin.
0: Itu yang penting. Kalau sudah hati, kalau hati panas, otak panas, panas apa apa? Neraka otak. Aduh.
1: Saya ada rencana mau bertanding di dalam kamar saja.
0: Aduh, lain lagi ceritanya itu.
1: Supaya kalau di luar kan, wih panas dia. Itu ngerasa macam matahari satu jinggal di atas kepala ya. Iya, seperti itu.
0: Itu semua yang harus diantisipasi semua ini. Akhirnya kalau karena juga berdampak tuh kalau hasil panen tidak ada, berdampak semua itu pada kehidupan. Yang tadinya mau damai-damai jadi ribut karena penghasilan tidak ada.
1: Apalagi anak-anak sekolah begini kita butuh apa? Belum punya uang jalan tuh, uang transport, buku apa segala macam. Saya juga pikir lu kasihan juga nih. Jadi memang pemerintah harus serius ini.
0: Iyo.
1: Menghadapi El Nino tuh.
0: Betul. Jadi memang kerja keras ini para penyuluh ini kasih yang kerja keras.
1: Iya, jadi kita terima kasih juga kepada penyuluh yang selalu datang di lahan-lahan pertanian tuh. Itu ada kelompok tani tuh bicara baik-baik tuh.
0: Iyo.
1: Itu tanam apa begitu?
0: Ini begitu. Semua. Jadi memang ya, jadi nanti, kita tunggu saja nanti bagaimana ini dorong punya pembahasan toh terkait dengan ini.
1: Sebentar jam 8.30 itu tanya masyarakat. Jadi kalau musim panas ini masyarakat maunya bagaimana terkait dengan pertanian toh? Ketahanan dinas ketahanan pangan toh? Kemudian dari damkarnya juga yang di perkotaan toh? Kemudian pengaturan air ini banyak. Yang terlibat ini dengan cuaca ini. Seperti itu. Kalau terjadi nanti misalnya gagal panen itu bagaimana? Itu tanya. Baru nanti kalau masyarakat sudah tanya, nanti koknya tanya itu nanti kalau ada dialog itu sama yang narasumber-narasumber itu.
0: Iya. Begitu. Itu Mi, daripada kasihan orang pusing-pusing, bapak pikir tidak tahu bagaimana strateginya, mendingan nanti turun dengar, turun tanya. Kira-kira bagaimana strateginya supaya para petani ini, turun petani-petani kecil ini, kasihan bisa bertahan di tengah cuaca El Nino ini. Penghasilan tetap ada.
1: Iya, juga, begitu.
0: Iya.
1: Kayak nanti ada tanam tadi juga di halaman dua pohon ini.
0: Tuhan, apa hasilnya sudah kasihan kalau cuma dua pohon begitu Kang.
1: Ayam datang tetap lagi. Waduh, ini bagaimana?
0: Ini sama pacul-pacul dulu tanahku yang subur ini sama taruh di polybag supaya kasihan ada bagaimana caranya biar cuma rica, biar cuma tomat yang bisa tumbuh sendiri di pekarangan rumahku ini.
1: Iya, makanya kalau setiap rumah itu ada dua pohon rica, dua pohon tomat, itu tuh ya membantu ini rumah tangga begitu.
0: Iya, betul itu harus. Makanya kenapa itu di Kabupaten Buol itu hampir setiap pekarangan di kantor-kantor itu ada ricanya, ada tomatnya.
1: Oh, jadi tukang batagor datang tinggal ambil rica.
0: Iya, jadi itu kan kemarin serentak itu program ASRI itu mereka gunakan pada menanam rica di pekarangan kantor. Tanam tomat, tanam sayur. Jadi pekarangan kantornya itu dorang gunakan untuk ini, untuk tanam kebun-kebun kayak begitu, kayak sayur kemarin itu kalau saya tidak salah ada yang tanam kangkung. Jadi pas begitu panen kan enak.
1: Iya, halaman kantor kan luas-luas begitu, kosong-kosong, tanam itu rica, bawang, tomat, serai, begitu.
0: Begitu panen dibagi sama-sama ya.
1: Bukan saya bilang ya, Wak.
0: Langsung apalagi yang ibu-ibu hamil langsung bawa serbu itu bawa dalam tas.
1: Iya, mau alasan arisan ini. Arisan kenapa tiap minggu?
0: Aduh. Oke, balik Kang I. Sabo lanjutkan ya, ini buat tanam-tanam di polybag dulu ini.
1: Iya, jadi nanti tanya sudah ya sama itu apa masyarakat dan tanggilah mana orang.
0: Oke,
1: begitu ya. Kalian bisa jalan dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nanti kita dengarkan sama-sama itu bagaimana strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Toli-Toli memasuki cuaca El Nino. Nanti di pukul 9 itu, kalau saya tidak salah dia di Toli-Toli menyapa itu di RRI. Nanti dengar sama-sama ya, seperti apa nanti strategi-strategi dari pemerintah untuk ketahanan pangannya kita. Turan dengar lagu saja dulu nih, sambil ya tanam-tanam rica di polybag, siapa tahu bisa subur 2-3 minggu ke depan, bisa dimakan di rumah.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI. Toli-toli kanal inspirasi menemani Anda untuk pagi hari ini. Terus stay di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Sebentar akan saya hadirkan di ruang dengar Anda beberapa informasi. Baik itu informasi lalu lintas, informasi update pasar, dan juga informasi cuaca akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan ikuti bersama info lalu lintas di pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan langsung oleh Pak Aibtu Setiawan dari Satlantas Polres Tolitoli. Selamat pagi Pak Aibtu Setiawan.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan untuk info lalu lintasnya di pagi hari ini, Pak. Seperti apa kondisi saat ini?
2: Baik, kami dari Satlantas Polres Tolitoli melaporkan situasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Terpantau arus lalu lintas lumayan ramai dan masyarakat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Untuk kami personil Satlantas Polres Tolitoli bersama rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Tolitoli melaksanakan giat strong point pagi di titik-titik keramaian, terutama di area sekolah, di Jalan Magamu maupun Jalan Sultan Hasanuddin, serta beberapa titik yang di area Pasar Susumbulan maupun mengarah ke Jalan Baru. Untuk pagi hari ini alhamdulillah masih kondusif demikian.
0: Ya, untuk kondisi jalan di jalur utama maupun jalan alternatif seperti apa nih Pak Setiawan?
2: Untuk sampai saat ini belum ada laporan mengenai hambatan jalur, baik yang dari Tolitoli mengarah Buol maupun dari Tolitoli mengarah Palu. Semuanya masih bisa dilewati, namun tetap berhati-hati sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya, ruas jalan mana saja yang saat ini mengalami kepadatan kendaraan, Pak Aibtu Setiawan?
2: Untuk pagi ini antara pukul 6.30 hingga 8.30 yang masih menjadi dominasi keramaian, yaitu mulai jalan Tona dari arah Nopi, begitu juga jalan Veteran, jalan Hasanuddin, begitu juga seputar area pertokoan di jalan Magamu juga lumayan padat pagi hari ini. Ya, kami tetap menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar tetap hati-hati, tetap waspada, kendalikan kendaraan, tidak terlalu laju karena arus lalu lintas cukup padat sehingga tidak menimbulkan kecelakaan, demikian.
0: Iya, Pak Aibtu Setiawan, ini seperti kita ketahui bersama kan saat ini lagi sibuk-sibuknya kendaraan di jam-jam sibuk. Nah, lantas bagaimana upaya kepolisian dalam mengatur arus lalu lintas di jam-jam sibuk ini, Pak Aibtu Setiawan?
2: Upaya dari pihak kami yang pertama yaitu menugaskan personil Satlantas Polres Tolitoli untuk melaksanakan strong point pagi di titik-titik keramaian, mengantisipasi aktivitas masyarakat sehingga masyarakat melaksanakan aktivitasnya merasa aman dan nyaman dan insya Allah selamat sampai di tujuan.
0: Iya, Pak Aibtu Setiawan, saat ini apakah ada jalan yang mengalami perbaikan atau mengalami kerusakan ini, Pak Aibtu Setiawan, mungkin bisa diinformasikan jika ada?
2: Kalau yang untuk jalur jalan, ada beberapa titik yang proses perawatan, perbaikan, yaitu ada pengaspalan. Begitu juga di area Pangi, ada perbaikan jalan yang longsor di penurunan ke arah Tubuluit. Nah, tentu itu agak menghambat arus lalu lintas. Jadi kami menghimbau kepada para pengguna jalan, tetap selalu hati-hati dan waspada.
0: Oke, baik Pak Aibtu Setiawan, apa yang menjadi himbauan bagi pengendara roda 2 dan roda 4 agar tetap aman dalam berkendara saat ini? Silakan Pak Aibtu Setiawan.
2: Baik, yang pertama kami menghimbau kepada masyarakat, pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, agar patuh dan mematuhi aturan lalu lintas yang baik dan benar. Yang kedua, kami menghimbau kepada para orang tua yang mengantar putra-putrinya ke sekolah, pada saat berhenti, agar berhenti di tempat yang aman, jangan berhenti di pintu gerbang, karena pada saat kita berhenti tentu akan menghambat arus keluar masuknya anak dari sekolah maupun yang akan keluar, demikian. Begitu juga kami menghimbau kepada orang tua, pada saat mengantar putra-putrinya ke sekolah harus kondisi sudah siap, jangan sudah di gerbang sekolah baru cari uang jajannya, sehingga itu juga menghambat karena arus lalu lintas padat. Tentu segala sesuatunya disiapkan memang dari rumah, sehingga pada saat sampai sekolah kita mengantar anaknya tidak perlu mencari ini dan itu lagi. Yang berikutnya kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin menanyakan atau melaporkan tentang kejadian atau tentang pelayanan Polri, kami menghimbau agar menggunakan call center kami di 110 karena di situ akan dilayani oleh petugas, demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ibtu Setiawan atas informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam presisi.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info lalu lintas yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas. Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 34 menit lampau pukul 7 pagi. Dan pagi hari ini saya akan hadirkan kembali untuk Anda informasi cuaca di pagi hari ini bersama rekan Tony dari BMKG Toli.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Mas Tony.
2: Baik, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan, bagaimana perakiran cuaca di wilayah kita untuk hari ini, Mas Tony, silakan diinformasikan kepada pendengar.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten wilayah Toli-Toli, Buol, dan Baringi Motong pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Baik, untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri, dari pagi hari hingga dini hari umumnya wilayah Toli-Toli yaitu berawan, dengan pagi hari yaitu adanya hujan di wilayah Dakopamean, Toli-Toli Utara, dan Galang. Kemudian di siang hingga sore hari terdapat juga potensi hujan di wilayah Dakopamean, Baulan, Galang, Toli-Toli Utara, Dampal Selatan, dan Ogodede. Kemudian di malam hari dan dini hari umumnya berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 10 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Buol, di wilayah Kabupaten Buol dari pagi hari hingga dini hari umumnya berawan dengan adanya potensi hujan di waktu siang hingga sore hari hampir menyeluruh di wilayah Kabupaten Buol dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 10 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Baringi Motong, di wilayah Kabupaten Baringi Motong dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dan terdapat adanya potensi hujan pada waktu siang hingga sore hari dan hampir menyeluruh di wilayah Kabupaten Buol di wilayah Kabupaten Baringi Motong. Kemudian suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 16 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami yaitu aplikasi Info BMKG atau sosial media kami yaitu BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih Mas Tony dari BMKG Toli-Toli. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info cuaca dari BMKG Toli-Toli.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking. 4, 3, 2, 1.
5: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan

0: Oke.
1: Terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda pendengar di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja berangkat ke tempat aktivitas. Hati-hati di jalan, tetap bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini. Tentunya dengan berbagai musik dan informasi saya akan hadirkan untuk Anda di pagi ini, pendengar. Dengan kebersamaan Sally yang menemani Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Terima kasih masih bersama Prosatu RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda di pagi hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan untuk Anda, ini ada DPR buka suara soal sekolah negeri yang sepi peminat. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Menurutnya persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian di Komisi 10 DPR RI. Ia pun mengatakan Komisi 10 juga telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait, pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor, mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari permukiman, kualitas pendidikan, hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, San Mustofa, menilai fenomena tersebut banyak terjadi terutama di sekolah dasar negeri. Ia menyebutkan kondisi ini juga mempengaruhi keberadaan sekolah swasta yang menjadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan, dan ia pun menegaskan Komisi 10 DPR RI akan membahas secara khusus fenomena sekolah negeri yang sepi peminat bersama kementerian terkait. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id. Two, three.